0: mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkat.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
6: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
10: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
11: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026.
9: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
12: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
9: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
13: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
14: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
15: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak? Dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, Sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
17: Halo.
4: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
18: Total isi arus lalu lintas lengkapnya. Aduh, tadulu dong.
4: Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan Simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
18: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: persiapan pengibaran sang merah putih.
1: Langkah, tegap, maju! Jalan!
2: Husin Mutahar adalah pendiri Paskibraka. Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946 pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Mayor Laut Husin Mutahar adalah salah satu ajudan Presiden Soekarno yang diperintahkan untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama. Pada saat itulah di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Tetapi karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri yang berasal dari berbagai

Yogyakarta. Dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai dengan jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1904.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu, sejuta harapan mereka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Garda Indonesia mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaan. Usulan tersebut muncul seiring kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menilai sepeda motor menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan. Ia meminta pemerintah menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan pengemudi melalui asesmen yang jelas dan menyeluruh. Igun menilai sosialisasi komprehensif mengenai status usaha mikro belum diterima seluruh pengemudi ojek online. Igun menyebut teknologi aplikasi digital mendukung pengemudi dalam mencari pelanggan menggunakan sepeda motor sebagai aset usaha. Ia juga masih menantikan kejelasan mengenai bentuk UMKM yang akan diterapkan bagi pengemudi ojek online. Igun mengatakan rancangan peraturan presiden mengenai kebijakan tersebut masih dinantikan oleh para pengemudi ojek online. Ia menegaskan kredit usaha rakyat atau KUR merupakan utang sehingga fasilitas kredit bukan tujuan utama asosiasi. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Sesaat lagi dialog AI Raya menyapa kami hadirkan untuk Anda pendengar bersama rekan saya Yusron Alfatah.

0: Baik, selamat pagi pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Dialog AI Raya Menyapa. Pagi ini bersama dengan saya pendengar Yusron Al-Fatah. Baik, kita berjumpa pendengar di hari ini di kesempatan hari Kamis 13 Agustus 2026. Kebersamaan kita nanti hingga jelang di pukul 9 pagi. Menemani pagi Anda, para pendengar program A1 RRI Madiun di wilayah Madiun dan sekitarnya. Pagi ini kami hadir untuk Anda langsung dari Studio Integrasi Pro 1 RRI Madiun. Bisa pantau kami di FM 99,7 FM dan juga di 105,5 dan juga di rri.co.id. Ya, pendengar, pagi ini kita akan membahas program-program unggulan yang saat ini terus dilakukan dan juga diupayakan oleh Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat dengan berbagai program prioritas seperti halnya adalah Jembatan Garuda, kemudian Rehab RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni dan juga terkait dengan program penanganan stunting. Untuk membahasnya pagi ini kami sudah bersama dengan Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra SE, bergabung melalui sambungan Zoom. Kita sapa, selamat pagi Pak Dandim.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, sehat ya Pak Dandim ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Pak Dandim pagi ini juga telah berkesempatan bersama kami hadir di siaran program A1 RRI Madiun dalam program Dialog AE Raya Menyapa. Dan pendengar, tentu pagi ini kami juga bisa Anda tonton langsung di kanal official YouTube RRI Madiun. Kita bersama dengan Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra SE. Baik, ada berbagai program yang saat ini dilakukan ya oleh TNI, di antaranya juga Kodim 0803 Madiun. Namun sebelum kita akan ulas lebih jauh, kita akan simak satu tayangan terlebih dahulu berikut ini.

0: Baik, itu tadi ya tayangan bagaimana programnya terus dilaksanakan oleh TNI. Nah, kita langsung konfirmasi langsung kalau begitu dengan yang punya program, ada Pak Dandim 0803 Madini. Pak Dandim, bisa diceritakan kepada kami sebetulnya program yang saat ini sedang berjalan tadi seperti visual yang kita lihat kalau di Madiun sendiri seperti apa ini? Monggo Pak Dandim.
1: Untuk program ikut Madiun itu
0: ya silakan Pak Dandim.
1: Ada penanganan stunting, rehab, Utilahu, jembatan, dan banyak, masih banyak program-program pendampingan yang lainnya yang dilakukan.
0: Oke, ada tiga fokus utama tapi ya Pak Dandim ya, jembatan Garuda, rehab RTH, dan juga stunting. Kalau yang menarik juga ini mungkin saya ingin tahu, kalau stunting sendiri kira-kira titik poinnya yang dilakukan teman-teman dari TNI itu seperti apa untuk intervensi ke masyarakat?
1: Untuk stunting itu program penanganan stunting untuk dalam upaya percepatan penurunan angka stunting nasional melalui peluncuran aplikasi e-Stantad dan e-Posyandu dengan fasilitas kesehatan TNI AD serta penugasan prajurit sebagai bapak asuh anak-anak stunting di wilayah, demikian.
0: Oke, penugasan bapak asuh tadi sebelumnya mohon izin nanti Pak Dandim yang pertama. Terkait
1: penugasan prajurit sebagai bapak asuh.
0: Oke. Dan tadi sebelum yang penugasan tadi ada program aplikasi tadi apa ya tadi? Mohon maaf.
1: Stantad sama e-Posyandu.
0: E-Posyandu. Oke. Baik. Nah, ini kalau penugasan ayah asuh ini seperti apa ini? Bisa disampaikan pada Dim.
1: Jadi tergantung wilayahnya masing-masing. Setiap desa kami memiliki satu babinsa. Tergantung wilayah tersebut untuk jumlah sedikit dan banyaknya anak-anak stunting. Jadi otomatis anak-anak stunting di wilayah atau desa tersebut, babinsa yang bersangkutan menjadi ayah angkat, demikian, bapak angkat.
0: Menjadi bapak angkat. Nah, bapak asuh. Oke. Kalau program dari bapak asuh itu apa saja mungkin Pak Dandim dalam rangka pengentasan stunting ini?
1: Jadi programnya menurut saya dengan strategi yang digunakan pemantauan dan aplikasi digital itu. Jadi menggunakan aplikasi Stantad ini untuk mendeteksi wilayah rawan untuk pemantauan tumbuh kembang anak secara real time atau berkala, demikian Pak.
0: Kalau di Madiun sendiri sejauh ini seperti apa ini Pak Dandim kondisinya sejauh teman-teman dari TNI Angkatan Darat melakukan monitoring ya dan pendampingan stunting tersebut?
1: Jadi kami ada data dari wilayah khususnya dari Kodim Madiun, data stunting per kuramil atau kecamatan. Ini ada total jumlah anak stunting tahun 2024 sebanyak 2418 anak. Itu sudah ada rinciannya per kecamatan masing-masing. Dan data stunting tahun 2025 alhamdulillah sudah menurun menjadi 1986. Data stunting di bulan Juli kemarin, nanti Agustus belum kami masukkan. Lagi sudah menurun lagi menjadi 1859 anak, demikian Mas.
0: Jadi trennya sudah mengalami progres ya Pak Dandim, dari intervensi itu berhasil menekan angka stuntingnya ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, biasanya masyarakat yang memiliki putra-putri stunting itu dalam kondisi seperti apa sih Pak? Apakah memang secara ekonomi masyarakat dari kalangan yang kurang mampu atau tidak selalu sebetulnya kalau berbicara stunting? Atau seperti apa?
1: Sebagian besar dari faktor ekonomi yang pertama. Rata-rata menengah ke bawah. Yang kedua faktor waktu. Jadi ada terbatasan waktu orang tua untuk mengasuh atau memperhatikan anaknya. Dua poin itu menjadi faktor utama dari anak-anak stunting demikian.
0: Faktor ekonomi keluarga. Artinya selain itu memberikan pemahaman kepada orang tua mereka juga menjadi hal yang tidak kalah penting juga ya, berarti Pak Danim ya.
1: Betul, betul Mas.
0: Mm-mm. Kalau secara pemetaan wilayah Pak Danim, ini di Madiun ada tidak kantong-kantong ataupun daerah yang menjadi basis angka stunting ini, atau merata sih tersebar di seluruh wilayah?
1: Dari data yang kami punya, jumlah stunting yang terbesar ini masih di Kecamatan Saraden.
0: Oh, daerah
1: 67 pada tercatat pada bulan Juli ini.
0: Sebanyak 67?
1: 267.
0: Apa karena mungkin secara geografis berada di daerah pelosok ya Pak Dendim? Jauh dari pusat kota gitu, banyak hutan di sana soalnya sepertinya.
1: Dari wilayah Udin Madiun pun termasuk wilayah yang paling pinggir Saradan.
0: Oke, baik. Karena secara ekonomi ya memang masyarakat pedesaan ya berbeda. Berarti trennya kalau di daerah perkotaan ini jauh lebih kecil ya Pak Dendim ya?
1: Perkotaan jauh lebih kecil.
0: Ya. Oke, baik. Dan kami ada tayangan terkait dengan stunting ini ya. Kita akan coba simak lebih dahulu Pak Dadim dan juga pemirsa dan juga pendengar. Berikut ini tayangannya. Oke, video stunting.

0: Oke, baik. Seperti itu tadi. Nah, Pak Dandim, seperti itu artinya bagaimana ini respon masyarakat ya, respon publik untuk menerima? Karena saya yakin kadang-kadang keterbatasan pengetahuan mereka, keterbatasan informasi para orang tua ini, dan jangan-jangan mereka tidak tahu kalau putra-putrinya juga mengidap stunting. Peran teman-teman dari Kodino 803 Medin dan teman-teman di lapangan untuk memberikan pemahaman tentunya seperti apa sih?
1: Alhamdulillah untuk wilayah Madiun ini rata-rata masyarakatnya sudah memahami, sudah mengerti tentang kondisi dan situasi yang ada. Jadi para babinsa memberikan pemahaman tidak terlalu susah, Mas, khususnya di Madiun ini. Bandingkan wilayah-wilayah yang timur Indonesia, mohon maaf, khususnya itu cenderung memberi pemahaman akan lebih sulit atau lebih perlu effort, demikian, Mas.
0: Ya, karena mungkin karakteristik masyarakat di luar Jawa dan di Jawa juga tidak sama ya, Pak Dandim ya. Oke, baik. Kita juga sudah mendapatkan tanggapan dari beberapa pendengar kita, Pak Nyoman Adi Saputra dan juga para pemirsa dan juga pendengar RRI. Kami hadir secara multi platform untuk masyarakat Madiun, Magetan, Ngawi. Simak kami di FM 99,7, kemudian untuk Ponorogo di 105,5, dan Anda juga bisa menyimak kami di AM 1008 kHz untuk regional Madiun Raya. Kami juga hadir di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ada yang masuk ya pendengar kita, mungkin kita akan coba terima dulu di nomor 08 11 366 9907. Ada Bu Mami ya, yang ada di Ponorogo. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, Bu Mami, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Monggo Bu Mami, kita bersama dengan Pak Dandim Madiun, Pak Letkol Infantri Nyoman Adi Saputra. Kita membahas soal stunting, kemudian RTLH dan juga Jembatan Garuda. Untuk saat ini kita segmen di stunting dulu. Ada tanggapan mungkin Bu Mami, monggo.
2: Iya, Mas, kalau bangunan kan kelihatan mana fisik.
0: Betul.
2: Kalau stunting kan tidak begitu kelihatan, gitu, kayak lama.
0: Betul.
2: Anu, Pak Dandim, ini saya mau tanya, bentuk sebagai bapak asuh tadi itu berupa bimbingan saja, atau ada mungkin ada bantuan berupa mungkin sembako atau gimana, atau edukasi yang bagaimana, Bapak Komandan, sehingga untuk mengatasi stunting itu kan ya perlu cara memasak supaya zat gizinya nggak hilang, lalu pencerapan anak itu pencernakannya juga bagus sehingga kelihatan. Karena ada anu, Mas Yusron, itu bahannya bagus, wah ini tak paringi ikan salmon, ternyata kok yo panggah kuru baik gitu ya. Jadi apa mungkin salah masaknya atau mekan pencernakan si anak nggak bisa nyerap, itu bagaimana? Jadi bentuknya bagaimana, hanya saya tanya itu. Tapi saya boleh cerita ya, Mas Yusron?
0: Boleh, singkat saja.
2: Saya bersama Pak Dandim dulu waktu tahun 1976 itu masih rame-ramenya baru program KB masuk. Itu didampingi oleh Bapak Koramil gitu. Itu kita sebagai tim itu berhasil sekali.
0: Berhasil
2: karena apa? Kalau Pak Tentara itu sudah ngikuti gitu, orang-orang pada takut karena kan masih awam.
0: Untuk memperkuat ya, Bu Mami ya.
2: Iya.
0: Betul, betul.
2: Pak Dandim itu enggak tahu bagaimana Mas Angkab, enggak tahu, tapi kan mendamping itu udah menjadi penggerak yang utama.
0: Siap, gitu, Pak. Siap. Pengalaman.
2: Baik. Sekarang dirasakan.
0: Iya.
2: Dulu kalau KB itu kan bayar, dibayar
0: malah dibayar ya.
2: Sekarang loh orang mencari malah.
0: Betul. Artinya indikatornya sukses ya, Bu Mami. Karena ya.
2: Sekarang Bapak Dandim terjun ke arah stunting yang mana itu menjadi program utama. Saya salut Pak Dandim, moga-moga bisa berhasil.
0: Baik.
2: Matur nuwun nggih.
0: Terima kasih.
2: Matur nuwun, Mas Yusron.
0: Sama-sama. Sehat selalu. Waalaikumsalam Ibu Mami di Ponorogo. Ada dua poin ini Pak Dandim yang ditanyakan pendengar kita dari Ibu Mami yang ada di Ponorogo. Ini bentuk intervensinya sebagai bapak asuh seperti apa? Apakah sebatas pendampingan, pembimbingan, atau juga hingga menyalurkan apa namanya materi tadi ya, makanan bergizi dan segala macam, atau hingga mungkin tata cara tutorial memasak yang baik. Terus yang kedua, mengapresiasi. Beliau ini mantan nakes Pak Dendim, dulu juga ikut di program KB, karena kalau tidak ada TNI kayaknya agak susah memberikan pemahaman ke publik. Monggo Pak Dendim, ada tanggapan, silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Nani di Ponorogo, salam kenal. Saya sebagai Dandim Madiun selalu memberikan arahan dan petunjuk untuk jajaran yang ada di Kamil. Jadi Babinsa yang dikoordinir oleh dan Kamil di wilayah untuk penanganan stunting ini, khususnya sudah punya data sendiri anak-anak siapa yang daftar dalam anak stunting itu akan terus dipantau. Kedua, masalah pemenuhan gizi ini kerjasama berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, dalam hal ini dinas kesehatan, untuk memberikan penyuluhan secara rutin. Jadi data anak stunting itu kami datangkan, kumpulkan dalam suatu tempat di balai desa atau biasa di kantor kecamatan kalau menjadi satu. Dari dinas kesehatan akan memberikan semacam wawasan atau penyuluhan bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi untuk anak-anak mereka, bagaimana cara memasak atau yang lainnya agar gizi dari makanan yang kita makan itu tidak hilang atau jauh berkurang. Oke. Yang penting itu data anak stunting itu dipegang atau diketahui oleh Babinsa, dan sama seperti titik atau rumahnya pun Babinsa itu tahu di mana anak-anak itu berada. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu Nani.
0: Iya, itu ya Bu Mami. Jadi lebih ke memastikan program tersebut berjalan dan berkoordinasi dengan OPD terkait ya di daerah ya Pak Dandim ya. Ada Dinkes, ada juga mungkin dinas terkait seperti perlindungan anak dan sebagainya, memastikan program pemerintah tersebut berjalan sesuai apa yang direncanakan dan datanya sudah jelas, karena Babinsa di bawah pasti sudah pegang datanya ya Pak Dandim ya. Oke. Dan tadi juga memberikan apresiasi kepada Kodim ya, karena dengan pendampingan dari teman-teman di bawah ini akan memudahkan program yang dijalankan oleh pemerintah. Baik, kita akan coba baca yang memberikan tanggapan di kolom YouTube kita pagi hari ini. Kami secara virtual juga hadir di kanal of YouTube Radio Medium. Silakan ada bisa memberikan tanggapan, komen, like, subscribe, jangan lupa dan juga sematkan komentar ya, atau WhatsApp kami di 08 11 366 997, atau telepon di 0351 459 198. Dari akun Putih Merah, terima kasih. Salam Barat Merah, komando tetap semangat dari Narasi Indonesia. Semoga semakin banyak menjangkau masyarakat kecil yang mendapatkan pelayanan dari TNI. Kemudian dari Suara Rakyat, Pak, jika ingin mengusulkan pembangunan jembatan desa yang dibantu TNI, ke siapa ya untuk melapornya dan seperti apa caranya? Ya, nanti kita akan bahas ya soal yang jembatan ya. Dari Lapang Dada, bagaimana pendapat Bapak terkait warga kurang mampu yang banyak menjadi bahan konten di medsos, padahal mereka sebenarnya sudah mendapatkan atensi dari pemerintah. Oke. Dari Bapak Miss, terima kasih. Dari Wahyu, kadang masyarakat juga agak susah diberikan edukasi, terutama mengenai stunting, kalau dari aparat seperti apa intervensinya. Tunjukkan jalan untuk syarat bisa mendapatkan rehab rumah seperti apa ya Pak kategorinya. Kemudian dari akun Positif Wis, kalau jembatan Garuda hanya untuk wilayah kabupaten saja atau juga menyasar wilayah perkotaan ya Pak Dandim? Kemudian dari

0: seluruh masyarakat untuk mengatasi menangani stunting ini ada bagusnya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi dalam arti agar tidak terjadi penambahan angka stunting, diperhatikan juga dari ibu hamil, janin dalam kandungan itu sudah kita perhatikan gizi, asupan gizinya, nutrisinya, supaya pas anak itu lahir juga sudah sehat, tidak kekurangan suatu apapun.
1: Ya. Demikian. Dan peran lingkungan juga tidak kalah penting ya, Pak Dandim, agar ikut mengawasi ya.
0: Iya, betul-betul Mas.
1: Iya, karena kalau lingkungannya kuat tentu akan lebih mudah terdeteksi, dibantu bapak-bapak Babinsa lah yang ada di lapangan ya, membersamai masyarakat. Baik, yang tidak kalah penting adalah ini program yang juga menjadi prioritas dari pemerintah juga adalah menyediakan hunian yang layak ya, atau RTLH ini menjadi rumah yang layak huni. Kita akan simak lebih dahulu tayangannya berikut ini.

0: Ya, itu beberapa tadi tayangan terkait dengan rehab ya dan renovasi rumah tidak layak huni menjadi lebih layak bagi masyarakat. Ya, Pak Dadim, seperti apa kalau program tersebut diimplementasikan khususnya di wilayah Kodim 0803 Madiun? Monggo Pak Dadim.
1: Tegas program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RLTH TNI AD adalah wujud bakti nyata TNI AD untuk membantu warga di wilayah masing-masing yang kurang mampu untuk memiliki hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Jadi program ini dijalankan lewat kegiatan yang terpadu seperti TMMD, TNI Tunggal Pembangun Desa, dan Karya Bakti hasil kerjasama dengan pemerintah. Ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dalam membantu masyarakat berpenghasilan yang rendah, khususnya keluar dari kondisi tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Kembali lagi nanti apabila hunian sudah tidak layak, akan berpotensi untuk stunting yang tadi, Mas.
0: Saling berkait ya, Pak Dandim ya.
1: Begitu, nah, ini program untuk meningkatkan atau menumbuhkan kembali jiwa gotong royong. Jadi melibatkan prajurit TNI dan warga lokal secara langsung dalam proses perbaikan fisik rumah itu.
0: Oke, ini menarik ya program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini. Ini biasanya dalam menyelesaikan satu bangunan rumah itu seperti apa ini Pak Danim? Membutuhkan waktu berapa lama? Kemudian standar pembangunannya seperti apa? Monggo Pak Danim.
1: Jadi sasaran fisiknya meliputi perbaikan atap, terutama yang paling penting atap, lantai yang kedua, terus dinding serta fasilitas sanitasi dasar seperti jamban dan toilet itu juga sangat penting. Itu kami tidak sama untuk waktu pengerjaannya. Jadi satu rumah ada yang bisa selesai 1 minggu, bahkan ada yang lebih cepat bisa selesai 4

0: hari itu tergantung dari kondisi rumah dan warga yang bersedia atau mau bergotong royong sama-sama membantu. Makin banyak yang membantu, jadi makin cepat kita pengerjaannya.
1: Program bedah rumah begitu ya, Pak Nandim ya. Seperti bedah rumah gitu ya. Nah, kalau syaratnya sendiri, masyarakat yang berhak mendapatkan rehabilitasi ini, apakah dari Kodim yang langsung menentukan atau kembali lagi berkoordinasi dengan instansi atau OPD terkait di pemerintah daerah masing-masing, Pak Danim?
0: Ya, betul Mas. Jadi penentuannya tentunya melalui survei ya. Para Babinsa memiliki data, jadi Babinsa keliling untuk wilayahnya atau di sekitar wilayahnya, dia akan mendata kira-kira mana rumah atau yang layak untuk mendapatkan renovasi ini. Setelah itu data yang ada kita dipegang Babinsa, nanti kami berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mensurvei kembali atau meyakinkan kembali mana yang lebih layak dan mana yang di prioritas kedua.
1: Kalau secara kriteria, kira-kira tadi ada yang menanyakan juga nih Pak Dadim, masyarakat yang berhak mendapatkan program rehabilitasi ini seperti apa kondisi rumahnya?
0: Yang pertama kita lihat dari kondisi rumah atau bentuk rumah, seumpama atap bocor, nah itu yang tidak mempunyai jamban, nah itu sudah sedikit sekarang Mas. Hampir tidak ada kalau jamban, tidak ada yang punya jamban. Tapi kondisinya seperti apa, nah itu yang kita lihat. Ya, banyak juga di wilayah sini jambannya itu hanya tertutup terpal, tidak ada atap, air dia masih ngambil dari sungai atau nimba. Yang kedua dari lantai, jadi lantai yang tidak sehat atau tidak di keramik itu akan nanti apa namanya, pada musim hujan khususnya itu lembab, jadi itu juga tidak sehat untuk ditempati atau ditinggali.
1: Oke. Berarti masih ada yang lantai tanah ya Pak Nadim ya, sebelum direhabilitasi ini ya?
0: Masih ada.
1: Oke. Oke. Iya. Jadi ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu ya, sebelum kemudian mendapatkan fasilitas rehabilitasi ini. Tapi kalau masyarakat yang kemudian mengajukan juga bisa ya, melalui aparat setempat ya, di desa atau kelurahan ya? Bisa. Baik, ada yang telepon ini Pak Dedim, kita coba terima nih. Kita angkat dulu dari pendengar kita yang ingin bergabung juga. 0351 459 198. Selamat pagi. 90, oke. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Air Raya.
1: Ya, ya. Monggo, dengan Bapak siapa di mana Pak?
2: Dari Pak Ahmad di Madiun.
1: Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad
2: ya. Ini Bapak Komandan Kodim ya, terkait dengan RTLH ini menyangkut kota Kabupaten Madiun ini ya Mas ya?
1: Iya, wilayah Madiun Kabupaten dan Kota
2: ya. Di daerah saya mungkin ada kriteria tertentu, karena mungkin rumahnya sudah tidak layak huni, sudah lama dia menempati. Sejak saya berada di Madiun, tahu saya sudah ditempati mereka, sementara tetangga yang lain sudah ada kena program itu, tapi yang punya mereka satu orang ini belum, padahal ini janda gitu. Nah, kemungkinan apa memang itu harus ada bukti sertifikat kepemilikan atau seperti apa? Karena mereka tidak tersentuh dengan alasan padahal sudah benar-benar perlu bantuan ini sebenarnya. Cuma karena apa itu, karena mereka memang tidak punya sertifikat atau seperti apa? Mohon penjelasan kalau apa tidak ada kebijakan seperti itu. Ini yang terjadi di daerah saya itu harus seperti itu. Terima kasih.
1: Di wilayah kota atau kabupaten ini,
2: wilayah
1: Pak?
2: Wilayah kota.
1: Wilayah kota ya. Baik. Ada lagi Pak Ahmad?
2: Cukup.
1: Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin langsung ditanggapi Pak Dandim, apakah syarat ini mungkin terkait administrasi ya? Apakah juga bagaimana status legalitas tanah dan bangunan di rumah tersebut ya. Apakah sampai ke arah sana atau pokoknya kondisinya tidak layak langsung mendapatkan rehabilitasi? Ada tanggapan monggo Pak Danim.
0: Baik, terima kasih atas tanggapannya dan mohon maaf dari kami Kode Madiun kemarin itu kami rehab rumah khusus di wilayah Kabupaten Madiun. Adapun di wilayah kota yang belum teratasi nanti kami sampaikan kepada para jajaran Kodim ada dan Ramil ada Babinsa, siapa yang membutuhkan tentunya akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah atau dari angkatan darat, dari Kodam dan atau mungkin juga dari Kodim sendiri nanti untuk membantu merehab rumah yang belum terdata atau terakomodir yang sudah berjalan ini. Demikian.
1: Iya, kalaupun toh mungkin nanti ada syarat kendalanya bisa dicarikan solusinya begitu Pak Dandim ya.
0: Iya, tentunya ini juga sebagai penjembatan nih atau penghubung antara masyarakat yang di bawah dengan pemerintah daerah atau pemerintah setempat.
1: Mm-mm. Itu Pak Wat mungkin ya, mungkin nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut, mungkin ada data yang miss, mungkin nanti akan bisa dikonfirmasi kembali, ataupun tadi yang disampaikan mungkin ada atau harus syarat-syarat yang harus dipenuhi, mungkin nanti akan dikomunikasikan dengan instansi atau pihak-pihak terkait ya. Baik, tadi ada yang memberikan tanggapan dari Umi Latifah ini, Pak Dadem terima kasih atas bantuan RTLH, ini salah satu keluarga yang penerima manfaat RTLH ya, dari akun Umi Latifah. Kemudian dari Rakra tadi mengatakan program ini berlangsung secara kontinu atau hanya momentum tertentu saja Pak Dandim? Ada tanggapan mungkin programnya ini hanya momentum atau memang ini secara setiap tahun berjalan?
0: Baik, terima kasih. Ini program setiap tahun kami laksanakan dengan jumlah atau kapasitas yang berbeda-beda. Jadi tahun ini Kode Madiun renovasi rumah sebanyak 94 titik yang tersebar di jajaran atau seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Tahunnya yang belum berkesempatan atau mendapat kesempatan rehab tahun ini, tahun depan kemungkinan bisa kami laksanakan kembali demikian.
1: Oke, baik. Nanti kita akan ulas kembali ya terkait dengan bagaimana program yang telah dilaksanakan oleh Kodim Madiun ya, tadi stunting sudah kita ulas, kemudian rumah tidak layak huni. Nah, nanti kita akan coba ingin tahu sejauh mana sih progres dan juga capaian pembangunan jembatan Garuda ya. Kita akan jeda dulu Pak Dandim ya dan juga para pendengar, nanti kita akan ulas kembali di segmen berikutnya. Masih bersama kami dalam program Dialog KAI Raya Menyapa bersama dengan Kodim 0803 Madiun dalam program unggulan TNI Angkatan Darat. Kami segera kembali.

Baik, pendengar masih bersama kami dalam program Dialog KE Raya Menyapa, program yang menyapa Anda warga Madiun dan sekitarnya di Bincang Pagi. Kali ini langsung disiarkan dari program 1 RRI Madiun. Yang tidak kalah penting, program yang saat ini dilakukan adalah tadi sudah stunting ya, kita bahas RTH. Yang ini adalah program pembangunan jembatan Garuda. Sebelum saya akan tanya lebih banyak bersama dengan Pak Dandim, kita akan simak terlebih dahulu tayangannya berikut ini.

0: Baik, jembatan Garuda ya, bagi Anda yang menyimak kami di YouTube, Anda bisa menyimak visualnya. Bagus sekali, warnanya merah dan putih ya, warna Indonesia. Tapi sebelum saya ingin tahu lebih banyak, Pak Dedim, kenapa dinamakan jembatan Garuda? Kira-kira apa filosofinya? Apakah ini langsung instruksi dari Presiden atau seperti apa sih kenapa dinamakan jembatan Garuda? Monggo. Teman-teman masih mute ya? Oke.
1: Langsung dari Bapak Presiden Subianto yang menugaskan kepada TNI Angkatan Darat untuk membuat konektivitas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terisolir atau di dalam atau di daerah-daerah terpencil itu.
0: Nah, jadi memang ini nama yang diberikan langsung oleh Presiden ya, Pak Dedim ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Nah, kalau di Madiun sudah berapa unit jembatan yang sudah terbangun atau mungkin dalam proses hari ini, Pak Dedim?
1: Ya, sudah dikerjakan di Madiun ini. Di Madiun kan kita tahu sendiri, Mas, wilayahnya sudah menengah ke atas lah dibandingkan dengan wilayah-wilayah di tempat lain. Masih banyak yang atau membutuhkan jembatan itu. Kalau di Madiun sendiri sebanyak 4 titik.
0: 4 titik, oke. Di mana saja itu, Pak Dedim?
1: Itu ada di Desa Candi Mulyo, Kecamatan Dulopo. Kedua ada di Tawang Rejo, Kecamatan Kemarang. Ketiga ada di Purworejo, Kecamatan Geger. Terakhir di Desa Lembah, Kecamatan Dolopo.
0: Oh, 2 di Dolopo ya berarti, Pak Dedim ya?
1: Ya,
0: betul. Jadi memang rata-rata di wilayah kabupaten ya, yang di kota, saya rasa kota sudah tersambung semua ya, daerahnya ya.
1: Tapi apabila ada yang memungkinkan dan merupakan kebutuhan orang banyak, kita bangun juga. Kita juga atas permintaan dari warga atau dari daerah setempat demikian.
0: Tidak menutup kemungkinan di kota pun kalau memang dibutuhkan bisa dibangunkan juga ya, Pak Dedim ya?
1: Bisa, kami.
0: Ini dari pembiayaan murni dari TNI atau memang juga berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah, Pak Dedim?
1: Pembiayaannya itu dari pemerintah pusat melalui TNI AD.
0: Oke. Tadi ada yang mengatakan juga nih, Pak Dedim, daerahnya yang kira-kira pengen dibangunkan jembatan Garuda ini, bagaimana caranya? Apakah bisa dimungkinkan mengajukan begitu?
1: Bisa, sangat bisa. Silakan bagi warga atau masyarakat yang butuh atau dekat jembatan ini, bisa untuk diajukan. Tentunya juga nanti kami akan melaksanakan survei tentang prioritas untuk pembangunannya. Apabila itu masih ini juga kita bukan hanya membangun, Mas, juga merenov juga.
0: Oke. Yang jembatannya sudah ada tapi kondisinya mungkin rusak begitu ya, Pak Dedim ya?
1: Ya, betul, Mas. Macam-macam jembatannya, ada jembatan beli, itu jembatan besi, ada jembatan Aramco, itu semacam korong-korong besi, itu ada jembatan beton, sudah tahu jembatan perintis atau jembatan gantung, itu pasti sudah tahu.
0: Kalau dari 4 titik tadi, jembatan itu jenis apa saja, Pak Dedim?
1: Beton 2, gantung 2.
0: Beton 2, gantung 2. Menyesuaikan kebutuhan wilayah setempat, nggih?
1: Menyesuaikan kebutuhan wilayah. Yang di Candi Mulyo atau Dolopo itu jembatan beton itu kami merenov. Jadi jembatan yang sudah mau ambrol, mau roboh, yang sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, itu kami perkuat atau bangun ulang struktur dasarnya dan sekarang sudah bisa dilewati kendaraan roda 4.
0: Oke.
1: Yang di yang di wilayah Geger ya. Geger sama juga ada jembatan yang sudah longsor setengahnya, tidak bisa dilalui kendaraan karena sudah tidak mencukupi untuk dilalui kendaraan roda empat. Sekarang sudah bisa, truk sudah bisa, jadi akses masyarakat untuk mengantar hasil kebun atau pertanian itu sudah memotong jauh lebih banyak jarak untuk kita sampai ke titik yang mereka.
0: Iya, rata-rata ini memang soal akses ya Pak Dandim, daripada harus memutar jauh ya, ada jalan yang lebih efisien untuk ditempuh, hanya saja memang terkendala jembatan penghubung yang biasanya kondisinya memang rusak atau memang belum tersambung begitu ya. Untuk daerah yang mungkin memerlukan tadi seperti yang disampaikan Pak Dandim, kalau memang ini nanti akan disurvei, kira-kira syarat yang memungkinkan itu daerah yang seperti apa Pak Dandim?
1: Yang pertama itu melalui itu merupakan akses warga atau masyarakat sekitar untuk penyambung wilayah ya. Jadi pada intinya itu sudah merupakan kebutuhan masyarakat umum, jadi bukan hanya untuk kepentingan beberapa orang atau kepentingan satu pihak atau dua pihak saja.
0: satu kelompok karena punya bisnis ya, pengen mau jembatan gitu. Gak bisa ya, harus khalayak yang membutuhkan ya Pak Dandim ya.
1: Tidak, untuk kemungkinan Mas ada yang punya tanah di sisi kiri, ada di tepi jauh, itu satu orang yang punya tanah, nah itu mau dibangun jembatan supaya terhubung akses tanahnya.
0: Nanti abis itu tanahnya naik lagi ya karena ada jembatan gitu. Gak boleh gitu ya, harus kepentingan masyarakat banyak Pak Dandim ya.
1: Ya, okay. Itu kan oleh masyarakat banyak atau tidak banyak pun tidak apa-apa, tapi dibutuhkan masyarakat sekitar demikian.
0: Sebagai akses vital penghubung ya, untuk ekonomi, mungkin juga untuk anak-anak sekolah begitu ya, dan juga sekolah. Untuk daerah kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahkan untuk ke makam ini juga penting ya, karena menjadi akses kebutuhan masyarakat. Baik Pak Nyoman, ini saya sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak, tapi karena mungkin waktu kita terbatas, lain waktu mungkin bisa kita sambung kembali. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dan disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Madiun ya, terkait program yang sudah dilakukan oleh TNI, Kodim 803 dan para prajurit di lapangan, baik itu penanganan stunting, kemudian rehab rumah dan jembatan Garuda, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini. Monggo Pak Dandim.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan dan para hadirin semuanya. Kami dari Kodim 0803 Madiun dalam melaksanakan program-program ini yang kebetulan untuk mensejahterakan wilayah sekitar, kami tidak bisa bergerak sendiri. Tentunya butuh support, dukungan dari semua pihak yang terkait untuk mensukseskan program ini. Adapun hal-hal yang belum atau kekurangan dari kami, nanti bisa silahkan bersaran atau infokan kepada kami untuk lebih bagusnya tugas kami atau pelaksanaan tugas kami ke depan.
0: Baik.
1: Hal-hal yang perlu atau harus kami kerjakan, harus kami koordinasikan untuk dari masyarakat kepada pihak terkait atau pihak pemerintah, silahkan ada Babinsa, ada Dandramil kami di
0: ya,
1: seluruh wilayah demikian.
0: Terdekat langsung hubungi Pak Babinsa ya atau Pak Dandramil ya. Kalau kurang pas ketemu Pak Dandim boleh lah di Makodim ya. Oke, baik. Yang tadi kalau penting tadi di garis bawah adalah gotong royong Pak Dandim ya, karena program tersebut tentu perlu dukungan masyarakat ya, dari masyarakat bersama TNI dan nanti kembali lagi untuk masyarakat. Terima kasih untuk waktunya. Komandan Kodim 803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra SE, saya selalu karena akan segera bergeser ke tugas berikutnya, tentu memantau program-program tadi supaya nanti diberikan kelancaran. Dan kami akhiri perbincangan kita pendengar pada forum kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusran Mafatah mohon pamit, sampai jumpa lagi dalam program Dialog KRI selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Peringkat Pro 1 RRI Madiun melengkapi informasi Anda siang ini, khususnya di Jawa Timur. Segera kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menyimak Jatim hari ini. Jangan bergeser channel, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputan yang berkaitan dengan peristiwa ataupun agenda kegiatan yang teraktual begitu ya. Dan sembari tentunya nanti kita akan coba menghubungi rekan-rekan reporter. Pagi ini saya dibantu oleh rekan Adit Tasono dan juga Adi Nugroho di ruang gatekeeper. Kami juga akan ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda, temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di pagi hari ini.

0: Untuk pagi ini kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Sebagai informasi pembuka, begitu ya, ada Emil Akbar yang juga memberikan informasinya untuk Anda berkaitan dengan Rutan Bangil, usulkan remisi khusus kemerdekaan untuk 175 warga binaan pemasyarakatan dan 15 WBP untuk amnesti. Emil, silakan laporan Anda.
1: Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Rutan Bangil mengusulkan remisi untuk 175 warga binaan pemasyarakatan serta 15 warga binaan yang diusulkan juga untuk menerima amnesti. Ini baru tahun ini di 2026. Saya sudah bersama dengan Kepala Rutan Bangil, Bang Yanuar Rinaldi. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Emil.
1: Ya. Bang, usulan ini tidak untuk semua warga binaan, tapi yang memenuhi persyaratan apa saja?
2: Iya, tentunya kita mengusulkan remisi ini dari jumlah penghuni 622 orang per hari ini, kita mengusulkan remisi itu sebanyak 175 orang. Kita tidak usulkan semua karena kebanyakan di rumah tahanan negara kelas 2B Bangil ini banyaknya penghuninya tahanan, sementara yang kita usulkan harus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya, yaitu sudah vonis dan sudah dieksekusi, sehingga dari beberapa penghuni baru bisa 175 orang yang kita usulkan, yang dimana terdiri dari remisi umum itu sebanyak 168 dan ada yang bebas pada hari itu juga sebanyak 7 orang.
1: Nanti pas 17 Agustus.
2: Iya, sebanyak 17 Agustus kita membebaskan sebanyak 7 orang.
1: Khusus amnesti ini bedanya dengan remisi apa, Bang? Untuk penerimanya syaratnya.
2: Nah, tentunya kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita mengajukan amnesti. Amnesti ini ada dua kategori, yaitu amnesti kemanusiaan dan amnesti kebangsaan. Di Rutan Bangil sendiri, amnesti kemanusiaan sebanyak 9 orang dan kebangsaan sebanyak 6 orang. Nanti petunjuk pelaksanaan juga kita masih menunggu regulasi dari pusat untuk pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan dari pelaksanaan amnesti itu sendiri.
1: Bedanya yang kemanusiaan sama yang kebangsaan apa, Bang?
2: Kalau kebangsaan kayak ikut seperti melaksanakan kegiatan komponen cadangan, dan kalau yang kemanusiaan seperti yang sakit atau yang sudah lansia, nah itu bagian dari yang kemanusiaan. Seperti
1: langsung bebas begitu ya, Pak?
2: Langsung bebas.
1: Oh, begitu. Baik. Nah, istilahnya dengan pemberian ini kan kabar gembira bagi warga binaan masyarakat. Harapannya untuk mereka mendapatkan khususnya amnesti.
2: Ya, tentunya kita berharap ketika dari negara sudah memberikan amnesti dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak mengulangi tindak pidananya, dan dapat berperan atau berproduktif terhadap masyarakat yang di luar. Seperti
1: itu aja, Bang. Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pemberian usulan pemberian remisi dan juga amnesti untuk warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagu dari Adrian Kali featuring Josie Lucy dengan Sialan juga kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menengok ya informasi dari rekan-rekan reporter yang akan kami hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ima Fadila siap mengabarkan TMMD ke-129 di Sampang resmi ditutup. Sejumlah sasaran fisik dan non-fisik telah rampung seluruhnya. Ima, silakan.
1: Siap berlangsung acara penutupan meninggal membangun desa ke-129 di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Kodim 0828 dan dalam penutupan jajaran dari Korem 084 Baskara Jaya dan dari jajaran pemerintahan Kabupaten Sampang. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 resmi ditutup oleh Kolonel Marek Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira LO TNI AL Kodam 5 Brawijaya dalam sebuah acara yang sekarang sedang akan dimulai di lapangan Masjid Aning Dita, Jalan Raya Cerenggik, Kecamatan Cerenggik, Kabupaten Sampang, di mana Kecamatan Cerenggik menjadi titik dari lokasi TMMD ke-129, yaitu di Desa Panyepet. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dan Desa, kegiatan ini telah menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, sekaligus juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam paparan, Dandim 0828 Sampang sebelum upacara dimulai tadi memaparkan kepada pihak Kodam 5 Brawijaya, Korem 084 Baskara Jaya dan juga pemerintah Kabupaten Sampang bahwasanya TMMD telah berhasil membangun jalan rabat beton P dengan panjang 486 meter, lebar 5 meter dan tebal 17 cm. Kemudian juga sudah selesai seluruhnya pengeboran air, pembuatan tandon dan pipanisasi, renovasi pusat kesehatan masyarakat yang tidak layak jadi lebih layak pakai, kemudian juga rehab rumah tidak layak huni sebanyak 2 unit dan juga melaksanakan program unggulan KASAP yaitu pembuatan tandon mini di rumah-rumah penduduk serta program non fisik seperti pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, suratan masal, pengolahan makanan dan karya bakti di pohon penas pondok pesantren, juga penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat. Penutupan TMMD saat ini dirangkaikan dengan penyerahan hasil pembangunan kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Sampang beserta jajaran. Kemudian juga dengan berakhirnya kegiatan ini, Kodim 0828 Sampang berharap semangat kebersamaan dan pembangunan berkelanjutan tetap akan hidup di tengah masyarakat serta memperkokoh ketahanan nasional. Dan saat ini mendengar sedang baru dimulai upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Kecamatan Cerenggik yang dipimpin oleh Kolonel Kurniawan Basuki Cahyono Putra, perwira TNI Angkatan Laut Kodam 5 Brawijaya dari Kecamatan Cerenggik. Ima Fadila melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ulfa Larasati mengabarkan pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban. Penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak mulai dari pelaku usaha, pemerintah desa dan kecamatan, hingga mitra instansi yang dinilai memenuhi kriteria kepatuhan dan kontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Hari, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak turut mendukung pembangunan daerah. Pembayaran pajak tepat waktu membuat penerimaan yang masuk dapat segera diketahui dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hari menambahkan, sektor pajak menyumbang hampir 50% terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Madiun. Sejumlah pajak yang menjadi sumber penerimaan antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Hari mengungkap Pemkab Madiun terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi dilakukan melalui camat dan kepala desa, serta melibatkan instansi vertikal seperti KPP Pratama Madiun dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah, termasuk bahana bersahaja. Demikian laporan dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan kembali ke studio.

0: Busekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pada program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026, mengajak Anda untuk terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Ninda Alivia menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan Polres Blitar periksa senpi anggota. Pastikan senjata dinas digunakan sesuai prosedur. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, Polres Blitar melakukan mitigasi sekaligus pemeriksaan senjata api dinas yang digunakan oleh anggota. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan penggunaan senpi oleh personil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dipimpin langsung Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhas Binasution yang didampingi jajaran pejabat utama. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap kondisi senjata api, kelengkapan administrasi, serta kepatuhan anggota dalam prosedur penggunaan dan penyimpanan senpi dinas. Kapolres Blitar menekankan bahwa penggunaan senjata api merupakan bagian dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara disiplin dan profesional. Karena itu, setiap personil yang memegang senpi wajib memahami aturan serta bertanggung jawab atas penggunaannya. Melalui kegiatan mitigasi dan pemeriksaan secara berkala, Polres Blitar berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api sekaligus memastikan seluruh personil menjalankan tugas secara aman, profesional, dan sesuai ketentuan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan serta tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas kepolisian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Sementara itu, informasi dari Blitar, Saninda Alivia, kembali ke studio.

0: kita pagi ini juga tentunya bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Kediri, Tuban, dan juga Sampang begitu ya, berkaitan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Jadi Anda bisa mengakses siaran kami di Malang, kemudian Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kami akan mengajak Anda mengupdate informasi selanjutnya dari William Nathan. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia IFSI Kabupaten Malang menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. William, silakan.
1: Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri meminta Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IFSI Kabupaten Malang bersama seluruh perguruan pencaksilat menjaga hubungan antar perguruan untuk mencegah konflik. Komunikasi dan musyawarah dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi perselisihan di tengah masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Rulian saat menerima pengurus IPSI Kabupaten Malang di Mapolres Malang. Pertemuan itu membahas perkembangan organisasi pencaksilat sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang. Rulian meminta pengurus IPSI dan perguruan pencaksilat membina anggotanya agar tidak mudah terprovokasi. Setiap persoalan yang muncul di lingkungan perguruan diharapkan selesai melalui komunikasi dan musyawarah. Perbedaan pandangan maupun dinamika yang terjadi di lingkungan perguruan pencaksilat perlu disikapi secara dewasa, kata Rulian. Dia mengajak para perguruan silat maupun pengurus IPSI untuk mengedepankan komunikasi, koordinasi dan musyawarah sehingga tidak terjadi konflik maupun perselisihan di lapangan. Dia juga meminta tidak ada pihak yang sengaja memprovokasi atau mengadu domba antar perguruan. Menurutnya hubungan yang telah terjalin perlu terus dijaga untuk memperkuat persaudaraan antar persilat. Selain menjaga hubungan antar perguruan, Rulian juga mendorong IPSI mengarahkan aktivitas pencaksilat pada pembinaan dan prestasi. Kegiatan itu dinilai dapat menjadi sarana positif bagi para generasi muda. Sementara itu, Ketua Umum IPSI Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan komunikasi antar perguruan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan di lingkungan pencaksilat. Setiap perbedaan pandangan organisasi, kata dia, perlu diselesaikan melalui musyawarah. IPSI Kabupaten Malang juga mendorong peningkatan pembinaan atlet dan anggota. Selain mengejar prestasi, latihan pencaksilat diharapkan membentuk kedisiplinan sekaligus memperkuat persaudaraan di kalangan generasi muda pesilat. William Nathan melaporkan.

0: dan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian. Kali ini Aris DK menginformasikan sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar jenjang TK, SD hingga SMP. Aris, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, sebanyak 12 sekolah di Kota Madiun mendapatkan bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, Kemendikdasmen. Bantuan tersebut menyasar untuk jenjang TK, SD hingga SMP. Dari total penerima bantuan tersebut, pendengar, 2 sekolah saat ini mulai masuk tahap pengerjaan, diantaranya SDN Manguharjo dan SDN Ngegong. Progres pembangunan 2 sekolah tersebut juga sudah ditinjau langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan juga Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Dan Bagus pun menyebutkan, pendengar, jika SDN Manguharjo mendapatkan bantuan sekitar 680 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, 1 toilet, dan juga perpustakaan. Untuk pengerjaan sendiri di sekolah tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan sementara di SD Ngegong memperoleh bantuan sekitar 468 juta rupiah. Dana tersebut, pendengar, digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas. 1 ruang kelas lainnya nantinya akan dibiayai melalui APBD Kota Madiun. Bagus juga menegaskan pengerjaan proyek revitalisasi itu harus dikebut agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dia juga meminta dindik maupun pelaksana proyek memastikan pengerjaan berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, menyebutkan bantuan revitalisasi tersebut diberikan kepada 9 sekolah, jenjang TK dan SD, serta 3 SMP. Selain SD Manguharjo dan SDN Ngegong, ada sejumlah sekolah lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS. Di antaranya SDN 1 Pandean, SDN 2 Pandean, SDN 2 Madiun Lor, SDN 5 Madiun Lor, SDN Pilang Bango, dan SDN 3 Klegen. Sementara dari jenjang TK terdapat TK Dharma Wanita Manis Rejo 2, serta nantinya S3 SMP. Penerima bantuan tersebut juga akan segera menyusul. Menurut Lismawati, pendengar, revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Terlebih, masih terdapat sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan. Meski demikian, bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat tersebut juga belum mencakup seluruh kebutuhan perbaikan sekolah di Kota Madiun. Dindik masih mengajukan sejumlah sekolah lainnya untuk mendapatkan bantuan serupa. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.

0: kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Angela Rizka di ujung telepon siap mengabarkan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro setiap tahun. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Kabupaten Pacitan menyatakan adanya peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dalam setiap tahun. Dekoperin Pacitan mencatat, setiap tahun terdapat sejumlah 1.500 hingga 1.700 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan menjadi wirausaha mapan. Kepala Dekoperin Pacitan, Muhammad Ali Mustafa mengatakan, industri pengolahan pangan menjadi salah satu potensi yang menjanjikan. Menurut Ali, faktor utama yang menunjang industri pengolahan pangan adalah ketersediaan bahan baku. Pacitan memiliki potensi sumber daya lokal di komoditas pertanian, seperti kopi, gula kelapa, biofarmaka, dan lain sebagainya. Sementara di sektor perikanan, Pacitan juga telah memiliki produk unggulan seperti olahan tahu tuna dengan berbagai variasi produk. Ali menilai olahan tahu tuna dengan berbagai variasi menjadi incaran para konsumen, terutama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pacitan. Meski begitu, Ali juga mengatakan potensi unggulan tersebut tidak akan menghilangkan potensi produk lainnya seperti kerajinan tangan, pakaian, dan produk khas lain. Ali meyakini produk-produk tersebut berpotensi dikembangkan menjadi produk buah tangan khas Pacitan. Demikian laporan dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
4: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
3: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
4: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
3: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
4: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
3: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
4: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih ada satu kabar lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini datang dari Muhammad Ali. Sebanyak 27 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Ali, silakan laporan Anda.
5: Ya, sebanyak 27 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep melanjutkan tahap penyusunan makalah dan wawancara. Dan Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi termasuk termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Dan Beni juga memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasilnya akan direkapitulasi oleh panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik di setiap jabatan yang dilamar. Dan selanjutnya 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumenep selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan 1 calon. Peserta terpilih juga kemudian akan diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan. Beni menegaskan hasil asesmen peserta juga memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaik dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pimpinan pejabat pimpinan tinggi pertama yang profesional dan berintegritas. Dari Kabupaten Sumedang, Muhammad Ali melaporkan.
0: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia yang bertugas pagi ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Pendengar, Kementerian Transmigrasi mengubah paradigma pembangunan transmigrasi menjadi pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi. Pendekatan baru tersebut ditujukan untuk menarik masyarakat datang secara sukarela sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan transmigrasi tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini membangun kawasan ekonomi yang mampu menciptakan peluang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iftitah menjelaskan program transmigrasi memiliki 3 tujuan utama sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997. Ketentuan tersebut telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, mencakup kesejahteraan, pemerataan pembangunan, serta persatuan nasional. Menurutnya, persoalan kemiskinan dan ketimpangan menjadi perhatian pemerintah karena masih terjadi di tengah besarnya potensi sumber daya alam Indonesia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengevaluasi pendekatan pembangunan transmigrasi agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Info lain bisa Anda cek di laman resmi kami rri.co.id atau unduhan aplikasi RRI News di smartphone Anda, juga bisa untuk diupdate berita selengkapnya. Demikian info terkini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar Pro 1 Madiun siang ini diisi dengan lagu-lagu santai untuk Anda. Tidak lupa, nanti kami juga sertakan paket siaran ulang Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang membahas topik tentang korupsi dekat dengan kehidupan kita. Kenali, cegah, dan laporkan. Tetap di Pro 1 RRI Madiun.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Nah, seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi yang menghadirkan topik serta isu menarik yang ada di Madiun Raya ya, utamanya ya. Untuk topik kita pada pagi ini ya, kita akan membahas tentang korupsi dekat dengan kehidupan kita. Kenali, cegah, dan laporkan. Nah, seperti apa pembahasannya di studio RRI Pro 1 Madiun ya, telah hadir secara langsung ya. Yang pertama, selaku jaksa fungsional dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bapak Tarni Purnomo SH. Selamat pagi Bapak Purnomo.
3: Selamat pagi Mas David.
2: Kabar baik Bapak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik ya. Dan yang kedua ya, saya sapa selaku jaksa fungsional juga di Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Ibu Yunita Ramadhani SHMH. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi Mas David.
2: Kabar baik Bu ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap untuk mengedukasi pendengar kita ya. Oke, sebelum kita membahas ya topik kita pada pagi ini, izinkan saya untuk mengundang pendengar ya dan juga pemirsa untuk bergabung di dialog kita pada pagi ini di frekuensi kita di FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, di AM-nya 1008 kHz. Pendengar juga bisa bergabung ya via line telepon kita di 0351459198, di WA kita 0811-3669-907. Kita juga live ya secara streaming di kanal resmi YouTube kita. Jadi pendengar dan juga pemirsa bisa titip pertanyaan langsung saja di kolom komentar. Dan juga kita hadir secara multi platform ya. Jadi pendengar yang sudah menginstal aplikasi RR Digital bisa langsung mengikuti, bisa langsung nimbrung dialog kita pada pagi ini. Dan tentu saja ya, saya tidak sendiri untuk memandu dialog kita pada pagi ini. Saya ditemani oleh Firda. Selamat pagi Firda.
5: Halo David, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
5: Kemarin baru ketemu sih ya.
2: Ya baru sih.
5: Tapi yang pasti pagi hari ini luar biasa banget, karena kita kedatangan tamu yang jauh banget.
2: Iya, sangat jauh.
5: Jauh banget. Kota Madiun sih ya. Jadi dari Kejari Kota Madiun. Dan luar biasa banget pagi hari ini temanya korupsi dekat dengan kehidupan kita. Ini adalah salah satu mungkin kewaspadaan ya, Mbak, dari Kejaksaan khususnya Kota Madiun. Nah, mungkin langsung aja kita tanya-tanya aja. Ada apa Purnomo, selamat pagi Pak Purnomo.
3: Selamat pagi.
5: Pagi ya, karena terasa masih dingin gitu ya Pak ya. Meskipun dulu sudah panas sih sebetulnya ya. Iya. Tapi pasti pagi hari ini juga Pak Purnomo tidak sendirian dengan Bu Yunita. Dan tema kita juga luar biasa, bisa menghangatkan suasana kelihatannya ya. Karena memang kalau ngomongin masalah korupsi nih Pak, kayaknya semakin hari kok gak semakin habis ya Pak ya. Kenapa ya Pak ya kira-kira? Kok malah semakin hari semakin membesar, semakin melebar gitu. Itu kira-kira kenapa Pak?
3: Mungkin karena memang apa ya, sifat daripada masyarakat kita apa yang kurang transparan dalam melakukan apa program-program mungkin yang berkaitan dengan keuangan negara ya, sehingga apa kebiasaan-kebiasaan buruk itu perlu dikikis, perlu diedukasi, dan apa kita lakukan tindakan-tindakan represif kalau satu misal memang itu tidak bisa dilakukan pembinaan.
5: Oke. Gitu. Dan Pak, dengan tema kita pagi hari ini juga Fida melihat kalau Kejaksaan Kota Madiun ini menekankan korupsi itu tidak hanya ada di tingkat pusat ya Pak ya, tapi juga mungkin di sekitar kita gitu, di kehidupan warga sehari-hari di Kota Madiun. Ini mungkin bisa menjelaskan Pak, kira-kira apa aja Pak yang terjadi? Apa-apa yang terjadi?
3: Iya, memang korupsi seperti yang apa topik kita ya, yang kita sajikan pada kesempatan pagi hari ini, bahwa korupsi itu dekat dengan kita, mm-hmm. baik itu tidak hanya di pusat, mm-hmm. di daerah-daerah pun ternyata juga terjadi, yeah. itu terbukti ya, sekarang di daerah-daerah banyak sekali perkara-perkara korupsi yang sedang mm-hmm. ditindak sekarang ditindak, ini ya.
5: Banyak OTT-OTT ya Pak?
3: Iya,
5: itu termasuk itu, ya Pak ya?
3: Termasuk diantaranya, okay. termasuk mm-hmm. diantaranya, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Sehingga

0: Ya, kita selaku penegak hukum di daerah juga harus apa? Giat melakukan apa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi itu baik itu dilakukan secara preventif maupun represif.
1: Nah, Bu Yunita, sebetulnya bentuk-bentuk apa aja sih yang termasuk korupsi yang mungkin sering dianggap sepele gitu, tapi ternyata itu termasuk korupsi nih. Bentuknya seperti apa aja nih?
2: Sebenarnya korupsi itu kan banyak ya. Kalau kita kan berasumsi korupsi itu mengambil uang negara, kita ambil gitu ya. Tapi sebenarnya korupsi itu banyak sekali.
1: Banyak ya?
2: Macemnya. Jadi korupsi itu bentuknya bisa suap-menyuap, terus kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, terus perbuatan curang, juga ada benturan kepentingan dalam pengadaan misalnya, dan juga adanya gratifikasi.
1: Oke, mungkin salah satu bisa disebutkan contohnya mungkin yang pernah terjadi atau ditangani oleh Kejari Kota? Banyak ya?
2: Banyak sih.
1: Salah satu aja, ya. Yang lebih simpel, paling simpel yang mungkin dekat dengan kehidupan masyarakat lah. Yang mungkin dianggap sama kita tuh sebetulnya, kok ini, kok dibilang korupsinya padahal cuma gini aja gitu kan? Ternyata itu apa kira-kira?
2: Ada sih kemarin yang terbaru ya Pak ya, yang sudah inkrah dan kita eksekusi itu terkait dengan fasum dan fasos perumahan.
1: Apa itu?
2: Jadi kalau pengembang itu membangun perumahan itu kan dia punya keharusan untuk menyerahkan fasum dan fasosnya kepada pemerintah kota. Nah, ketika tidak diserahkan, kemudian ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, ditemukan adanya kerugian negara, nah disitulah kita angkat menjadi tindak pidana korupsi.
1: Nah, hal seperti ini juga kan mungkin jarang banget masyarakat tahu ya secara detail. Ini juga memang harus disosialisasikan ya. Selain itu apa lagi?
2: Terkait dengan
1: suap menyuap jabatan tadi mungkin. Oh, tadi ya?
2: Suap menyuap jabatan juga.
1: Itu bentuknya seperti apa?
2: Mungkin ada beberapa kasus sih, tapi tidak di sini ya. Itu kayak mau jadi kepala dinas misalnya, kemudian dia melakukan transaksional, dia nanti jadi kepala dinas atau seperti apa, kemudian dengan memberi, nah itu masuk dalam kategori suap menyuap.
1: Itu kalau ketahuan ya Bu?
2: Kalau nggak
1: ketahuan gimana nih Bu? Tapi misalnya ada hal seperti itu ya, ada kan kalau ketahuan mungkin bisa terungkap, karena tidak ketahuan kan mungkin tidak terungkap. Nah kalau misalnya ada seseorang yang tahu dan mau melaporkan tuh bagaimana prosesnya?
2: Tuh boleh, bisa sekali. Jadi ada beberapa mekanisme dalam penanganan tindak pidana korupsi di kami, karena kan jaksa memang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Kalau kita tahu sejauh ini yang melakukan lidik dalam perkara pidana umum itu kan polisi ya. Nah ternyata ada ketentuan dalam undang-undang itu yang membolehkan atau orang yang diberikan kewenangan untuk bisa melakukan penyelidikan. Salah satunya adalah jaksa. Di mana jaksa bisa melakukan penyelidikan, penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Nah, ketika masyarakat itu tahu nih atau mengindikasi, oh ternyata ada ketidakberesan nih dalam sesuatu hal lah misalnya. Nah, itu ada alurnya atau mekanismenya yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu. Yang pertama bisa melakukan laporan masyarakat itu kepada kami.
1: Secara langsung?
2: Boleh, secara langsung. Itu nanti akan diterima bagian PTSP. Karena di kantor kami ada PTSP, kemudian membuat laporan di PTSP, kemudian akan kita tindak lanjuti dengan membuat telahan. Kita telahan nih, oh ini kasusnya seperti ini yang melaporkan ini. Nah syaratnya cuma apa? Yang melapor itu harus mengungkap identitasnya atau menyampaikan siapa dirinya. Kalau itu bentuknya surat kaleng biasanya tidak kita respon karena kan tidak ada pertanggungjawaban dari laporannya ya. Nah biasanya syarat melaporkan itu harus dengan identitas dia lengkap, namanya dia, kartu identitasnya, nanti baru kita tindak lanjuti. Nah, setelah laporan masuk kemudian kita telahan, kemudian kita terbitkan sprint lead, kita lakukan penyelidikan. Ketika kita meyakini ada paling tidak minimal 2 alat bukti, kemudian kita naikkan ke DIK, kemudian ada penetapan tersangka, nanti ada proses persidangan dan sampai kepada eksekusi jaksa yang melakukannya.
1: Oke, untuk pelapor ini apakah dilindungi? Dalam artian mungkin kan ada ketakutan ya kalau melaporkan nanti kalau yang dilaporkannya mengancam atau gimana, itu seperti apa?
2: Pastinya akan kita lindungi ya. Cuman dia sebagai pelapor juga biasanya akan kita mintai keterangan terkait dengan apa yang dilaporkan. Tapi kalau untuk identitas biasanya menjadi rahasia.
1: Oke. Okay. Oke. Yeah. Oke. Okay. Terus untuk sekarang nih Bu Yunita, langkah-langkah apa aja yang dianjurkan Kejaksaan Kota ya untuk kepada warga ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungannya masing-masing? Ya mungkin dalam tahap yang paling rendah lah, seperti itu. Mungkin di lingkungan warga lah, kecamatan atau gimana, itu ada nggak?
2: Ada dong. Kalau kita di Kejaksaan itu ada beberapa program terkait dengan sosialisasi, biasanya kita di sekolah-sekolah, di kecamatan,
1: di RRI.
2: Ini kan salah satu bagian,
1: salah satu bagian ya. Betul, betul.
2: Terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, itu tindakan preventifnya adalah kita melakukan sosialisasi terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada penindakan nih. Nah, kalau misalnya ada indikasi, jaksa bisa melakukan penindakan terhadap kasus korupsi itu. Terus kemudian juga di samping sosialisasi, penindakan, apalagi Pak yang satu, represif ya, represif tadi penindakan,
0: preventif.
2: Nah, ini penguatan dalam sistem audit. Contohnya kalau misalnya kita ada pendampingan juga nih terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kita biasanya turut menjadi memberikan pendampingan hukum terhadap OPD atau dinas yang membutuhkan.
1: Dinas
2: itu
1: yang
2: bagian
1: membutuhkan
2: dari kami untuk upaya pemberantasan
1: dan mendampingi lah, seperti itu ya. Pak Purnomo, ini kan kita nih kadang-kadang sebagai warga nih nggak tahu nih sebetulnya rule yang benar tuh seperti apa sih supaya tidak terjadi korupsi gitu ya. Jadi sebetulnya gimana nih cara warga membedakan prosedur resmi pelayanan publik gitu ya dengan praktek yang mengandung unsur-unsur korupsi?
0: Nah, gitu ya. Jadi gini. Satu tip agar pelaksanaan kegiatan kita yang menyangkut penggunaan penggunaan keuangan negara, pertama, satu lembaga atau organisasi perangkat daerah itu ya, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, tentu sebelum kita melakukan kegiatan itu ada tiga yang harus kita perhatikan. Pertama adalah cari dulu ketentuannya seperti apa. Jadi ketika kita ada satu program gitu, kegiatan, apakah itu pembangunan atau itu pelaksanaan kegiatan apa, pertama yang harus kita cari adalah ketentuannya.
1: Aturannya.
0: Betul, aturannya seperti apa. Ketika aturan atau ketentuan ini sudah kita ketemukan, gitu, tentu yang harus kita lakukan adalah pelajari. Dipelajari, dipahami. Ya, kalau ketentuan aturan sudah kita kumpulkan, terus kemudian kita pelajari dan kita paham, barulah kegiatan itu kita laksanakan. Lah, insya Allah dengan cara seperti itu, yang namanya penyimpangan, yang namanya korupsi
1: akan minim ya.
0: Itu tidak akan terjadi kecuali kalau memang sebenarnya dia sudah
1: berniat. Ada berniat ya, ada niatnya, wah ini celah nih katanya. Jadi memang harus kita harus bisa memahami, mempelajari dan menjalankan dengan baik ya. Nah, kalau misalnya sebagai warga sendiri untuk bisa memantau atau istilahnya bisa apa ya, mengawasi gitu ya, mungkin ikut mengawasi ya sebagai masyarakat, hanya sebagai mengawasi itu. Kalau ada kejanggalan seperti tadi ya, Pak, bisa lapor ya.
2: Boleh.
0: Boleh.
1: Dengan bukti-bukti yang ada ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Dan itu sangat terbuka untuk umum ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Dev, mungkin mau ditanyain?
3: Ini sih namanya korupsi itu kan kadang kita masih nggak paham nih. Hal kecil yang kita lakukan itu ternyata masuk kategori korupsi. Mungkin bisa dikasih pencerahan ya bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi pendengar dan juga pemirsa. Tingkatan korupsi itu
1: seperti apa
3: atau ada berapa sih tingkatan korupsi yang umum yang ada di dunia ataupun khususnya di Indonesia ini sih? Ke Bu Yunita mungkin ya, Bu Yunita dulu nanti.
2: Boleh. Jadi ada tingkatan korupsi itu ada berbagai macam ya. Itu yang pertama itu kecil, yaitu korupsi skala kecil yang dilakukan oleh pejabat publik. Ya, itu biasanya berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya itu banyak, seperti adanya pungutan liar, gratifikasi, penyuapan.
1: Itu atau termasuk kecil ya?
2: Tuh, kecil ya. Kecil,
1: okay.
2: Kecil lama-lama jadi bukit. Kemudian ada pemerasan, terus kemudian kadang kita ngurus apa-apa nggak sabaran, udahlah kasih
1: bayar,
2: kita gitu ya. Memuluskan pelayanan.

0: pelayanan okay. publik ya atau dalam birokrasi uh-huh. gitu. Padahal kan pelayanan tersebut harusnya murah atau bahkan gratis, gratis ya. Banyak ya yang nggak berbayar. Uh-huh. Terus tapi orang karena nggak sabaran, uh-huh. nah itu membiasakan.
1: Tapi kadang gini Bu Yunita, kalau sudah menjadi kebiasaan, uh-huh. jadi tradisi, itu menganggapnya lumrah gitu yeah. loh. Nah, bagaimana mengubah mindset yang seperti itu?
0: Yeah. Berarti harus diedukasi, dipahamkan betul. Bahwa yang seperti uh-huh. itu sebenarnya kita turut andil loh okay. dalam perbuatan korupsi uh-huh. yang dilakukan oleh jabat misalnya, karena kita memberikan suap yeah. atau gratifikasi itu kepada pejabat yang seharusnya tidak boleh menerima.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi kita juga kalau berani menghujat orang lain, kita juga yeah. berani menghujat diri sendiri ya. Ternyata kita ikut andil dalam korupsi ya. Tersebut ya. Oke. Okay. Yeah,
0: gitu. Uh-huh. Terus ada korupsi yang skalanya besar nih, biasanya kelas kakap uh-huh. itu. Penghitungannya biasanya dengan penghitungan nilai kerugian negara yang fantastis, mm-hmm. yang besar, mm-hmm. bisa sampai ratusan juta, miliaran, triliunan, mm-hmm. dan korupsi kakap ini menguntungkan segelintir orang dan juga pastinya akan mengorbankan masyarakat luas. Hmm.
1: Ini yang membahayakan ya, betul. Yang merusak perekonomian rakyat. Gitu ya. Karena kita bayar pajak ya. Balik ke sana ya. Oke, okay, mungkin yang selanjutnya masih.
0: Yang terakhir tuh biasanya korupsi politik itu terjadi hmm? Ketika pengambilan keputusan politik itu menyalahgunakan wewenangnya dengan cara seperti kayak memanipulasi kebijakan, hmm? Prosedur hmm? Atau aturan demi keuntungannya dia atau kelompoknya. Dan hmm. keuntungan ini bisa berupa kekayaan, hmm. status, atau hmm. mempertahankan jabatannya.
1: Oke, okay. dari tiga level lah ya, bisa dibilang level ya. Dari tiga level tersebut, mungkin tepat dengan tema kita, mungkin yang paling dasar itu ya.
0: Betul.
1: Ibu ya. Dan itu juga mungkin memang harus banyak edukasi kepada masyarakat luas ya. Nah, di Madiun ini mungkin ada program tersendiri untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat.
0: Tadi tuh banyak kita sudah ke
1: yang tadi ya,
0: iya,
1: yang
0: ke sekolah-sekolah loh. Mm-hmm. Ini dilakukan rutin oleh mm-hmm. kejaksaan melalui bidang intel itu. Mm-hmm. Kita ke sekolah-sekolah, kemudian ke kecamatan, mm-hmm. kemudian ke OPD terkait. Bisa mm-hmm. dikumpulkan nih yeah. camat-camat, kemudian mm-hmm. dikumpulkan di mm-hmm. diberikan sosialisasi mm-hmm. terkait dengan korupsi dan banyak lagi. Jadi mm-hmm. kalau ngikutin IG-nya kota mm-hmm. tuh Kejari Kota tuh kan banyak kegiatan bentuk
1: ya?
0: Kami dalam mengedukasi mm-hmm. korupsi kepada masyarakat luas yang ada di Kota Madiun.
1: Oke. Okay. Terus selama ini korupsi di Madiun kalau boleh tahu, kalau boleh tahu bagaimana nih indikatornya? Apa menaikkah, apa menurunkah, apa memang stabil begitu-begitu aja? Dan bagaimana tindakan dari kejaksaan itu sendiri?
0: Gimana, Pak?
2: Intinya kami selaku penegak hukum yang punya kewenangan uh-huh. untuk pencegahan ya uh-huh. terhadap tindak pidana korupsi ini, banyak hal yang kita lakukan seperti uh-huh. tadi uh-huh. ada penyuluhan-penyuluhan, bahkan kita itu banyak ya, ada jaksa penikar, ada jaksa ya, menyapa seperti betul, yang betul, kita lakukan betul, sekarang betul, ini kan uh-huh. bentuk-bentuk pencegahan uh-huh. yang sudah kita lakukan. Lah, korupsi ini seperti apa ya namanya, kadang kita nggak ngerti ternyata
1: ada muncul itu.
2: Makanya tiba-tiba. Pertama yang harus uh-huh. kita kita ketahui uh-huh. pertama adalah informasi yeah. Informasi itu bisa kita dapatkan dari banyak hal, misal dari media sosial uh-huh. dari laporan masyarakat atau bahkan dari hasil kajian kita sendiri gitu. Lah itulah nanti kita telaah mm-hmm. gitu. Kemudian kita lakukan penyelidikan mm-hmm. Kalau penyelidikan ternyata sudah ditemukan bukti permulaan gitu mm-hmm. yang cukup mm-hmm. bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan gitu, seterusnya
1: ya.
2: Gitu. Lah untuk Madiun sendiri saya kira sama lah dengan daerah-daerah lain ya, gitu.
0: Pasti ada.
2: Karena ya memang seperti tema kita pada saat uh-huh. ini, korupsi sangat itu ada di mana-mana kita, ya? Dan dekat uh-huh. dengan kita, gitu.
1: Dan mungkin kadang-kadang asalnya tidak ada niat, ada kesempatan, jadi terjadi gitu yeah. ya. Yeah. Asalnya nggak ada niat sih, cuman ada kesempatannya, jadi yeah. bisa terjadi. Oke, Dev, sudah ada yang masuk di YouTube mungkin?
3: Atau kita break dulu? Ada dari akun Zahrotul Miwa. Uh-huh. Terima kasih sudah bergabung. Pak, jalanan arah Ponorogo sampai Madiun rusak parah. Sebenarnya ada anggaran buat perbaikan jalan atau tidak sih? Apa seperti ini ada indikasi korupsi? Gimana cara lapornya?

0: mengurangi apa
1: kualitas
0: usia jalan uh-huh. Itu uh-huh. Jadi itu termasuk indikasi uh-huh. Di sana kalau satu misal ada jalan rusak, apalagi itu jalan baru dibangun
1: yeah.
0: Gitu kan, 2 bulan atau 1 bulan kemudian sudah rusak lah, pasti yeah. Indikasi korupsi itu ada gitu.
1: Jadi sangat wajar ya kalau masyarakat wajar. Bertanya seperti itu ya,
0: wajar okay. Lah kalau uh-huh. Satu misal ada masyarakat mengetahui seperti itu, bisa uh-huh. Boleh dilaporkan ke kita tentu dengan data-data yang diperoleh ya okay. Di lapangan uh-huh. Nah, kalaupun tidak ada yang lapor, misal dari uh-huh. Anggota uh-huh. kita ya, kejaksaan mengetahui seperti uh-huh. Itu kita juga akan laporan ke semua ya, semua pegawai kejaksaan itu agent.
1: Oke. Okay.
0: Jadi setiap hari uh-huh. Apapun yang terjadi di perjalanan menuju kantor uh-huh. Misal, uh-huh. Oh ini jalannya
1: udah. Informasi
0: itu
1: semua ya.
0: Informasi yang okay. Luar biasa bisa okay. Kita tindak lanjuti. Uh-huh. Gitu ya.
1: Jangan deket-deket sama Bu Yunita dong. Informasi saya ketahuan nanti.
2: Ya, jadi bisa ya
1: melaporkan ya.
2: Melaporkan kalau misalkan baru dibangun nih jalan kok udah rusak aja. Ini ada yang salah kah, bisa langsung ke Pak Purnomo atau ke Bu Yunita gitu ya. Oke Firda, Bu Yunita dan juga Pak Purnomo ya. Pukul 10:31 yang terasa kita jeda sejenak ya untuk memberikan istirahat pada Pak Purnomo dan juga Bu Yunita sebelum melanjutkan untuk edukasi. Pendengar tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

0: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan Kota Madiun ya, mohon maaf ya. Nah, seperti tadi ya, single dari Sabrina Leonor, Pendampingmu. Nah, ini sama nih sama kejaksaan, ini pendamping kita dalam penegakan hukum. Masih semangat ya Pak Purnomo dan juga Bu Yunita ya.
1: Semangat dong.
0: Semangat ya. Beliau juga semangat ya tetap
1: semangat
0: ya.
1: Semangat dong. Dan ternyata sudah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk nih.
0: Betul sekali.
1: Langsung aja kalau gitu ya.
0: Oke, langsung dari akun Jonathan Surya ya. Bertanya, Bapak Ibu, di media sosial sering viral dugaan korupsi. Sebaiknya masyarakat ikut menyebarkan atau lebih baik melapor ke pihak berwenang? Monggo Bu Yunita.
2: Kalau menyebarkan itu nanti bisa kena IT loh.
1: Malahan ya.
2: Undang IT ya. Kalau itu memang tidak benar, benar pun itu sebuah pencemaran ya. Bisa jadi pencemaran, kalau nggak benar juga jadinya fitnah gitu. Nah, makanya kita harus bijak juga dalam bersosial media. Kalau dapat informasi yang kita aja nggak tahu nih benar apa enggak, kenapa yang ikut nyebarin gitu. Tapi kalau kita yakin punya bukti-buktinya terkait dengan adanya tindak pidana

0: korupsi, laporin aja.
1: Langsung lapor aja ya.
0: Bisa laporkan yang menangani tindak pidana korupsi itu kan jaksa bisa, polisi juga ada bagian khusus untuk tindak pidana korupsinya.
1: Jadi diupayakan untuk tidak menyebarkan ya.
2: Minimal cari tahu dulu lah ya kebenarannya seperti apa, baru dibagikan gitu. Jangan asal bagi. Nanti kena ITE susah lagi kita.
1: Kita yang susah ya.
0: Kena pasal lagi.
2: Hukum itu mahal guys, jadi hati-hati ya. Oke, lanjut ya. Dari akun Ketang Goreng Crispy. Terima kasih sudah bergabung. Bukti apa saja yang perlu saya siapkan sebagai warga awam ketika akan melaporkan adanya dugaan praktek korupsi? Monggo Pak Purnomo.
1: Pak Purnomo.
3: Tentu apa dulu ya konteksnya. Kalau satu misal itu dalam bentuk anggaran ya, tentu setiap pengeluaran anggaran serupiah pun harus ada bukti pertanggungjawabannya. Ketika penggunaan uang itu tidak ada pertanggungjawabannya, ya tentu itu
1: indikasi juga
3: indikasi
1: ya.
3: Korupsi. Sehingga ketika ada penggunaan anggaran yang dilakukan tapi tanpa pertanggungjawaban, lah itu perlu dicari. Artinya yang perlu disampaikan oleh penyidik dalam hal ini adalah anggarannya berapa, kemudian penggunaannya digunakan untuk apa. Ketika anggaran itu telah dicairkan tapi tercatat bentuk pertanggungjawabannya tidak ada atau kegiatannya tidak ada, berarti kegiatan itu namanya kegiatan fiktif. Gitu. Sehingga nanti itu nanti penyidik yang akan mencari. Akan mencari alat bukti itu nanti penyidik. Itu cukup informasi saja yang disampaikan. Kalau satu misal ada kegiatan yang dilakukan tanpa pertanggungjawaban atau tanpa hasil gitu ya. Itu namanya tadi kegiatan fiktif yang nanti penyidik itu nanti
1: akan menelaah
3: dan mencari alat bukti apa yang kita
1: jadi
3: temukan.
1: Kalau gitu. Misal sebagai masyarakat itu cukup mengadukan saja ya. Ada kejanggalan seperti itu kita cukup adukan saja. Jadi nggak perlu repot juga untuk tahu transparansinya dulu ya. Nanti biar penyidik yang menelaahnya ya. Oke, lanjut Dev.
2: Dari akun Ruth Bro, gimana kalau buat SIM? Gak nih Mbak, susah buang ada susah buat dapatnya. Tes gak lulus. Mau gak mau karena butuh ya kita nembak. Waduh.
1: Nah ini Pak.
2: Maksudnya... Kasih pencerahan ini Pak. Coba Pak kepada pendengar kita ini Pak.
1: Maksudnya seperti ini Pak, karena kita sudah merasa lumrah gitu ya. Jadi itu yang dianggap gak korupsi, itu dianggapnya hal-hal yang biasa. Nah ini seperti apa Pak mengubah mindset masyarakat seperti ini?
3: Oke. Tadi sudah disampaikan ya di awal pembuka Ibu Yunita bahwa kebiasaan yang buruk jangan dilanjutkan gitu kan.
1: Jangan dilanjutkan. Berkontribusi ya.
3: Betul, harus diberikan edukasi-edukasi, kemudian pemahaman-pemahaman sehingga mereka itu tahu bahwa itu keliru. Salah. Gitu. Kalau seperti contoh tadi yang disampaikan Mas David ya, soal mencari SIM misalkan, tentu dua-duanya salah gitu. Yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya salah gitu. Karena semua kegiatan apalagi program-program yang dilakukan semua lembaga itu pasti ada namanya SOP, ada ketentuan-ketentuannya, sehingga ketika itu dilakukan di luar SOP itu, di luar ketentuan itu, lah itu tentunya tidak dibenarkan.
1: Dan itu bisa dilaporkan.
3: Siap.
2: Siap terima
1: siap
2: pokoknya.
1: Terima, ya.
3: Boleh.
1: Oke. Karena memang ya itu Pak, yang sulit bagi kita adalah meminimalisir korupsi-korupsi yang kecil-kecil seperti itu. Jadi sudah menormalisir lah. Itu hal yang biasa. Jadi kayaknya kita enggak merasa korupsi nih, enggak merasa berbuat salah karena sudah terbiasa gitu seperti itu ya.
2: Jadi jangan gitu ya, Pak Ruth Bro ya.
0: Harus pede dong.
2: Harus pede. Apalagi sekarang kalau enggak salah ya, sudah ada kebijakan baru untuk yang angka 8 dan lain-lain. Sepertinya sudah dihapus, jadi harusnya
1: jadi 7.
2: sama aja dong. Jadi harusnya lebih mudah ya. Kak Ruth Bro ya, terima kasih sudah bergabung. Oke, lanjut dari akun Minema Bimi, terima kasih sudah bergabung. Kalau kita cuma curiga karena melihat gaya hidup seseorang berubah drastis setelah jadi pejabat, apa itu bisa dijadikan dasar untuk melapor?
1: Nah, gimana ini Pak?
2: Bu Yunita mungkin ya.
1: Kalau tiba-tiba David bawa helikopter ke kantor, kan kita curiga ya.
0: Betul. Bisa juga dicurigain itu. Tapi bisa juga dia kan cuma nyewa ya.
2: Nyewa pun mahal loh Bu Yuni.
0: Benar juga ya. Ya itu bisa juga menjadi indikasi, salah satu indikasi ketika ada perubahan gaya hidup seseorang, mungkin seorang pejabat. Nah, cuman kita sebagai pejabat negara, sebagai pegawai negeri itu harus melaporkan LHKPN kita itu setiap tahun kepada negara.
1: Oke.
0: Okay. Nah, makanya kan kadang orang kalau pengen tahu, berapa sih LHKPN-nya kok dia bisa begini, bisa beli helikopter atau mungkin pesawat jet gitu ya. Nah, itu kita memang punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN kita kepada negara, dan itu wajib hukumnya.
1: Wajib hukumnya ya. Jadi kalau kemarin kamu mau beli pulau, itu juga harus dikasih tahu.
0: Harus dilaporkan.
1: Harus dilaporkan. Ya,
2: pulau mana tuh? Pulau Kapuk kah?
1: Oke, masih lanjut ya.
2: Lanjut dari akun Natanel. Natanel ya. Izin bertanya Bapak Ibu, menurut kejaksaan apa peran generasi muda dalam membantu mencegah tindak pidana korupsi? Nah, keren nih. Nah, kita sebagai generasi Gen Z nih Bu ya. Kita Gen Z nih. Kudu ngapain nih biar negara kita nih bebas dari budaya korupsi.
1: Minimal enggak ikut-ikutan lah. Tidak menambah-nambah korupsi gitu. Gimana nih, Bu?
0: Kalau pelajar ya, Gen Z itu berarti usianya masih pelajar ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau pelajar itu yang dimulai dari hal-hal kecil sih, misalnya datang sekolah tepat waktu, nggak nyontek, kemudian kalau misalnya dia ada sebagai bendahara kelas atau apa, dia bertanggung jawab lah terhadap itu. Nah, hal-hal kecil yang kita tidak membohongi diri kita sendiri atau membohongi orang lain itu adalah bagian bagaimana kita mengupayakan korupsi itu tidak terjadi di diri kita.
1: Okay.
0: Nah, gitu. Jadi belajarlah dari hal-hal kecil untuk kita bisa berperan dalam pemberantasan korupsi itu dimulai dari diri kita sendiri.
2: Dari Pak Murono mungkin menambahkan.
3: Oke. Jadi gini, selain berperilaku positif ya terhadap diri ganti seperti yang disampaikan tadi Bu Yunita, ada juga peran-peran yang harus dilakukan ya, tentunya kalau itu apa mengetahui gitu kan hal-hal yang mencurigakan atau hasil kegiatan pemerintah yang kurang bagus atau rusak apa gimana, boleh melakukan memberikan informasi itu kepada penegak hukum gitu ya, biar nanti akan mendapatkan tindak lanjut gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga gitu seutuhan gitu ya, seutuhan kita prasangka buruk gitu ya. juga nggak boleh juga gitu. Kalau satu misal menemui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah di masyarakat gitu ya, baik itu kegiatan mungkin dalam bentuk fisik, mungkin dalam bentuk apa program-program yang lain yang sekiranya itu ada keanehan, kecurigaan gitu kan, terus kemudian secara apa logika kita nggak masuk gitu kan, boleh informasi seperti itu disampaikan ke aparat penegak hukum termasuk juga di kejaksaan. Gitu.
2: Jadi bisa membantu dalam pengawasan gitu ya. Betul. Pak Purnomo ya. Jadi teman-teman generasi muda bisa menjadi apa ya? Watchdog kali ya. pokoknya yang melototin nih, apalagi juga seperti disampaikan dari Bu Yunita tadi bahwasanya pegawai negara kita diwajibkan buat LHKPN. Di posting kita gaji pun bahkan sudah ada ya, peraturannya gajinya berapa, apakah match dengan kekayaan dan juga gaya hidup gitu ya. Lanjut dari akun Storming Chaser ya. Pengen laporin tapi takut nih.
1: Mau ngelaporin apa gitu. Gak usah takut ya. Ini jaminan untuk rasa takut masyarakat gimana nih Pak?
0: Kita lindungin kok kita lindungin, yang ya. Jelas dia harus berani mengungkap identitasnya, tapi tidak akan kita blow up atau kita apa ya,
1: terjagalah ya keamanan ya, ininya ya. Nah, terus Pak, ini sebetulnya nih Pak ya, sekarang kan sudah berjalan nih untuk seperti sosialisasi seperti itu ya. Ini sebetulnya harapan terbesar dari kejaksaan untuk warga nih yang membangun apa namanya supaya mengurangi praktik korupsi ini seperti apa Pak? Harapannya?
3: Harapan kita tentu besar ya untuk masyarakat khususnya Madiun ya, agar apa masyarakat itu paham tentang apa korupsi gitu ya, sehingga mereka dengan mandiri bisa mencegah itu. Terus karena tentu dampak daripada korupsi ini luar biasa.
1: Iya, betul.
3: Semuanya bisa apa? Bisa mandek karena korupsi
1: ini ya. Bisa kacau balau ya, Pak.
3: Kesejahteraan masyarakat bisa terganggu yang seharusnya sudah sejahtera menjadi tertunda gitu karena korupsi. Oleh karena itu saya ya, kami dari Kejaksaan berharap agar khususnya masyarakat Kota Madiun ini apa sama-samalah kita ya. Semua lapisan masyarakat, entah itu dari penegak hukum khususnya ya, terus dari lapisan masyarakat terbawah gitu, mari kita sama-sama kerjasama bahu membahu agar korupsi ini tidak terjadi di wilayah kita.
1: Saling mengawasi. Oke deh, mungkin masih ada pertanyaan nih, Dev.
2: Ini sih pertanyaan pribadi sih sebenarnya.
1: Jurinya kalau pertanyaan pribadi.
2: Enggak, sebenarnya kan apa namanya? Terkadang kita tuh udah tahu sih ya, itu sih termasuk korupsi, tapi sebenarnya faktor-faktor terjadinya korupsi itu apa aja sih, Bu Yunita dan juga Pak Purnomo ya. Seorang kok bisa menjadi melakukan itu, padahal sebenarnya beliaunya tahu nih ini harusnya enggak benar, itu salah, ini merugikan masyarakat
1: dan dia juga sebagainya. Ternyata sudah mapan.
2: Faktornya itu apa sih kok bisa sampai kejadian korupsi itu sih, Bu Yunita mungkin.
0: Oke. Ada beberapa faktor ya kenapa orang tuh bisa korupsi. Yang pertama itu biasanya tekanan.
2: Tekanan.
0: Gajinya sekian tapi cicilannya lebih banyak dari gajinya. Itu kan ada juga ya. Nah, itu karena ada tekanan sehingga memiliki motivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, terus ya yang paling kuat itu adalah faktor ekonomi ya. Bisa jadi, padahal sebenarnya kalau dibilang seberapapun harta yang enggak akan cukup ya kalau kita tidak merasa cukup. Nah, kuncinya kan dikata cukup ya. Faktor utama itu yang pertama adalah faktor ekonomi dan tekanan. Kemudian yang kedua itu ada kesempatan. Harusnya dia nggak pingin melakukan itu. Harusnya dia itu juga sudah mampu dalam segi ekonomi misalnya. Tapi karena ada peluang lah, ini membuat dia menjadi tergoda untuk melakukan itu. Terus yang kemudian itu rasionalisasinya si pelaku itu selalu kayak merasa nggak apa-apa kok, ini benar kayak tadi tuh
1: ya, pembenaran diri ya,
0: nggak apa-apa, ini kan sudah biasa kayak gini, yang penting jadi atau urusanku
1: selesai
0: lah. Nah, itu pembenaran itulah yang sebenarnya menjadi faktor terjadinya kasus korupsi. Dia merasa itu nggak masalah, dia merasa itu sebuah pembenaran padahal sebenarnya itu adalah korupsi juga
1: ya.
0: Iya,
2: denial lah ya, bahasa kerennya anak-anak Gen Z itu ya. Jadi pressure, tekanan gitu ya, pada intinya jangan besar pasak daripada tiang gitulah ya. Jadi jaga gaya hidup gitulah ya.
1: Berarti, karena itu akan menuntut kita ke sana.
2: Dan juga opportunity ya, salah satunya kesempatan. Ya mungkin kalau misalkan dalam hal opportunity ini kayak gimana, Bu? Mewanti-wantinya atau mengingatkan, remind terus nih, meskipun ada kesempatan kita nggak boleh nih. Apa yang harus diperkuat dari sisi
1: ada kita? warning apa nih yang lebih tegas, lebih jelas gitu loh.
0: Iya, pastinya ada sanksi pidana itu kan ada ya. Kalau kita memahami aturan pasti kita akan menjauhi hal-hal yang sudah dilarang dalam aturan itu.
1: Dan yang dipastikan kalau kemarin-kemarin kita dialog ya, korupsi tidak ada RJ loh, jangan salah.
0: Benar sekali.
1: Jangan main-main dengan korupsi ya, karena korupsi tidak ada RJ ya, Pak. Mbak Yunita ya. Nah, ini kita mungkin sedikit aja kalau tentang korupsi ini bagaimana tindakan atau sanksinya?
0: Kalau beberapa pasal ya yang biasanya kita terapkan itu biasanya kalau dulu di aturan lama itu pasal 2, pasal 3. Sekarang itu kan sudah diambil alih oleh KUHP yang baru ya. Itu ancamannya justru ada ancaman minimal yang cenderung naik dari aturan yang sebelumnya. Nah, cuman kan karena bahasa dalam pasal itu mengatakan memperkaya diri sendiri, berarti kita dong yang kaya. Nah, ada juga komanya, memperkaya orang lain, kitanya nggak kaya tapi orang lain jadi kaya.
1: Rugi dua kali ya.
0: Kitanya nggak dapat apa-apa tapi ternyata perbuatan kita bisa membuat orang itu menjadi kaya.
1: Menjadi kaya, nah, tapi kita yang sengsara.
0: Kita yang kena. Nah, itu kan juga menjadi sebuah peringatan juga, lo aku kayak gini, aku nggak dapat apa-apa nih tapi dianya jadi kaya karena kalimat dalam pasal itu kan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, memperkaya korporasi. Nah itu bahayanya korupsi itu seperti itu. Jadi memang harus kita pahami, kita pelajari, kita jauhi.
1: Okay.
2: Jadi ini sih upaya kan tadi kan di singgung di depan ada edukasi preventif, juga represif ya. Terus yang terakhir juga ada pemulihan aset. Nah, pemulihan aset ini seperti apa, Pak? Prosesnya ketika sudah inkrah ya, pemulihan asetnya akan seperti apa? Mau dilelangkah atau seperti apa prosesnya, Pak Purnomo?
3: Okay. Jadi karena salah satu unsur dari tindak pidana korupsi ini adalah merugikan keuangan negara ya. Ketika penyidikan sudah mulai dikalkulasi itu, sudah dihitung-hitung itu kerugian negaranya. Sehingga ketika itu muncul ada kerugian keuangan negara, penyidik diberikan kewenangan untuk menelusuri aset-aset daripada si tersangka ini, ditelusuri, kemudian aset itu diblokir. Apa tujuannya? Nah, ketika nanti perkara itu sudah inkrah, aset yang telah diblokir itu bisa dijadikan pengembalian keuangan negara. Gitu.
1: Dan itu untuk kesejahteraan rakyat tentunya ya.
0: Masuk ke kas negara.
2: Kembali ke negara.
1: Oke, Dev.
2: Ya,
1: kayaknya
2: enggak kerasa ya.
1: Enggak kerasa banget ya. Padahal kalau ngomongin masalah korupsi banyak banget yang mau kita tanyain juga ya. Karena memang mungkin sekarang tambah marak sih ya korupsi ya. Tapi mudah-mudahan lah dengan semakin gencarnya kejaksaan untuk mensosialisasikan kepada kita masyarakat semuanya, semakin berkurang korupsinya.
2: Amin.
1: Tapi sebelumnya kita mau kasih kesempatan dulu deh buat Pak Purnomo dan juga Bu Yunita untuk closing statement di tema kita pagi hari ini. Silakan, Bu Yunita.
0: Saya ya. Yep. Closing statementnya adalah kita harus mengenali aturan terkait dengan korupsi, terus kemudian mempelajari dan menjauhi. Dan kita harus jadi bagian bagaimana kita menegakkan aturan untuk tidak korupsi. Gitu.
1: Oke. Silakan Pak Purno.
3: Jadi gini, kita sama-sama anggota masyarakat yang menginginkan apa masyarakat kita, wilayah kita ini sejahtera gitu ya, semua program pembangunan berjalan dengan lancar. Mari kita sama-sama awasi, mari kita sama-sama jaga sehingga apa pelaksanaan pembangunan program-program itu bisa berjalan dengan lancar sehingga kesejahteraan masyarakat bisa segera terpenuhi.
2: Gitu, ya.
1: Oke, kayaknya kita tuntaskan kebersamaan kita di ajang Jaksa Menyapa kali ini. Silakan, Dev.
2: Terima kasih kepada Pak Purnomo dan juga Bu Yunita ya.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
5: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
6: Ya kalau gitu kayak buruan
7: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
8: Save the earth and stop.
5: Dan storytelling konten.
9: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
10: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
5: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Désiré Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Mau kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa graf itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik, karena masih butuh waktu antisipasi ada jadwal atau itu harus dipengkuatkan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali, ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada.
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3, nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya, itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya, kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya, itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya, untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turun yang kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Sirang, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk GNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambahan strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini tournament.
2: Mini tournament.
3: Nah, ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama latihan anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari ada sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Agustus 1961, tembok Berlin yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur mulai dibangun oleh pemerintah Jerman Timur. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas terbuat dari beton yang dibangun oleh Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur serta daerah Jerman Timur lainnya. Tembok pembatas ini juga bersamaan dengan pendirian menara penjaga yang dibangun sepanjang tembok, juga pendirian sebuah daerah terlarang yang diisi dengan ranjo anti kendaraan. Blok Timur menyatakan bahwa tembok ini dibangun untuk melindungi para warganya dari elemen-elemen fasis yang dapat memicu gerakan-gerakan besar, sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Meski demikian, dalam prakteknya, ternyata tembok ini digunakan untuk mencegah semakin besar larinya penduduk Berlin Timur ke wilayah Berlin Barat yang berada dalam wilayah Jerman Barat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Jangan pendengar, dan juga sajian informasi terkait gaya hidup maupun juga kesehatan juga akan kami berikan untuk Anda. Dan pastinya jangan lewatkan pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya bagi Anda umat muslim pastinya. Dan tentunya pendengar, mengawali perjumpaan kita siang hari ini satu lagu ya dari Niken Salindri kami hadirkan untuk Anda.

أشهد أن محمدا رسول الله

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Takdir seseorang tak dapat diteka, perjalanan hidup tak dapat diduga. Hari ini paling susah, mungkin esok paling bahagia. Hari ini dihina, mungkin esok akan dipuja. Hari ini miskin, tak mustahil esok jadi kaya raya.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: puasa, ngeluarin air mata, batal gak pak?
1: Ya gak batal Nduk.
0: Alhamdulillah.
1: Emangnya kamu kok bisa keluar air mata kenapa?
0: Habis makan tahu kecrot pak, pedes banget.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Anda masih mendengarkan lagu-lagu campur sari ya siang hari ini. Dan tentunya cuaca panas ini hari ini terasa sekali menyengat begitu ya. Dan untuk Anda mungkin yang sedang berkendara di jalan, jangan lupa untuk menggunakan perlengkapan berkendara Anda ya, agar juga aman dari paparan sinar UV pastinya. Dan juga jangan lupa untuk memenuhi asupan nutrisi di makan siang Anda kali ini. Kemudian air mineral secukupnya juga ya, agar tubuh tetap terhidrasi pendengar. Nah, kalau bicara nih ya soal musim panas yang kering seperti ini, seringkali ini area mata itu juga perlu dirawat begitu ya. Nah, ini terkait dengan produk eye care ya. Ini Anda harus juga memilih produk-produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan, karena memang tanpa disadari tadi bagian mata seringkali menjadi area pertama yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau bahkan penuaan ya, apalagi kalau musim panas seperti ini pendengar, terutama untuk Anda yang mungkin seharian menatap layar ataupun juga kurang tidur ya, dan juga terpapar sinar matahari. Biasanya muncul lingkaran hitam ya atau garis halus dan tampilan mata yang tampak sayu atau lelah. Padahal area mata ini bagian paling sensitif dari wajah dan tentu ini membutuhkan perawatan khusus. Jadi dengan langkah sederhana, kemudian juga pembelian produk eye care ya yang tepat, ini juga tentunya bisa menjaga tampilan mata agar tetap segar dan juga tetap terlihat muda lebih lama pendengar. Jadi kalau bicara kulit di sekitar mata ini jauh lebih tipis ya dibanding bagian wajah lainnya. Jadi mudah kehilangan kelembapan atau lebih cepat menunjukkan tanda-tanda penuaan dini. Jadi aktivitas sehari-hari seperti berkedip, tersenyum ataupun berekspresi ini memberi tekanan berulang ya pada area di sekitar mata. Ditambah lagi ada faktor eksternal mulai dari sinar UV, kemudian polusi atau stres ya, dan juga gaya hidup Anda yang mungkin tidak seimbang pendengar, ini akhirnya mempercepat munculnya garis halus dan juga kerutan halus di sekitar mata. Namun pastinya perawatan area mata bisa dimulai kapan saja, tidak harus menunggu tanda-tanda penuaan. Jadi langkah paling dasar dan ini penting ya adalah menjaga kelembapan kulit di area sekitar mata. Anda bisa menggunakan eye cream atau pelembab khusus ya, memang ini diformulasikan lembut agar tidak memicu iritasi pendengar. Nah, produk ini biasanya memang mengandung bahan-bahan aktif ya, mulai dari hyaluronic acid, kemudian ceramide atau peptid ya, ada tiga tadi, hyaluronic acid, ceramide atau peptid pendengar, yang membantu untuk menghidrasi sekaligus juga menghaluskan kulit tipis di sekitar mata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih eye cream pendengar, apa saja informasi selengkapnya akan saya hadirkan setelah sajian lagu-lagu campur sari berikut ini yang akan saya hadirkan untuk menemani siang Anda pendengar.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

Iya, pendengar, Anda harus memilih kandungan dan juga cara pemakaian yang tepat ya, terkait dengan krim mata atau eye cream agar hasilnya maksimal ya, untuk membantu menjaga kulit di sekitar area mata agar tidak mengalami kekeringan atau memunculkan tanda-tanda penuaan dini begitu. Nah, dalam memilih produk eye care atau krim mata, Anda bisa memperhatikan bahan-bahan yang terkandung ya, yang sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Anda mungkin kalau misalnya memiliki masalah lingkar hitam atau dark circle, ini Anda bisa mencari kandungan vitamin C, niacinamide atau arbutin ya, yang ini membantu untuk mencerahkan. Sedangkan kantung mata atau puffy eyes, mendengar, Anda bisa mencari ada yang kandungannya itu kafein, kemudian ekstrak teh hijau atau peptid yang dapat membantu untuk mengempiskan dan juga menyegarkan tampilan mata. Namun kalau ingin fokus pada anti-aging ya, atau anti-penuaan dini ya, ini Anda bisa memilih kandungan retinol lembut atau antioksidan seperti vitamin E, pendengar. Cara pemakaian juga berperan besar ya untuk hasil yang maksimal, karena kulit di area mata ini sangat halus. Anda memastikan juga untuk selalu mengaplikasikannya secara lembut ya, kemudian menggunakan jari manis untuk menempuk-nempuk perlahan krim di bawah mata atau di kelopak atas Anda, jadi bukan menggosoknya. Jadi gerakan lembut ini juga akan membantu penyerapan produk tanpa menimbulkan tarikan yang bisa juga menyebabkan kerutan. Dan yang tak kalah penting adalah gaya hidup yang sehat ini sangat menentukan kondisi kulit di area mata. Anda cukup dengan tidur yang berkualitas, kemudian juga memperhatikan asupan makanan bernutrisi, dan jangan lupa untuk rutin berolahraga karena bisa membantu memperbaiki sirkulasi darah dan juga mencegah tampilan mata lelah. Jadi kurang tidur atau dehidrasi ini juga membuat mata tampak bengkak atau kusam ya. Jadi pastikan untuk memenuhi kebutuhan air harian Anda dan juga mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan berry ataupun sayuran hijau. Nah, ini penting ya, hindari menggosok mata terlalu keras ya, apalagi saat menghapus riasan. Anda bisa memilih penggunaan kapas yang lembut atau juga menggunakan makeup remover khusus area mata. Jadi Anda juga membiasakan untuk bisa memberikan waktu istirahat pada mata dengan mengurangi paparan layar gadget ya, atau handphone secara berlebihan. Jadi langkah-langkah sederhana ini tentunya akan membantu menjaga kesehatan kulit di area mata agar tetap optimal, pendengar. Jadi merawat area mata ini tidak harus rumit ya, mulai dari menjaga kelembapan, kemudian memilih produk dengan bahan aktif yang tepat sesuai dengan kebutuhan, melindungi diri dari sinar matahari, dan juga menerapkan gaya hidup sehat ya, mulai dari asupan makanan, olahraga, kemudian juga tadi seperti tidur ya cukup dan berkualitas, dan jangan lupa untuk menggunakan makeup remover, apalagi eye remover ya, atau yang khusus untuk membersihkan di area mata atas makeup Anda, pendengar. Jadi penting untuk diperhatikan sekali lagi, kulit di area mata sangat sensitif dan tadi yang paling tipis ya dari bagian kulit wajah lainnya, pendengar. Yang pasti beberapa tips tadi semoga juga bisa memberikan manfaat untuk Anda yang mungkin juga memiliki kondisi-kondisi mulai dari lingkaran hitam atau kerutan di sekitar mata. Anda bisa menerapkan beberapa cara yang tadi saya sampaikan untuk Anda.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, pendengar, saya tuntaskan kebersamaan kita untuk segmen kali ini. Namun pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, saya juga akan menghadirkan informasi untuk Anda dalam Dinamika Siang edisi Kamis 13 Agustus 2026. Pastikan tetap bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi di antaranya. Prevalensi stunting di Kabupaten Madiun menunjukkan tren penurunan. Selama Juli dan Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus kebakaran di wilayah Kota Madiun. Fenomena lesunya daya beli masyarakat atau in this economy turut dirasakan para penjual bendera dan juga atribut Agustusan. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang hari ini juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Odia, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Kamis 13 Agustus 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Informasi pertama, saudara, prevalensi stunting di Kabupaten Madiun menunjukkan tren penurunan. Namun, dua kecamatan masih menjadi pekerjaan rumah karena prevalensi stuntingnya berada di atas rata-rata kabupaten. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Prevalensi stunting di Kabupaten Madiun menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Madiun, prevalensi stunting turun dari 5,48% pada tahun 2024 menjadi 5,14% pada tahun 2025 dan kembali turun menjadi 5,02% pada Juli 2026. Meski menunjukkan tren penurunan, pemerintah Kabupaten Madiun masih memiliki pekerjaan rumah di dua kecamatan, yakni Saradan dan Pilang Kenceng. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, prevalensi stunting di kedua kecamatan tersebut masih berada di kisaran 7-8%. Hari mengatakan keterlambatan intervensi dan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam penanganan stunting di dua kecamatan tersebut.
3: Iya, karena begini, karena kan kita agak terlambat dulu intervensi kita ke sana dan memang geografisnya kita agak kesulitan kan, di sana ya hutan, antaran ini juga jauh ya. Ini juga mempengaruhi. Jadi kita makanya pada kesempatan yang ini kita terus antisipasi untuk kecamatan Pilang Kenceng sama Saradan.
2: Di sisi lain, Hari menjelaskan, upaya pencegahan stunting yang dilakukan Pemkab Madiun tidak hanya menyasar balita, tapi juga pada remaja melalui pemberian tablet tambah darah, edukasi calon pengantin, hingga imunisasi untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Ia menargetkan prevalensi stunting di Kabupaten Madiun dapat ditekan hingga di bawah 5%. Bahkan, Hari berharap angkanya dapat mencapai di bawah 2,5% seperti target internasional. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: BEM Kampus dan Ormas Kepemudaan Sekabupaten Magetan berdialog dan ngopi bersama Forkopimda setempat membincang berbagai isu dan masalah sosial kebangsaan. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Pemerintah Kabupaten Magetan membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa melalui dialog kebangsaan dan ngopi bareng Forkopimda bersama Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Magetan. Kegiatan yang berlangsung di ruang jamuan Pendopo Surya Graha Magetan itu dihadiri Bupati Magetan bersama jajaran Forkopimda setempat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Magetan Joko Trihono mengatakan, dialog itu menjadi langkah untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dengan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah karena membawa gagasan, idealisme, dan keberanian untuk menyampaikan pandangan. Joko menyentuhkan peran pemuda dalam perjalanan bangsa telah terlihat sejak Sumpah Pemuda 1928 hingga perjuangan kemerdekaan pada 1945. Semangat dan keberanian pemuda tersebut menurutnya juga dibutuhkan dalam pembangunan daerah saat ini. Joko menilai idealisme dan pemikiran para mahasiswa serta pemuda akan berarti bagi proses pelaksanaan pembangunan, pemerintahan maupun kemasyarakatan di Kabupaten Magetan. Ia menyatakan mahasiswa memiliki perspektif yang berbeda dengan birokrasi. Perbedaan tersebut dinilai penting agar pemerintah mendapatkan masukan yang lebih beragam dalam menjalankan pembangunan.
5: Ini merupakan sebuah langkah awal kita di dalam membuka komunikasi dengan adik-adik mahasiswa. Artinya, dulu bangsa ini berdiri, ya kan, didorong oleh gerakan pemuda. Artinya bahwa sebuah pemikiran dari adik-adik pemuda ini memberikan sebuah arti penting bagi pertumbuhan Kabupaten Magetan. Kita memiliki tiga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Magetan. Dan idealisme-idealisme pemikiran teman-teman mahasiswa ini akan berarti bagi proses pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, maupun pelaksanaan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan.
4: Dialog dan ngopi bareng tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian pandangan mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara pemerintah daerah, Forkopimda, BEM, organisasi kemasyarakatan pemuda untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepemudaan dan pembangunan daerah serta kondisi sosial masyarakat saat ini. Pemerintah daerah berharap komunikasi semacam itu dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga aspirasi mahasiswa dan pemuda dapat disampaikan secara langsung sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengembangan terutama di wilayah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Kita bergeser ke laporan Arisdeka. Pendengar, sebanyak 18 kebakaran terjadi pada periode Juli dan Agustus 2026. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar mengimbau masyarakat untuk turut melakukan pencegahan.
6: Warga Kota Madiun perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Sebanyak 18 kejadian kebakaran tercatat melanda wilayah Kota Madiun sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Mayoritas kejadian tersebut terjadi di lahan kosong maupun kebun. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo mengatakan, tren kebakaran selama sebulan terakhir menunjukkan peningkatan pada lahan dan kebun. Kondisi cuaca yang cenderung kering turut membuat api lebih mudah menjalar. Terlebih masih ditemukan masyarakat yang membakar sampah atau material kering di lahan. Karena itu, Agus mengimbau masyarakat tidak sembarangan membakar sampah, terutama di kebun maupun lahan kosong. Sebab api yang semula kecil dapat dengan cepat membesar dan merembet ke area sekitar. Menurut dia, beberapa kejadian juga dipicu kelalaian. Masyarakat meninggalkan lokasi ketika api belum benar-benar padam. Bara yang masih tersisa kemudian kembali membesar dan memicu kebakaran. Selain faktor kelalaian, kondisi lahan yang kering membuat material seperti sampah atau semak-semak mudah tersulut. Hal tersebut meningkatkan resiko api cepat membesar, terutama ketika tidak segera ditangani. Untuk menekan angka kejadian, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun terus melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi tidak hanya menyasar kawasan permukiman, tetapi juga tempat usaha dan pertokoan. Agus menyebut kebakaran di rumah tangga umumnya dipicu peralatan memasak terutama kompor. Sementara di tempat usaha, salah satu penyebab yang kerap ditemukan adalah korsleting listrik.
7: Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, jangan membakar sampah di kebun. Itu sekarang itu banyak-banyak kebakaran karena ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu yang membakar di lahan-lahan kosong itu. Dan kemudian juga ada kelalaian, sudah terlanjur bakar, apinya belum padam, sudah ditinggal pergi. Nah, ya akhirnya sekam ini ditinggal berapa waktu, apinya membesar. Ini yang sering menimbulkan masalah akhir-akhir ini. Apalagi cuaca sekarang kan lagi kering akhirnya mudah sekali sama-sama tersulut api.
6: Agus berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan petugas pemadam kebakaran ketika terjadi insiden. Pencegahan sejak awal dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi resiko kebakaran terlebih saat kondisi cuaca kering. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang melibatkan pembakaran, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum memastikan tidak ada bara yang berpotensi kembali menyala. Dari Kota Madiun, Arisdeka, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, prospek cuaca Madiun Raya 13 hingga 15 Agustus 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan, peluang hujan rendah atau nihil. Berikut laporan Sabrina.
8: Perkembangan kondisi iklim hingga awal Agustus 2026 menunjukkan kecenderungan atmosfer yang semakin mendukung kondisi kering di Jawa Timur. Fenomena El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole positif menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap berkurangnya suplai hujan di wilayah Indonesia. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengungkapkan, kondisi itu diperkuat oleh hari tanpa hujan, HTH, yang semakin panjang, bahkan mencapai kategori ekstrim, lebih dari 60 hari tanpa hujan di beberapa wilayah. Kemudian meningkatnya kemunculan titik panas hotspot di Jawa Timur yang mengindikasikan kemarau semakin intens dan kering. Sementara untuk prospek cuaca di wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah atau nihil, baik pagi, siang, hingga malam hari.
9: Pada pagi hari, cuaca cerah hingga udara kabur, suhu udara berkisar 18 hingga 25 derajat Celcius dengan kondisi yang relatif dingin. Pada siang hari, cuaca cerah terik dengan tutupan awan yang sangat minim, sehingga potensi pertumbuhan awan hujan relatif rendah. Suhu udara meningkat hingga 28 sampai 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk malam dan dini hari, cuaca cerah hingga cerah berawan, kemudian berpotensi berubah menjadi udara kabur hingga kabut tipis, terutama di wilayah pesisir Pacitan dan kawasan lereng pegunungan di Magetan.
8: Setiaris menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan ekstrim akibat puncak musim kemarau seperti di Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Selain itu, perlu diwaspadai angin kencang pada siang hingga sore hari yang berpotensi menyebabkan pohon tumbang. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Kita menuju ke Pacitan. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Disku Perin Kabupaten Pacitan mengklaim digitalisasi UMKM Pacitan telah berkembang pesat dengan catatan lebih dari 6.000 pelaku UMKM terdaftar di Lokapasar. Angela Reska melaporkan selengkapnya untuk Anda.
10: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Kabupaten Pacitan mencatat sekitar 6.000 lebih pelaku UMKM telah terdaftar di Lokapasar. Kepala Dikuperin Pacitan Muhammad Ali Mustofa menilai catatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM di Pacitan telah berkembang pesat. Meski begitu, Ali mengakui bahwa tidak seluruh pelaku UMKM cakap dalam berteknologi. Oleh sebab itu, Dikuperin Pacitan memiliki ruang inkubasi digital, yaitu program pendampingan untuk para pelaku UMKM yang akan merambah Lokapasar.
11: Nah, di ruang inkubasi digital ini, kami melakukan pelayanan itu mulai dari melayani foto produk. Nah, biasanya teman-teman ini foto produknya itu kurang eye-catching, nah seperti itu. Nah, sehingga dibawa ke sini produknya, nanti kami di sini ada personilnya, alatnya juga sudah lengkap. Kami bantu untuk membuatkan bahan baku untuk membuat konten.
10: Ali menegaskan pihaknya tidak sekedar menggelar pelatihan untuk para pelaku usaha, namun juga melakukan pendampingan dari dasar hingga produk para pelaku UMKM siap dipasarkan. Ia juga menambahkan, di Kuperin Pacitan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT akan melayani setiap pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan. Bahkan PLUT KUMKM Pacitan juga memiliki working space yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban. Penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah dan kecamatan, hingga mitra instansi yang dinilai memenuhi kriteria kepatuhan dan kontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
13: Ya, ini bentuk apresiasi dari pemerintah daerah kepada wajib pajak yang alhamdulillah masyarakat Kabupaten Madiun luar biasa. Jadi banyak yang ya sebelum jatuh tempo sudah lunas. Seperti misalkan saya pajak P2B itu kan 30 September lah, tapi Agustus sudah selesai. Ini kan bentuk ketaatan terhadap pajak. Kami harapkan nanti seluruh masyarakat taat pajak. Karena
14: katanya orang bijak itu taat pajak gitu.
12: Menurut Hari, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak turut mendukung pembangunan daerah. Pembayaran pajak lebih awal membuat penerimaan yang masuk dapat segera diketahui dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hari menambahkan sektor pajak menyumbang hampir 50% terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Madiun. Sejumlah pajak yang menjadi sumber penerimaan antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Hari mengungkap Pemkab Madiun terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi dilakukan melalui camat dan kepala desa, serta melibatkan instansi vertikal seperti KPP Pratama Madiun dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah termasuk bahana bersahaja. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Kamis 13 Agustus 2026. Perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara KUA PPAS 2026 telah rampung. Pemerintah Kota Madiun dan DPRD teken kesepakatan 4 program prioritas dan kenaikan pendapatan asli daerah PAD. Berikut laporan Aris Deka.
6: Pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS Kota Madiun 2026 akhirnya rampung. Nota kesepakatan dokumen tersebut diteken dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun belum lama ini. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan sejumlah program prioritas pembangunan tetap menjadi fokus dalam perubahan anggaran tersebut. Di antaranya pengembangan ekonomi inklusif yang didukung infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM yang berdaya saing global. Berikutnya peningkatan harmonisasi sosial untuk mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas, serta peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi pendapatan asli daerah PAD, Bagus menyebutkan terdapat kenaikan sekitar 14 miliar rupiah. Tambahan tersebut berasal dari sejumlah sektor, terutama pajak daerah sekitar 10 miliar rupiah. Sisanya berasal dari retribusi daerah serta pendapatan daerah lain yang sah. Bagus menegaskan pelaksanaan perubahan kegiatan akan terus dikawal bersama DPRD. Masukan dan saran dari legislatif diperlukan agar program yang disusun dapat berjalan optimal.
15: Dengan kondisi Kota Madiun yang kurang lebih ya 7 bulan ini tentunya banyak hal-hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya perubahan-perubahan ini bagaimana supaya capaian-capaian kita ini lebih maksimal. Program-program prioritas hari ini visi misi, target terus program-program yang ada hari ini kita pengen mulai mengupgrade sehingga tahun 2026 dalam bangun fondasi ini setidaknya sudah disiapkan mulai dari tahun 2026 sehingga nanti 2027 transformasi upgrade-upgrade program ini sudah siap untuk dijalankan.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan perubahan KUA PPAS 2026 juga diarahkan untuk mengakomodasi program prioritas yang sebelumnya belum tercapai. Menurut dia, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD telah dilakukan. Dalam forum tersebut, eksekutif mempresentasikan perubahan anggaran yang diperlukan untuk mendukung program-program yang belum tuntas.
16: Habis ini nanti akan ada rapat dengan pendapat terkait dengan RKA, rencana kerja anggaran yang disodorkan kepada kita ke DPRD. Tentunya mekanisme ini harus dilalui agar nanti semua target dari RPJMD, RKPD itu bisa diselesaikan di tahun 2026 ini.
6: Armaya menyebut sebagian target pembangunan sudah tercapai, sementara target yang belum terrealisasi jumlahnya relatif tidak banyak. Karena itu DPRD akan mendorong agar target tersebut dapat diselesaikan melalui perubahan anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke Pacitan, Saudara Ketua Paguyuban UMKM Sahitya Kita menghimbau para calon pelaku usaha untuk melakukan perencanaan yang matang sebelum mulai berbisnis. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reska.
10: Ketua Paguyupan UMKM Sahitya Kita, Atilia Estin, meminta masyarakat yang ingin memulai usaha untuk melakukan perencanaan yang matang. Tidak hanya dari segi modal, para calon pelaku usaha juga perlu memperhatikan sasaran pasar yang dituju. Ati juga menghimbau para calon pelaku usaha untuk melakukan percobaan, sekaligus berdiskusi dengan sesama rekan pengusaha.
17: Jadi kalau mau spekulasi ya dihitung dulu, dilihat dulu marketnya di mana, pasarnya di mana, bagaimana itu bisa diterima atau tidak, mungkin bisa trial dulu dan apa sharing-sharing ke teman-temannya, karena memang bahaya sekali Mbak Angela kalau sampai itu adalah sekali lagi adalah modelnya yang berpinjam, maka bahaya. Saya merasakan silahkan untuk mencoba usaha tetapi berhati-hati.
10: Selain itu, Ati juga mengapresiasi peran dan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Pacitan yang telah memberi wadah bagi para pelaku usaha dengan adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Pacitan. Ati menilai dengan adanya pendampingan dari pemerintah, para calon pebisnis dapat lebih berhati-hati. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Fenomena lesunya daya beli masyarakat atau indeks ekonomi turut dirasakan para penjual bendera dan atribut Agustusan, di mana omset mereka kali ini merosot tajam dibandingkan sebelumnya. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
18: Faktor ekonomi juga, ya, yang tahun lalu masih bisa dipakai sekarang.
4: Indeks ekonomi, mungkin hal itulah yang paling menggambarkan kondisi penjualan bendera dan umbul-umbul serta atribut 17 Agustus lainnya menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini. Alih-alih ramai pembeli, para pedagang bendera di Magetan justru mengeluhkan penjualan yang kian sepi. Warjang, salah seorang pedagang bendera yang mangkal di Jalan Raya Takeran Magetan, menyebut omset penjualannya tahun ini turun hampir 50% dibandingkan musim sebelumnya. Padahal pada tahun lalu, pedagang asal Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu bisa mengantongi omset sekitar 1 juta rupiah dalam sehari. Selama berjualan sekitar 2 pekan, biasanya omset yang ia raih mampu mencapai 14 juta rupiah. Namun, kondisi tahun ini berbalik. Dalam sehari, 5 bendera atau umbul-umbul terjual sudah dianggap cukup. Nilai penjualannya hanya sekitar Rp150.000 dalam sehari dan itu pun tidak menentu. Warjang menilai sepinya pembeli tidak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat saat ini di mana daya beli sedang lemah. Selain itu, kemudian membeli bendera secara daring turut memengaruhi pedagang yang mengandalkan penjualan secara langsung. Selain itu, masyarakat masih menggunakan atribut atau bendera tahun sebelumnya untuk menghemat pengeluaran di tengah kesulitan ekonomi yang ada.
18: Tahun ini sepi sekarang. Beda dengan tahun kemarin. Tahun-tahun sebelumnya beda. Nurun jauh.
19: Jauh
18: nurun. Hampir 50% kataku. Lumayan besar kalau musim-musim kemarin. Sehari bisa dapat 1 jutaan. Musim-musim kemarin. Kalau tahun ini sehari laku 5 biji juga udah alhamdulillah. Paling 150.000. Ya mungkin faktor adanya online. Terus faktor ekonomi juga. Ya, yang tahun lalu masih bisa dipakai sekarang. Palinglah impas
19: ya.
18: Ya. Ya disisa waktu beberapa hari lagi semoga banyak yang laku sekarang.
4: Bendera model panjang atau bandir masih menjadi salah satu jenis yang paling banyak dicari. Harganya bervariasi mulai Rp5.000 untuk ukuran kecil hingga Rp25.000 untuk ukuran lebih besar. Warjang yang mulai berjualan di Magetan sejak 31 Juli lalu itu membawa berbagai jenis bendera dan umbul-umbul dari Majalaya Bandung untuk dijual hingga menjelang hari kemerdekaan. Jika pada musim sebelumnya stok yang dibawa bisa terserap dalam jumlah besar, namun tahun ini ia memperkirakan hanya sekitar 4 kodi barang yang dapat terjual. Penurunan penjualan juga membuat pendapatannya tak banyak tersisa setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Magetan. Ia menyebut hasil jualan tahun ini paling tidak hanya cukup untuk menutup biaya, bahkan berpotensi merugi. Warjang dan sejumlah pedagang bendera lainnya masih akan bertahan berjualan hingga menjelang hari H kemerdekaan tiba. Setelah itu, mereka akan berencana kembali ke Bandung. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: TPPKK Kabupaten Madiun menggelar Lomba Cipta Menu PMT Balita. Dayu Suwarno melaporkan untuk Anda.
19: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Madiun beserta dinas terkait menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Pemberian Makanan Tambahan PMT Berbahan Lokal Hasil Pemanfaatan Tanah Pekarangan PTP untuk balita dengan bahan yang bersumber dari pangan lokal. Lomba yang diikuti oleh 15 kecamatan ini bertempat di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun. Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Erni Hariwuryanto menyampaikan bahwa lomba tersebut bukan sekedar siapa yang mahir memasak, tetapi merupakan ruang edukasi kreativitas para kader PKK untuk membuktikan bahwa bahan pangan lokal yang ada di sekitar bisa dijadikan menu pemberian makanan tambahan PMT yang lezat, menarik, dan syarat akan gizi untuk balita.
20: Saya berharap menu-menu kreatif ini tidak berhenti di meja pemilihan juri. Saya meminta seluruh ketua tim gerak PKK kecamatan, desa, atau kelurahan untuk terus mensosialisasikan makanan bergizi yang berasal dari pekarangan, terutama resep-resep yang nanti menjadi pemenang diterapkan di posyandu-posyandu sebagai PMT untuk balita.
19: Menurut Nyonya Erni, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana cara mengolah potensi kekayaan menjadi hidangan PMT yang menarik, di mana hidangan tersebut bisa diambil dari bahan lokal seperti umbi-umbian, sayuran hijau, buah, telur, hingga budidaya ikan yang merupakan sumber pangan dan gizi keluarga. Nyonya Erni juga berpesan kepada seluruh ketua TPPKK kecamatan, desa, dan kelurahan untuk terus mensosialisasikan makanan bergizi yang berbahan lokal dari pekarangan, khususnya resep-resep yang nantinya bisa menjadi pemenang agar diterapkan di posyandu-posyandu sebagai PMT bagi balita. Adapun pemenang Lomba Cipta Menu PMT kali ini diantaranya juara 1 diraih oleh Kecamatan Kebonsari, juara 2 diraih oleh Kecamatan Geger, juara 3 diraih oleh Kecamatan Dagangan, juara harapan 1 diraih oleh Kecamatan Saradan, dan juara harapan 2 diraih oleh Kecamatan Dolopo. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Baik, mendengar laporan dari Dayu Suwarno tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Dinamika Siang edisi Kamis 13 Agustus 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja Dinamika Siang RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 15919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Seneng banget ya, hari ini saya gak sendirian. Amel, iya, halo.
1: Halo, selamat siang pendengar. Kembali lagi ya tentunya sama Amel di sini. Iya, gitu.
0: Sehat ya Amel ya?
1: Alhamdulillah sehat sekali Prita.
0: Oke, apalagi ini semangatnya tuh membara karena mau menyambut 17-an ya di kantor.
1: Betul,
0: kita ya
1: banget.
0: Banyak kegiatan ya.
1: Karena banyak, gak cuman ini Mbak, ternyata rangkaian kegiatannya tuh gak cuman satu atau dua. Ternyata
0: betul,
1: banyak sekali.
0: Banyak sekali, yang tentunya ini juga bisa diikuti oleh pendengar semuanya ya.
1: Betul.
0: Ya, ada mulai nanti ngontel barengnya juga ada, kemudian juga ada lombanya jurnalistik, voice over, sama
1: betul,
0: bikin konten ya.
1: Iya.
0: Selain itu juga ada workshop juga.
1: Ada
0: apa lagi, Amel?
1: Ada bintang radio tentunya.
0: Bintang radio, iya. Tapi saatnya kita pro dangdut dulu ya.
1: Oke.
0: Jadi kita hanya bisa memutarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Tadi sudah di request di awal ada Amel. Yang ini diputarkan dari Happy Asmara, Kembang Wangi ya. Semoga Kamis kita mewangi ya. Begitu, banyak pekerjaan yang tentunya bisa diselesaikan dengan baik. Dan kita temani sampai nanti jelang pukul 3 untuk Pro Dangdut ya. Seperti biasa, Anda bisa request lagu dangdut kemana Amel? WhatsApp dulu.
1: Tentunya bisa di WhatsApp kita di 0811-366-9907.
0: Atau juga di line telepon di berapa?
1: 459-198.
0: Oke, baik kalau begitu Amel. Karena kan hari ini 13 Agustus itu diperingati, bentar dulu, tadi saya sudah scroll ya.
1: Iya.
0: Hari Perempuan dan Keluarga.
1: Iya.
0: Jadi apa namanya, kalau bicara soal perempuan itu kan pasti antara ibu ya, atau mungkin kalau bapak-bapak istri begitu, atau anak perempuan.
1: Iya.
0: Nah, mungkin juga bisa diceritakan ya peran ibu atau mungkin juga istri ya, kalau untuk bapak-bapak begitu ya, ini seperti apa di rumah, atau mungkin juga kalau bicara soal keluarga, misalnya waktu apa bersama dengan keluarga atau quality time, itu apa harus selalu misalnya pergi ke suatu tempat,
1: nah,
0: atau mungkin cukup di rumah saja ya,
1: betul,
0: kita duduk bersama di teras rumah sambil
1: menikmati kopi
0: gorengan
1: terus,
0: gitu ya. Oke. Nah, saya ingin sapa dulu di line telepon ya, sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun.
1: Mantap.
0: Mantap. Dengan?
2: Dengan pendengar setia yang ada di Kalimantan Barat.
0: Pak Rus ya. Apa kabar Pak Rus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Mudah-mudahan Mbak Prita sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Apapun yang patuh boleh dikenalin Mbak Prita.
0: Oke, kenalan dulu dong.
1: Kenalan
0: ini ada
1: dulu gih Pak
0: Amel.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya, ada Mbak Amel namanya, Pak Rus.
1: Halo Pak, kenalin, salam kenal. Saya Amel.
2: Iya, salam kembali, saya Rus ya. Oh, dari Kalimantan.
1: Oh, enggak Bapak.
0: Oke, okay, jauh ya di sana ya. Baik.
2: Jauh mungkin di sana tapi dekat di sini Mbak Prita.
0: Jauh di mata dekat di hati begitu ya.
2: Bukan.
0: Enggak.
2: Jauh di sana dekat di sini.
0: Oh, oke. Okay. Jauh di sana dekat di sini. Ya, Pak Rus mungkin tema kita kan perempuan dan keluarga. Tadi gimana Mel?
1: Mungkin bisa diceritakan gih Bapak, ketika di tengah kesibukan atau mungkin ketika waktu liburan atau waktu apakah punya waktu buat keluarga untuk liburan, atau mungkin ketika waktu liburannya itu cuman hanya mengobrol dan juga ngopi bareng gitu.
2: Oh iya. Yang pertama tentu untuk orang perempuan.
1: Nggih.
2: Sebagai laki-laki suami, yang orang istri itu yang terutama itu orang istri adalah pilar utama dari keluarga.
0: Pilar utama.
2: Sekuat apapun pria, suami, kalau tanpa ada orang istri, tetap tak berdaya. Aku berani jamin.
0: Oke, oke.
2: Terus yang masalah untuk masa-masa apa ya, waktu tertentu untuk apa ya, peria pertama di keluarga itu pasti ada. Bukan harus mau jam sekarang. Kalau jam sekarang pastinya kan jalan-jalan ke luar mana makan mana. Tapi ada waktu-waktu tertentu nanti kita berkumpul dengan atau barangkali anak kita mengurusnya bareng, kita duduk berdua dengan istri sambil minum teh atau kopi.
0: Waduh,
2: sambil menyaksikan ya. kita bermain yang lucu-lucu yang unik-unik. Kadang-kadang kita terbayang apa terbesit pertanyaan kita kepada istri, deh, dulu kita kayak gitu ya. Kayak gitu jadinya.
0: Iya, percakapan yang syahdu di sore hari, apalagi kalau ditemani rintik gerimis begitu. Nah, itu quality time yang sesungguhnya ya, Parus ya. Oke, baik.
2: Oke.
0: Ya, mungkin spesial untuk istri tercinta dan juga keluarga, lagu yang diputarkan siang hari ini apa, Pak Rus? Silakan.
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Kira-kira yang pas ya. Yang
0: apa dong?
2: Perhiasan dunia barangkali Bang Haji Roma Irama.
0: Apa judulnya?
1: Apa?
2: Perhiasan dunia.
0: Perhiasan dunia. Salam-salam ya, silakan.
2: Salam yang pertama untuk Pak Donasoro, Pak Sofia dan Pak Ibu Mari. Ada Sultan Bulan, Pak Tegas Pembesusi, ada Bu Ernik dan Neng Gayati yang selalu setia nyenggol bahkan nomor satu yang dalam tenggolan tersebut. Makasih untuk Bu Ernik dan Mbak Neng Gayati. Ada juga Bu Sini Magisan Sana, ada juga Bu Samira, ada Mas Muhammad Limut yang ditumba.
0: Oke, ini lagunya belum ada, mau diganti apa, Pak Rus?
2: Gak ada, Kak.
0: Lagunya ini belum ada, mungkin alternatif yang lain apa nanti sambil kita carikan juga ya.
2: Tuh. Udahlah kita cari sepiring berdua aja.
0: Sepiring berdua ya.
1: Sepiring berdua.
2: Dari sana.
0: Siap.
2: Spesial untuk yang tipe di kota nasi kembar. Untuk sekembar yang di transport di kota nasi.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Prita dan Mbak Amel, sampai tuntas, semoga dia dan sukses selalu dalam panjenengan.
1: Amin
0: ya Allah. Terima kasih doanya ya, Pak Rus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke line WhatsApp dulu Amel ya. Sudah ada yang bergabung karena dari tadi juga berdering. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Iyo.
0: Dikecilin dikit dong ya, radionya.
3: Mantap.
0: Suara saya jadi bergema. Kabarnya
3: kok kelihatan berduaan ini.
0: Oh, iya dong.
3: Sama cucu saya atau ini?
0: Iya,
1: Amelia cua, betul.
0: Cucunya Pak Donasuor.
3: Ya Allah, cucu saya namanya persis.
1: Iya, persis nggih, Pak. Mungkin hanya Amel persis namanya Mawan nggih, Pak.
3: Anu, cucu saya di Ngawi, praktek di Ngawi.
0: Iya. Salam kalau begitu ya. Ini radionya boleh dikecilin sedikit Pak Donasuoro biar suara saya tidak jadi berdobel-dobel ya. Iya.
3: Sudah ya.
0: Sudah.
3: Yes. Oke. Iya, terima kasih.
0: Pak Donasuoro, kalau bicara soal suara saya masih menggema di dunia ya. Iya, ini di dunia udara ya.
3: Iya.
0: Nah, Pak Donasuoro, kalau bicara soal waktu bersama dengan keluarga ya, kalau Pak Donasuoro sendiri lebih mungkin senangnya itu misalnya pergi ke satu tempat gitu ya, atau mungkin cukup di rumah saja sambil menikmati mungkin kudapan buatan istri tercinta atau apa, seperti apa?
3: Kalau Mbak Yu ya, kalau keluarga saya itu sukanya kalau kumpul-kumpul.
0: Oke.
3: Ya kalau itu tamasa itu bisa rombongan sama keluarga-keluarga gitu. Suka.
0: Suka ya.
3: Iya.
0: Terakhir jalan-jalan kemana?
3: Itu Mbak Yu sama mantan pacar.
0: Loh. Ya sekarang jadi istrian ya.
1: Oh gitu.
0: Oke deh. Nah,
3: kamu kok ya tahu toh?
0: Lo tahu kan? Iya toh. Oke, ini mau diputarkan apa?
3: Nanti aku dikasih setelah jumpa pertama Mbak Yu ya.
0: Oke.
1: Setelah jumpa pertama. Oke.
3: Gih. Yang baru turun tadi adik saya ya.
0: Iya.
3: Rusdianto di Kalimantan. Semua sukses semuanya, sekeluarga sudah berjaraku di sana. Ternyata Bu Susi ya belum bubuk Mbak Yu.
0: Belum, ini kayaknya nanti habis ini deh ya.
3: Iya, terima kasih Bu Susi, salam kembali, semoga lancar sehat.
0: Amin.
3: Sukses
0: amin.
3: Semuanya. Neng temanku sekolah nggak kelupaan Mbak Yu. Bu Mari.
0: Nggih.
1: Mari.
3: Sama Teh Lilis.
0: Iya.
3: Bu Sekartaji.
0: Oke.
3: Bu Tika. Bu Sur, Sisan di Kota Pia, Dimas Muhammad sama Dimas Agung Surya. Mbak Yu.
0: Nggih.
3: Salamnya aku tak ikut adik saya tadi kelihatan sudah buahnya Mbak Yu ya.
0: Bonceng ya.
3: Betul, gonceng aja.
0: Oke, siap.
3: Selamat Mbak Yu.
0: Nggih, baik.
3: Ya, salamnya pokoknya saudaraku semua saja tak kasih salam dari aku.
0: Iya.
3: Kamu berdua semoga sehat.
1: Amin.
0: Amin.
3: Lancar.
0: Amin ya Allah.
3: Sukses semuanya, sekeluarga.
1: Ya Allah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak.
3: Kapan-kapan mampir tanduk di rumahnya Pak D sini ya.
0: Loh, Amel ya, cucu Pak D.
3: Pasti kamu aku persiapin amplop.
0: Oke, matur nuwun Pak Danang Suwaron nggih.
3: Iya, terima kasih.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Well, tadi dirasani langsung ini ya. Mm-mm. Muncul.
1: Betul.
0: Kita sapa ya langsung. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RR Madiun. Mantap.
0: Coba tebak siapa Amel.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Amel? Coba tebak.
1: Mungkin halo, ini Ibu Susi, betul?
2: Oke, salam kenal Mbak Amel.
1: Oke, salam kenal Bu.
0: Ih, ponakan ya, bener cucunya Pak Didon ya. Bu Susi.
2: Aku juga Amel loh.
0: Oh, sama?
1: Sami.
0: Oke, baik, berarti
2: Amelinda.
0: Amelinda, kalau kamu Ameli siapa?
1: Kalau saya Amelia, Ibu.
0: Amelia ya, Amelinda ada D-nya sama N ya, nggak apa-apa. Oke, okay, Bu Susi, kalau waktu bersama dengan keluarga sukanya lebih jalan-jalan kemana atau pergi ke satu tempat atau cukup di rumah saja begitu ya sambil menikmati apa ya suasana rumah atau mungkin karaoke bersama di rumah gitu atau makan makanan yang dimasak begitu bersama-sama atau seperti apa, Bu Susi?
2: Kalau aku ya kadang-kadang keluar jalan-jalan sama cucu minta renang. Di Pagotan itu loh Mbak Prita.
0: Oke. Di Pagotan jalan-jalannya. Mm-hmm.
2: Tak renang, kadang yang ngobrol di rumah. Ini dapat salam dari Pak Didon Mbak Prita.
0: Nggih, matur nuwun. Lagunya dulu mau diputarkan apa sambil nanti salam-salam.
2: Ini anu mantan pacarku mintae Cinta Karet.
3: Cinta karet.
1: Lucu ya Prita judulnya.
2: Molor
0: ya. Oke, fleksibel ya dia ya. Jadi bisa molor. Cinta Karet saya carikan sambil salam-salam dulu ya.
2: Ya, saya cari karet dulu. Tadi ada Pak Rudianto, juga ada Pak Dono Suworo Sugeng Siang. Kagem Lekmut, Mas Mukamat, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bapak Songo-songo Sugeng Siang. Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wahyu, Neng Gayatri, Mas Rindra, Sugeng Siang, Bapak Bari, Bapak Julang sekalian Bunda Neti, Sugeng Siang, Kakek Bunda Erni, Kumisila, Bu Mari, Butika, Busur, Sugeng Siang, Kakek Bunda Deno, Bunda Sekartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Sugeng Siang. Kagem Mbak Cantik Otavia, Mbak Priska.
0: Oke.
2: Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang.
0: Baik.
2: Kagem sedaya kemawon, Mbak Amel dan Mbak Prita.
0: Yes, siap.
2: Mbak Prita sama Mbak Amel, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Allah.
2: Dan tambah lancar rezekinya.
0: Terima kasih doanya. Doa yang baik juga untuk Bu Susi.
2: Terima kasih waktu nih Mbak. Lagunya tak tunggu sambil ini anu
0: apa?
2: Pipek pisang.
1: Waduh, enak banget ini ya.
0: Saya kira menghitung jalan karet ya. Saya belum menemukan karetnya. Ini cinta karetnya dulu nanti saya hadirkan. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Mbak Rita, Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalau Amel sendiri lebih suka apa kalau misalnya quality time bareng keluarga?
1: Tentu ya Rita, kalau Amel sama ayah sama ibu biasanya kalau mereka lagi libur kerja itu, ayo pergi,
0: ayo jalan-jalan ya.
1: Iya, jadi pasti jalan-jalan keluar gitu.
0: Oke. Kalau aku sendiri sih lebih suka kulineran ya pastinya ya, mencicipi makanan-makanan yang khas gitu, yang tradisional. Jadi di situ sambil bercerita, diceritain juga mungkin dulu kayak apa, atau mungkin juga punya cerita-cerita juga di masa lampau gitu. Itu seru sih menurutku.
1: Okay.
0: Baik, kita jeda sejenak ya, Amel. Sembari juga nanti kita akan hadirkan dulu lagu-lagu dangdut. Bu Samiran mohon ditunggu ya. Kita putarkan dulu lagu-lagunya yang sudah tadi di request oleh Bunda. Bunda dan juga ada Pak Didon ya.
1: Betul.
0: Katanya kakeknya Amel tuh ya. Nama cucunya sama gitu. Baik, mendengar nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan info terkini untuk Anda ya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tetap di Pro Dangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Wajah alun-alun Kota Madiun bakal kembali dipercantik setelah sebelumnya dilakukan pembenahan di area dalam. Kini Pemkot Madiun bersiap memperbaiki trotoar di sisi timur dan utara kawasan tersebut. Pelaksana tugas atau PIT F. Bagus Penuntun mengatakan pengerjaan trotoar tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembenahan diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas maupun berkunjung ke kawasan alun-alun Kota Madiun.
5: Sementara itu pendengar, jembatan penghubung Duku Bibis dan Duku Gupit di Desa Bululor, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo yang sebelumnya hanya berupa sesek atau anyaman bambu, kini berubah menjadi jembatan permanen melalui program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-129, Kodim 0802 Ponorogo. Kemarin personal Satgas TMMD ke-129 bersama warga setempat melakukan pembersihan dan penyempurnaan bagian akhir jembatan sebelum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store.

Ya, pendengar, berikut kami sampaikan surat panggilan rela setelah memanggil Suryadi bin Sukiman berusia 37 tahun, pendidikan terakhir SLTA beragama Islam dan dahulu bertempat tinggal di Jalan Sri Utomo nomor 24F, RT 14 RW 5 Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam perkara perdata nomor 288, /PDT-TTG/2026/PA.MN antara Sulistiani binti Samijo sebagai penggugat melawan Suryadi bin Sukiman sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Senin 14 Desember 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, untuk Anda ya yang mungkin ada di wilayah Ponorogo atau mendengarkan melalui frekuensi siaran kami di 105,5 MHz, kami informasikan bahwa saat ini ya untuk FM 105,5 MHz sedang dalam tahap perbaikan dan juga perawatan atau maintenance. Oleh karena itu mungkin Anda merasakan ya siaran kami terdengar atau mungkin kurang begitu jelas saat ini. Namun, Anda tentunya masih tetap bisa menikmati Pro Dangdut ataupun juga seluruh program kesayangan Anda di Pro 1 RRI Madiun melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ataupun juga melalui streaming di www.rri.co.id. Baik Amel, kita langsung lanjutkan dulu ya, karena sudah ada yang bergabung juga di line WhatsApp siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggih.
0: Iya.
1: Dengan Bu Mari.
0: Bu Mari, kabar sehat baik ya Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat. Seperti Mbak Amel, Mbak Prita siang ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Lancar.
0: Amin, amin. Doa yang baik juga ya buat Bu Mari sekeluarga. Iya. Bu Mari, karena hari ini adalah hari perempuan dan hari keluarga ya, Amel ya. Mungkin kalau tadi kita menanyakan apa?
2: Tentang
0: quality time atau waktu bersama, keluarga. Kalau Bu Mari sendiri lebih suka mungkin entah itu jalan-jalan kemana atau pergi ke satu tempat ya, atau mungkin cukup berkumpul di rumah saja atau seperti apa, Bu Mari?
1: Ya, selain kumpul-kumpul di rumah aja, in keluarga juga sering makan malamnya keluar, Mbak.
0: Makan malam keluar ya, kulineran di luar ya.
1: Ya, itu dari suasana yang
0: berbeda
1: gimana gitu loh, Mbak.
0: Iya, betul. Kadang-kadang juga bosan ya kalau di rumah terus gitu. Oke, sesekali enggak apa-apa.
1: Iya, walaupun pindah tempat aja.
0: Benar. Yang penting kebersamaannya itu ya. Oke. Baik, Bu Mari, mungkin spesial siang hari ini lagu dangdutnya ingin diputarkan untuk siapa? Mau request
1: apa?
0: Putarkan apa
1: ya, Mbak?
0: Apa dong?
1: Tenda biru aja ya, Mbak.
0: Tenda biru. Oke.
2: Monggo sekalian salam.
1: Nggih. Apa itu suaranya di HP dengan di radio masih belum sempurna.
0: Oke.
1: Di radio masih tertinggal.
0: Tertinggal ya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Nanti kami ini ya sampaikan
1: ini laporan.
0: Juga. Iya, siap. Terima kasih banyak.
1: Sudah ada 2 mingguan loh, Mbak.
0: Enggih, baik. Kami terus juga memperbaikinya ya kalau begitu. Oke. Okay. Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salam sebentar ya, Mbak.
0: Monggo.
1: Bu Ernik di Ponorogo. Selamat siang. Ada apa? Ada siapa itu, Mbak, yang WA?
0: Pak Haryo. Neng
1: Gayatri, Mbak.
0: Oh, Neng Gayatri. Nggih.
1: Om Donoswara juga Bapak Songo-Songo Likmut juga Pak Nurman, Bapak Heri, Bapak Hari Gopios, Bapak siapa di Kalimantan Barat,
0: Pak Rus.
1: Pak Rus dia.
0: Ya, tadi udah bergabung Pak Rus ya. Udah diputarkan lagunya juga.
1: Iya, kami sosok.
0: Enggak apa-apa.
1: Diajeng Sekartaji, Teh Lili, selamat siang juga buat Ibu Tika, Mbak Ulan, sehat selalu, Mbak Dian, Bu Susi, Bu Sud juga, Bu Sumila, Mbak Tika, dan buat semuanya. Di hampir ketinggalan Bu Samiran ya, Mbak.
0: Yes, siap.
1: Dapat semuanya saja tanpa terkecuali. Yang di Palang Musi juga selamat siang. Mbak Prita, Mbak Ame, terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Sampai tuntas nanti.
0: Iya, Mbak.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Erni juga sudah bergabung, Amel ya. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya. Tadi juga lagunya malah sudah saya putarkan juga ya. Tadi ingin diputarkan Nemu dari Gilga Sahid. Sudah saya hadirkan Bu Ernik ya di Ponorogo. Yang katanya ini mengucapkan terima kasih untuk ibuku yang selama ini selalu mendoakan. Dan juga kemarin baru saja mengunjungi Bu Ernik. Wah, pasti makin semangat ya, pastinya ya. Salamnya untuk Pak Donoswara, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Ulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, dan juga Mbak Oktavia serta Neng Gayatri dan semuanya saja katanya. Terima kasih.
2: Terima kasih
0: untuk Bu Ernik ya. Ya, langsung kita bergeser di 459190 Amel ya. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. RRI Madiun mantap.
0: Mantap. Mbak Bari. Nggih, Mbak Bari di Ponorogo leres ya.
3: Anu lho, Mbak.
0: Iya, okay. Masih telat nggih. Oke.
3: Okay. Betul.
0: Nggih, Mbak Bari sehat? Mbak Bari sehat? Nggih.
3: Malam sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, ini mau diputarkan apa siang hari ini?
3: Kuen, Mbak.
0: Siang hari ini mau diputarkan apa?
2: Nggih, pripun?
3: Anu, Mbak, kalau mungkin mau putar nih Gajah di Balik Batu.
0: Gajah di Balik Batu. Salam-salam Rian kagem sinten mawon Mbak Bari. Gajah di Balik Batu.
3: Nggih, salamipun kagem. Nggih, sakarep kagem Mbak Prita, kagem Mbak Amel, kagem Bunda Susi, kagem Bunda Ari.
0: Nggih. Lajeng sinten malih?
3: Nggih, Kak Jumbo.
0: Siap. Matur nuwun, Mbak Bari. Nggih.
3: Anu lho, Mbak. Niki pripun lajeng mending?
0: Nggih.
3: Umrah
0: Oke. Kita ngarien nggih, Mbah. Mugi-mugi enggal saya malih. Siap. Lagunya ditunggu kalau begitu, Eyang Berry. Matur nuwun.
3: Alhamdulillah, matur nuwun, Mbak.
0: Matur sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: kalau makanan favorit di keluarga Amel apa biasanya?
1: Biasanya kalau kumpul-kumpul itu harus ada sambal terong.
0: Sambal terong.
1: Itu okay. Padahal sederhana ya Brita. Mm-hmm. Tapi nggak tahu ayah sama ibu suka banget.
0: Suka banget terong, ya.
1: Sambal terong. Terus tentunya harus ada ayam.
0: Ayamnya digoreng atau
1: ayamnya
0: dibakar?
1: Ayamnya di ini apa dikecapi?
0: Oh dikecap.
1: Ayamnya dikecap. Enak okay. banget itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi sambal terong sama ayam kecap ayam gitu kecap. Ya.
1: Kalau okay. Prita sendiri mungkin?
0: Kalau aku soto sih ya.
1: Oh, soto
0: daging ya. Pokoknya ada jeruknya, ada sambalnya, ada kecapnya.
1: Mantap.
0: Biasanya kalau tempe gorengnya digarit tempe goreng tanpa tepung maksudnya.
1: Oh iya.
0: Nah, itu menu yang biasanya harus ada harus sih ya. Ada. Atau mungkin itu sering ya yang ada gitu. Oke, okay, kalau begitu pendengar ya, kita langsung saja hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk tenda
1: biru.
0: Tenda biru ya tadi ya. Ini kayak nama warung loh ya. Saya kepikirannya langsung masakan Jawa soalnya kalau dengar tenda biru ya. Tapi ini lagu dulu saya hadirkan spesial untuk tadi yang request siapa ya tenda biru ya? Bu Mari ya?
1: Bu Mari.
0: Semoga benar ya. Kemudian ada Gajah di Balik Batu. Nanti juga saya putarkan spesial untuk Eyang Barih tadi di Ponorogo yang sinyalnya masih telat-telat agak gitu telat-telat. Ya. Baik, tetaplah bersama kami pendengar di Prodangdut RRI Madiun.
1: Mantap.

Desember 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada toko baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Halo, pendengar, masih bersama aku Amel dan juga Prita tentunya. Di sini masih ngomongin tentang Hari Perempuan dan juga keluarga gitu ya.
1: Betul, di Pro Dangdut ya.
0: Kalau ngomongin soal keluarga ya Prita, tentunya nggak lepas dari kesalahpahaman gitu.
1: Iya, seringkali ada konflik juga. Betul. Begitu ya. Itu lumrahnya seperti itu.
0: Iya, wajar ya itu karena sesuatu yang mungkin dialami oleh semua orang gitu. Namanya juga hubungan antar manusia, pasti ada aja perdebatan pendapat, terus salah tangkap atau mungkin disebutnya miskomunikasi gitu, boleh nggak?
1: Kesalahpahaman tadi ya. Jadi memang kita punya mungkin kesibukan, apalagi kalau udah mungkin anak-anaknya beranjak dewasa begitu ya. Orang tua mungkin inginnya anak-anak tuh bisa lebih lama stay di rumah, tapi kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu kan memang membuat kita akhirnya tidak bisa begitu ya. Atau mungkin kadang keegoisan kita sebagai anak kadang-kala ya, kita tidak menutup kemungkinan juga. Tapi balik lagi bahwasannya pentingnya memang komunikasi di dalam keluarga itu sendiri, saling keterbukaan itu sendiri yang memang harus dipupuk ya, bahkan sedini mungkin. Tapi apapun itu ya, ketika memang ada masalah ya jangan lama-lama ya kita ya, karena jangan sampai yang namanya keluarga itu kan tidak bisa dipisahkan ya, dalam artian karena memang satu kesatuan begitu. Bagaimana caranya ketika ada sebuah konflik ini harus juga segera diselesaikan agar tidak menyesal di kemudian hari gitu. Menjaga yang ada itu tentunya tantangannya luar biasa.
0: Iya, betul banget. Dan juga keluarga itu kan selalu memiliki tipe caranya masing-masing ya untuk menciptakan kedamaian gitu. Ada seorang ayah yang selalu ngayomin dan juga ada juga seorang ibu yang berperan gitu sebagai malaikat tanpa sayap.
1: Oh, aduh. Oke, semuanya punya peranannya.

0: masing-masing ya.
1: Betul.
0: Dan bagaimana memang itu harus apa ya, kita tadi komunikasiin bersama, begitu. Kalau mungkin ada yang salah ya diingatkan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Sama-sama itu. Baik, kita langsung saja bergeser dulu karena sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Saya bacakan, ada Neng Gayatri. Selamat siang Neng Gayatri. Salam untuk Pak Rus ya, Mbak Galuh, Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Dedon, kemudian Bu Saigon, Uti Susi, Mbak Sekartaji, yang lemah gemulai cantik lahir batin katanya. Ada Bu Ernik juga, semua tanpa terkecuali katanya ingin diputarkan Cinta Mulia ya.
1: Cinta.
0: Nanti dari Darboy Gang ya. Sepertinya ya, saya akan hadirkan untuk Neng Gayatri. Kemudian ada yang jauh di sana di Kalimantan Timur, Amel. Ada Pak Haryo Gobios. Halo Pak Haryo, semoga
1: selamat
0: sehat
1: siang,
0: ya.
1: Pak.
0: Katanya salamnya untuk Bu Mari, Pak Dono Suworo, Mbak Beri dan semuanya saja yang mendengarkan Pro 1 RRI Madiun. Kemudian lagu Cinta Tak Terbatas gitu. Oke, untuk Mbak berdua terima kasih. Terima kasih juga.
1: Terima kasih juga.
0: Pak Haryo, sehat selalu. Baik. Itu tadi ya, memang karena kan gak selalu happy-happy terus.
1: Betul.
0: Gitu ya. Pasti ada naik turunnya, ada sedihnya, mungkin ada yang ngerasa kecewa juga. Tapi tadi jangan lama-lama.
1: Jangan
0: ya.
1: Lama-lama.
0: Oke. Tapi kalau Amel sendiri kadang juga pernah kan merasa mungkin apa ya, sebagai anak kadang aduh ini kok gini sih, gak sesuai dengan harapan kita.
1: Betul
0: gitu.
1: Kalau Amel sendiri pasti sering ngalamin ya berita. Apalagi ini nih yang sangat-sangat relate ya. Pilihan kampus gitu.
0: Iya, okay. Soal kuliah ya.
1: Soal kuliah gitu.
0: Orang tua
1: biasanya
0: mintanya apa,
1: iya,
0: begitu. Tapi ada diskusi kan pada akhirnya.
1: Pada akhirnya iya diskusi. Kalau lebih baiknya seperti ini ya sudah gitu.
0: Okay. Baik. Jadi kuncinya adalah komunikasi.
1: Komunikasi, betul.
0: Oke, okay. Baik. Pendengar, kita langsung saja dulu ya, karena ini udah menit ke-44 ya, tidak terasa. Tapi kita hadirkan dulu ada ini tadi lagu yang sudah di request, baik itu Neng Gayatri dan juga Pak Haryo Gobios di Kalimantan Timur. Yang pertama ada Cinta Tak Terbatas Waktu, dilanjutkan dengan Cinta Mulia ya. Saya hadirkan spesial untuk Anda semuanya di Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap.
1: Mantap.

0: ada Cinta Mulia, Darboy Gang, Amelia. Tapi cinta kita nggak bakal habis meskipun Pro Dangdut harus tuntas di sini.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, kami ucapkan terima kasih pastinya untuk Anda yang sudah bergabung ya. Dan mohon maaf mungkin ada yang belum terputarkan atau mungkin terbacakan WhatsApp-nya ataupun pesannya ya. Kita akan kembali hadir lagi besok siang pukul 1:30 siang pastinya. Seperti biasanya Anda bisa request dangdut kesayangan Anda. Tapi pastinya tetap bersama kami karena nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak Beranda Asita Cita bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta yang disiarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan jangan lewatkan juga nanti untuk kumandang azan asyar ya, akan berkumandang pada pukul 15:02 waktu Indonesia Barat untuk Kota Madiun dan sekitarnya. Kalau begitu, terima kasih juga Amel ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Kita berjumpa lagi besok ya. Dan satu lagu dari Trio Macan dengan Sewu Kuto kita putarkan spesial untuk Amel dan juga pendengar Pro Dangdut sore hari ini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun mengawali Madiun sore ini masih bersama saya Prita Audia. Kami akan ajak Anda untuk menyimak Beranda Astacita Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ya, mana untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026 hingga jelang pukul 16 sore waktu Indonesia Barat akan menghadirkan berbagai macam topik mulai dari RRI Yogyakarta dengan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama, kemudian RRI Sumenep Antara Biaya dan Cita-Cita, RRI Fak-Fak Pendidikan untuk Semua menghadirkan harapan melalui SLB Terpadu Fak-Fak, dan juga RRI dan Pasar Pendidikan Seni di Bali perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Agar dipandu oleh Binda, pendengar sebagai host, dan tentunya kami juga mengucapkan untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asyar, di mana azan asyar berkumandang pada pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan, seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak?
1: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan, ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas.

0: Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon, karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
1: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak, ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
0: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
1: Jadi aktifnya 24 ya?
0: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
1: Nah, Bapak, ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
0: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi D per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
0: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
1: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
0: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
1: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini.
0: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang

0: kita, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
1: Ya. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
0: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
1: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
0: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin semua sarjana pendidikan S1 semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-gurunya sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
1: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
0: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Randa Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
5: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
6: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di Dai Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
7: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni, sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
6: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
7: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
6: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
7: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstramural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
6: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Skawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
7: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
6: Seni patung.
7: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
6: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
7: Betul.
6: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
7: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
6: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
7: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
6: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
5: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar kata pepaya California, seringkali kita langsung berpikir jika buah ini impor dari Amerika Serikat. Eits, faktanya pepaya yang sering kita jumpai dan beli di supermarket atau pasar ini adalah 100% produk asli Indonesia. Pepaya ini bernama asli pepaya Kalina, singkatan dari California dan Indonesia. Sosok di balik lahirnya jenis pepaya yang menjadi primadona ini adalah ilmuwan perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur, Profesor Sriyani Suji Prihati. Pepaya Kalina merupakan persilangan antara pepaya dari benih asal California yang ditanam di Bogor kala itu. Selama beberapa tahun, Profesor Sriyani bersama timnya dari Institut Pertanian Bogor berjuang melakukan penelitian dan pemuliaan. Hingga akhirnya mendapatkan varietas unggul pepaya Kalina. Pergeseran nama menjadi pepaya California hingga saat ini berawal karena distributor saat itu sengaja mengubah nama agar seolah merupakan buah impor dan bisa lebih laku dijual. Sayangnya, hingga ilmuwan perempuan asal Ponorogo itu wafat, nama pepaya varietas Kalina tetap terkenal dengan nama pepaya California hingga sekarang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Legend Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Presiden Prabowo resmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik air bersih di Indonesia. Belasan kecamatan di Sampang masuk kategori kering kritis, warga menunggu bantuan air bersih. Timnas Basket Putri Indonesia targetkan 8 besar Asian Games 2026. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Sandy Wira. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan dan titik sumber air bersih di seluruh Indonesia secara serentak. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas masyarakat dan mendukung produktivitas pertanian. Laporan Andika Sana.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini secara serentak meresmikan sebanyak 3.395 jembatan Garuda dan 3.000 titik sumber air bersih di seluruh Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi kinerja pemerintah daerah maupun TNI dan Polri termasuk di Jawa Timur. Presiden menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras TNI Polri yang telah membangun jembatan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat maupun anak-anak sekolah, serta pembangunan sumber air untuk mendukung produktivitas pertanian.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat yang telah dibangun untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengakui tidak mudah untuk menemukan sumber titik air, seperti saat membangun sumber air bersih di Pulau Raas, Madura, Jawa Timur.
4: Yang paling sulit ini di Pulau Raas, Pak. Pulau Raas di atasnya Madura, sebelah Madura. Ini daerah selama ini yang saya dapat informasi, kadang-kadang TNI Angkatan Laut harus mengirim kapalnya untuk mendukung air bersih di sana. Kami sudah membuat 5 titik di sana, kita mendapatkan di 90 meter, ini di titik ke-3000 di Sumenep.
2: Di Jatim sendiri, lokasi peresmian secara daring dilakukan di Desa Genjeng, Kabupaten Nganjuk, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta seluruh Forkopimda Jawa Timur lainnya. Ani Hasana melaporkan.
0: Jelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, calon paskibraka Kabupaten Jember terus mematangkan kesiapan menjalankan tugas. Latihan intensif dilakukan untuk memastikan seluruh pasukan tampil disiplin dan kompak saat upacara. Laporan Gia Debora.
5: Calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026 terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon paskibraka menjalani latihan pemusatan dari tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pelatih paskibraka Kabupaten Jember, Peltu Wawan Wardoyo, mengatakan persiapan selama kurang lebih 15 hari tersebut meliputi penguatan fisik, mental, hingga latihan peraturan baris berbaris atau PBB dan pembentukan formasi.
6: Pada kesempatan pagi hari ini, persiapan adik-adik paskibraka Kabupaten Jember tahun 2026. Kita latihan pemusatan tanggal 30 Juli 2026. Nanti direncanakan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Jadi kurang lebih 15 hari. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yaitu adalah pertama penguatan fisik dan mental. Selama satu minggu kemarin kita sudah persiapan penguatan fisik dan mental. Terus untuk minggu kedua, untuk kegiatan PBB-nya sudah kita mulai dengan pembentukan formasi-formasi. Perlu diketahui untuk tahun ini kita akan membentuk formasi angka D ya, angka 81. Dan juga ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. untuk tahun 2026 ini, untuk paswal yang biasanya kita mainkan 4 orang, untuk tahun 2026 ini rencana kita ikutkan semuanya. Jadi paswalnya ada 8 orang. Gitu deh ya. Begitu Mbak.
5: Salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Jember 2026, Pasa Arjuna Arianto, mengaku bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Siswa MAN 1 Jember tersebut menyebut proses untuk menjadi calon Paskibraka bukanlah hal yang mudah.
7: Kenalkan, nama saya Pasa Arjuna Arianto, kerap dipanggil Pasa. Untuk asal sekolah, saya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Ya, untuk perasaan saya sendiri, bisa terpilih menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini, ya tentunya alhamdulillah saya sangat senang dan tentunya bangga terhadap diri saya sendiri. Karena bagi saya ini untuk menjadi calon Paskibraka Kabupaten Jember ini bukan suatu hal yang mudah.
5: Dengan latihan yang semakin intensif, para calon Paskibraka Kabupaten Jember diharapkan siap menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Berita Audia. Silakan Berita.
8: Terima kasih, Sandy. Percepatan penyaluran bantuan pangan terus dilakukan di Jawa Timur. Kabupaten Madiun menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Berikut laporan Dayus Warno.
9: Perumbulok Cabang Madiun bersama pemerintah Kabupaten Madiun memulai penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September kepada masyarakat penerima manfaat Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Kepala Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto menyebut bantuan pangan di Kabupaten Madiun diberikan kepada 107.231 penerima. Agung juga menjelaskan program bantuan pangan merupakan bentuk jaringan pengaman sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan pangan, serta mendukung stabilitas pangan nasional.
10: Di itu totalnya itu 107.231 penerima bantuan pangan. Jadi nanti beras yang akan tersalurkan atau beredar di Kabupaten Madiun itu sejumlah 3.216.930 kilogram. Kalau total untuk target kami sendiri secabang Madiun, itu termasuk Kota Madiun dan juga Kabupaten Ngawi, itu totalnya adalah 286.362 penerima bantuan pangan.
9: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Perumbulok atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
11: Ini bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat untuk bisa menstabilkan harga, karena ada beberapa informasi ada kenaikan harga. Makanya harapan dari pemerintah dengan ada bantuan ini, masyarakat tidak panik ya, sehingga tetap ayem bisa menerima bantuan ini, dan insya Allah Kabupaten Madiun juga hampir 30% kakak kami sudah mendapatkan bantuan. Ini mudah-mudahan betul-betul bisa menjaga stabilitas harga di Kabupaten Madiun.
9: Menurut Bupati, bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga kesejahteraan. Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga guyub rukun dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat juga diimbau untuk memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Madiun akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sinergi seluruh jajaran pemerintahan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diah Laras. Diah, silakan.
12: Baik, terima kasih Prita. Kota Batu menetapkan kuliner sebagai salah satu kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah. Penetapan ini dilakukan melalui proses penilaian potensi ekonomi kreatif secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
13: Perwakilan Tim Program Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK 3 Ikirno menjelaskan, Kota Batu telah menetapkan subsektor kuliner sebagai sektor unggulan daerah. Keputusan tersebut diambil setelah tim melakukan serangkaian verifikasi lapangan dan forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Tim PMK 3I berada di Kota Batu selama 3 hari untuk melaksanakan berbagai tahapan penilaian. Pada hari pertama dan kedua, tim melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di daerah tersebut. PMK 3I merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memberikan kesempatan kepada daerah menilai potensi ekonomi kreatifnya secara mandiri. Melalui mekanisme tersebut, setiap daerah dapat menentukan subsektor yang paling sesuai dengan karakteristik dan keunggulan wilayahnya.
14: Pada kesempatan kali ini di Kota Batu kami hadir selama 3 hari. Untuk hari pertama kita melakukan verifikasi di lapangan ke beberapa subsektor, kemudian dilanjutkan lagi dengan di hari kedua, dan pada hari ketiga kita tindak lanjuti dengan FGD, di mana tujuannya adalah untuk menentukan subsektor unggulan Kota Batu itu apa. Pada kesempatan FGD tersebut disepakati bahwa Kota Batu menyepakati subsektor kuliner sebagai subsektor unggulan daerah.
13: Cirno menambahkan bahwa peran tim penilai tidak hanya sebatas menerima usulan dari daerah. Tim juga bertugas memastikan bahwa subsektor yang diajukan benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan daerah dan mendukung sektor lainnya. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ani Purnama. Ani, silakan.
15: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dia. Musim kemarau mulai memberikan dampak di Kabupaten Sampang, di mana sejumlah wilayah mengalami kekeringan dan kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Berikut laporan Khairul Umam.
16: Sejak musim kemarau telah melanda Kabupaten Sampang, namun bantuan air bersih dari BPBD belum juga disalurkan. Dropping baru dijadwalkan sesudah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketika kebutuhan warga terus meningkat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, menjelaskan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Hingga kini, distribusi air bersih masih menunggu jadwal pelaksanaan. BPBD memprioritaskan penyaluran bantuan menuju 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Sementara kecamatan Pangarengan dan Ketapang tidak menjadi prioritas karena kondisi kekeringannya dinilai belum sekritis wilayah lainnya saat ini.
17: Kering kekeringan panjang. Jadi biar apa? Diperirit lah.
16: Beririt gitu ya.
17: Penggunaan airnya. Banyak tangki-tangki swasta itu yang lagi ngirim air. Yang saya perhatikan itu kebanyakan untuk kebutuhan pertanian. Bagiannya itu lebih banyak ke pertanian. Ya, sekarang kan musimnya musim tanam tembakau seperti itu.
16: Memasuki puncak musim kemarau, BPBD memperkirakan kondisi kering berlanjut hingga September. Masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih sembari menunggu distribusi bantuan mulai dilaksanakan setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
18: Baik, terima kasih Ani. Pendengar, ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia. Pakar kebencanaan ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan cadangan air tidak segera dibenahi. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
19: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
20: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang itu sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu, karena kenapa karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami yang hal yang sama.
19: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
1: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
19: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Poni Arianto melaporkan.
18: Pelatihan Hukum Laut Internasional diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga mendorong lahirnya riset yang mampu menjawab berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Farida Kusnia.
21: Pelatihan Hukum Laut Internasional tingkat dasar di Universitas Hang Tuah UHT Surabaya diharapkan sebagai langkah awal untuk menghasilkan riset yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kemaritiman Indonesia. Di samping itu, Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan, Dr. Budi Pramono mengatakan, peserta pelatihan ini juga perlu mengetahui peran TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum laut dan keamanan maritim.
22: Melaksanakan pelayaran dengan menggunakan KRI Bima Suci. Selama pelayaran nanti Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Dr. Ali Ridho akan memberikan bagaimana peran penegakan hukum yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Setelah itu sebelum penutupan nanti akan ada diskusi dari Dinas Hukum Koarma 2 berkaitan dengan apa saja yang telah diperbuat dan bagaimana problematika berkaitan dengan penegakan hukum di laut. Nah itu nanti pandangan dari praktisi dalam hal ini TNI Angkatan Laut nanti akan dipadukan dengan beberapa pandangan dari para dosen-dosen hukum laut di seluruh Indonesia.
21: Sementara itu, pakar hukum laut internasional dari University Science Islam Malaysia, Associate Profesor M. Hasmi memberikan edukasi tentang hak lintas dan navigasi internasional.
23: Memperbincangkan bagaimanakah UNCLOS boleh memberi manfaat atau kadang-kadang membawa kesulitan kepada negara pantai bagi mengawal alur laut yang digunakan oleh banyak kapal.
21: Selain dari Malaysia, pembicara dari Australia juga hadir dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar di UHT Surabaya. Adapun peserta pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar merupakan para akademisi maupun praktisi. Farida Usnia melaporkan.
18: Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan para penghuni Griya Wreda Jambangan Surabaya. Ratusan lansia diajak bersama-sama menikmati suasana kemerdekaan melalui berbagai perlombaan. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
24: Semarak perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terasa di Griya Wreda Jambangan. 100 orang lansia antusias mengikuti lomba Agustusan yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. 3 perlombaan disiapkan, yakni balap kelereng, kempit balon, dan makan kerupuk. Para lansia mengikuti lomba dengan antusias meski sebagian memiliki keterbatasan fisik. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antik Sugiharti, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Lomba juga menjadi hiburan sekaligus sarana mempererat kebersamaan penghuni Griya. Antik menyebut penghuni Griya Wreda berjumlah lebih dari 300 orang, namun hanya sekitar 100 lansia yang mampu mengikuti perlombaan secara langsung.
25: Sehingga di ulang tahun kemerdekaan ini mereka juga bisa mengulang kembali mereka untuk bersama-sama. Yang kedua juga melatih kesehatan mereka sambil berolahraga secara ringan untuk mereka juga bisa menjaga kesehatannya. Kemudian juga mengingatkan supaya daya pikirnya, kesehatan untuk berpikir, berkumpul bersama teman-teman ini juga menjadi salah satu terapi yang untuk mereka membuat bahagia.
24: Salah satu penghuni Gria Wreda, Santini, mengaku senang mengikuti lomba Agustusan tahun ini. Ia mengikuti lomba balap kelereng dan makan kerupuk dengan penuh semangat.
2: Senang, senang sekali. Ya karena ya bikin seru-seruan dapat hadiah. Dapat snack. Ya hadiahnya itu daster, terus roti, kadang cengkir, kadang tepak, ya macam-macam.
24: Lomba Agustusan menjadi ruang bagi para lansia di Gria Wreda Jambangan untuk berkumpul dan menikmati suasana kemerdekaan. Semangat mereka menunjukkan bahwa kebahagiaan tetap dapat tumbuh melalui kebersamaan. Ermina Jane melaporkan.
18: Menjelang upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Kediri mengukuhkan puluhan pelajar yang akan bertugas sebagai paskibraka. Laporan selengkapnya bersama Anne Kusuma.
3: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalu Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Paksa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten.
4: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti, itu tinggal 75. Karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi.
3: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
5: Bagi paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik. Contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut. Yang terakhir, tetap mewarisi ideologi bangsa.
3: Salah satu orang tua anggota paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MAN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
6: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini.
3: 75 anggota paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita seputar dunia olahraga.
7: Info Olahraga.
18: Pendengar, Timnas Bola Basket Putri Indonesia membidik posisi 8 besar pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target ini diusung di tengah proses regenerasi skuad yang didominasi pemain muda. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
26: Timnas Bola Basket Indonesia memasang target minimal menembus babak 8 besar Asian Games 2026 Jepang. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah proses regenerasi skuad yang kini didominasi pemain muda. Manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia, Christopher, mengatakan persaingan menuju ajang yang berlangsung September itu telah dimulai sejak Mei. Tim pelatih kini fokus membangun komposisi yang kompetitif untuk menghadapi persaingan di level Asia. Regenerasi menjadi salah satu fokus utama karena sejumlah pemain senior memutuskan pensiun dan kondisi tersebut membuat tim Timnas harus melakukan penyesuaian sekaligus mempercepat pengalaman bertanding bagi pemain baru.
27: Namun saat ini kita juga banyak regenerasi, banyak atlet-atlet baru. Kita target kita ada di 8 besar lagi, sama seperti Asian Games yang sebelumnya, yang mana kita juga berhasil tetap. Waktu itu malah kita ada di 7 besar.
0: target kali ini kita tetap ada di 8 besar, supaya kita tetap stay ada di sana. Nah, dengan challenge kita saat ini, dengan adanya banyak atlet-atlet baru adalah gimana supaya mereka cepat beradaptasi dengan kakak-kakak seniornya. Banyak yang teman-teman senior yang meraih medali emas di SEA Games itu banyak yang udah pensiun. Begitu SEA Games terakhir, mereka udah banyak yang pensiun.
26: Sekitar 70% komposisi squad diisi pemain baru, dan ia menilai Asian Games 2026 akan menjadi kesempatan penting bagi pemain baru untuk merasakan persaingan di level Asia sebelum diproyeksikan menghadapi SEA Games 2027 Malaysia. Sementara dalam keterangan resminya, panitia penyelenggara Asian Games 2026 mengumumkan undian dan jadwal babak penyisian grup. Timnas putra berada di grup A bersama Jepang, Korea, dan Saudi Arabia, sementara timnas putri ada di grup A bersama Cina dan Thailand. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
18: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
9: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Safari Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya, sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over,
1: ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia menjelang kegiatan HUT RRI ya di tahun 2026 ini, banyak sekali rangkaian acara yang pastinya tidak boleh Anda lewatkan. Dan sore hari ini ya, ada dua tim dari RRI Madiun yang hadir, itu di lapangan Gulun Kota Madiun dan juga Taman Bantaran Kota Madiun ya, untuk membagikan informasi dalam bentuk flyer kepada masyarakat ya. Dan tentunya mungkin Anda juga bisa terus mengupdate informasi seputar kegiatan ya dan juga keseruan dalam HUT RRI 2026 dalam RRI Fest 2026, karena ada banyak kegiatan ya, mulai awal bulan September nanti hingga pertengahan, dan bahkan dari Agustus ini sudah mulai running, mulai dari pendaftaran ya untuk beberapa lomba ataupun juga ada pelatihan pendengar. Dan mungkin saya bisa rangkumkan ya untuk timeline kegiatan HUT RRI tahun 2026 ini, ada diantaranya toko baca berita, kemudian wisata radio yang bisa Anda ikuti juga. Kemudian di tanggal 3 September akan ada workshop jurnalistik, broadcasting, dan juga content creating. Kemudian ada lomba menulis berita, voiceover, dan juga storytelling content yang bisa Anda ikuti, pendengar ya. Untuk syarat dan ketentuannya Anda bisa cek melalui Instagram RRI_Madiun. Selain itu ada juga opening ceremony pada 4 September 2026 ya. Dan kemudian pada 5 September ada seleksi bintang radio yang bisa diikuti oleh pelajar maupun juga mahasiswa. Kemudian jangan lewatkan ada festival harmoni dalam aksi ya, mulai dari ngontel bareng, kemudian daur ulang sampah plastik, donor darah, kemudian cek kesehatan, dan juga ada beragam hiburan maupun door prize maupun bazar UMKM, tepatnya pada tanggal 6 September 2026. Kemudian pendengar ya, tentunya banyak sekali kegiatan ya, lagi-lagi di RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Lalu mataku merasa malu.
0: Kemudian untuk Anda pecinta atau pengguna kereta api ya, untuk berpergian ke satu kota, ini ada promo spesial di 17 Agustus 2026 yang dihadirkan oleh PT KAI Daop 7 Madiun. Nah, tentunya ini menyemarakan ya hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi ada diskon 17% pendengar ya, yang berlaku untuk kelas ekonomi, kemudian komersial jarak jauh, menengah, dan juga ini lokasinya dari Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi pembelian untuk tanggal 14 Agustus 2026 pada mulai pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus 2026 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian ya, ini saya akan bacakan untuk beberapa syarat dan ketentuannya, di mana pembelian tarif diskon ini dapat dilakukan melalui aplikasi akses by KAI dan juga situs resmi KAI.id pendengar, tadi mulai tanggal 14 Agustus 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 17

18 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan ya untuk pada 17 Agustus 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kemudian tarif diskon sendiri berlaku untuk kelas ekonomi komersial jarak jauh, menengah, dan lokasinya ada di Pulau Jawa maupun Sumatera. Dan tarif diskon tidak berlaku pada tarif khusus serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan atau diskon lainnya, pendengar. Kemudian tiket dengan tarif diskon ini juga dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai dengan ketentuan berlaku. Kemudian untuk tarif diskon ini berlaku selama alokasi tiket dan juga tarif diskon masih tersedia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi menceritakan kisah nyata masa kecil Andrea Hirata dan 9 teman sekolahnya di Belitung, sebuah pulau kecil yang kaya timah namun miskin pendidikan. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah yang sangat sederhana dan dibimbing oleh dua guru yang luar biasa, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Meskipun dalam keterbatasan, mereka tumbuh dengan semangat belajar, persahabatan, dan impian yang besar. Andrea Hirata menekankan bahwa pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sekolah menjadi simbol harapan bagi anak-anak dari keluarga tak mampu. Tokoh-tokoh dalam novel menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi mereka untuk bermimpi dan berjuang. Bu Muslimah dan Pak Arfan adalah lambang dedikasi guru-guru Indonesia di daerah terpencil. Mereka mengajar dengan hati, bukan sekedar kewajiban. Novel ini menyindir ketimpangan sosial antara masyarakat Belitung lokal dan perusahaan tambang perusahaan negara timah yang kaya dan eksklusif. Kisah Laskar Pelangi juga merupakan kisah tentang kekuatan persahabatan, solidaritas, dan kepolosan masa kecil yang penuh warna. Pesan moral dan nilai utama novel ini adalah jangan pernah menyerah pada keadaan. Pendidikan adalah hak semua anak tanpa memandang status sosial. Impian besar bisa tumbuh dari tempat yang sederhana. Guru memiliki peran besar dalam membentuk masa depan bangsa. Laskar Pelangi bukan hanya kisah tentang anak-anak miskin di Belitung, tetapi juga kisah tentang harapan, perjuangan, dan cinta terhadap ilmu. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Iya, pendengar, kebakaran lahan ya, ini melanda Pacitan bahwa sekitar 2 hektar lahan dan hutan jati, tepatnya di Desa Mentoro, Kecamatan Pacitan, ini dilalap api semalam ya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana kondisi semak belukar yang mengering ditambah tiupan angin ini membuat kobaran cepat membesar dan akhirnya merambat ke area di sekitarnya. Kasih Pengendalian dan Operasi Damkarmat Satpol PP Pacitan Sugino mengatakan kalau petugas tidak melakukan pemadaman langsung karena lokasi titik api ini masih cukup jauh dari pemukiman warga. Namun personel dan juga armada pemadam ini tetap disiagakan, bahkan petugas juga terus memantau pergerakan kobaran sebagai langkah antisipasi ya jika api merembet mendekati permukiman. Sementara itu, pendengar, warga setempat juga bergerak melakukan pemadaman secara mandiri karena upaya tersebut juga dilakukan agar kobaran tidak merembet ke lahan milik warga lainnya. Api akhirnya berhasil dipadamkan tanpa sempat menjangkau rumah penduduk dan tidak dilaporkan adanya kerusakan pemukiman akibat kejadian tersebut. Kita bergeser ke Ngawi, perang terhadap penyalahgunaan narkotika ya, ini tidak selalu terkait penangkapan atau penegakan hukum. Jadi upaya pemulihan terhadap mereka yang sudah terjerumus narkoba, ini juga menjadi bagian penting untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Polres Ngawi memperkuat pendekatan rehabilitatif ya, melalui yang namanya evaluasi terhadap Balai Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Alkoliki Ngawi kemarin, pendengar. Jadi evaluasi dilakukan ini dengan memberikan masukan dan juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi untuk masyarakat yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Ada AKP M. Lutfi, Kasat Res Narkoba Polres Ngawi, yang menegaskan kalau penanggulangan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan langkah represif atau penegakan hukum, tapi pendekatan secara rehabilitatif ya, ini juga perlu berjalan beriringan agar penyalahguna ini mendapatkan kesempatan untuk pulih, pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Deddy, kita bentar lagi 17 Agustus nih, mau ikut lomba makan kerupuk enggak, Pak?
1: Boleh juga, Gus. Tapi jangan lupa, merdeka itu bukan cuma lomba.
0: Loh, memangnya apa lagi, Pak?
1: Merdeka itu soal tanggung jawab, belajar sungguh-sungguh, bantu orang tua, jaga lingkungan, hidup rukun. Itu juga bagian dari isi kemerdekaan, Gus.
0: Wah, iya juga ya, Pak. Jadi bukan cuma seru-seruan.
1: Betul, Gus. Dulu pejuang angkat senjata, sekarang kita berjuang lewat kerja nyata. Dari hal kecil, tapi berarti. Mari kita isi kemerdekaan dengan aksi nyata.
2: Bersatu, bekerja, dan peduli.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak.

0: makan yuk. Bapak
1: makan apa?
0: Yuk di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, yuk.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Programa 1 RRI Madiun, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga amal ibadah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

0: Allaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika ia selalu uring-uringan, maka akan menambah sakit dalam jiwanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar,
1: mengeluh terus, Ustaz,
0: mengeluh ya? Terus dan lain sebagainya. Padahal dengan mengeluh terus itu akhirnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi di dalam hatinya itu sakit dan akan terus bertambah sakit dan bertambah sakit. Tapi coba ketika orang itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau mencoba aku ini, mudah-mudahan dengan cobaan ini saya akan menjadi lebih sabar dan lebih dekat, karena ini adalah pengingat saya untuk mendekat kepada dirimu, tidak menyalahkan orang lain. Seperti dalam hal kehidupan, ketika kita selalu menyalahkan orang lain, berarti dirinya merasa paling benar. Ketika kita juga begitu, tidak ada bersyukur, maka berarti menyalahkan kepada yang menciptakan kita.
1: Kalau sikapnya, Ustadz, bagaimana menghadapi orang dengan seperti ini? Kita sudah berusaha menasihatinya,
0: kan? Sikapnya mestinya dia ya benar itu kata Muhammad itu. Coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak yang terjadi, begitu banyak penyakit-penyakit dan sebagainya, dia sedekah malah dia sembuh. Padahal apa hubungannya sedekah dengan itu? Nah, kalau kita yakin bahwa as-sadaqatu lidaf'il bala, sedekah bisa menolak bala. Tapi sedekah itu tidak hanya berupa harta benda. Bahkan orang senyum itu sedekah.

ya, mendengar kebersamaan kita harus tuntas sampai di menit 58. Terima kasih untuk atensi dan interaksi Anda dari siang tadi hingga sore ini. Namun pastikan tetap bersama kami, pendengar, saya masih akan update pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk info terkini. Kemudian Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga malam nanti pastinya. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, saya Prita Audia, selamat petang.

Dengan nilai tukar rupiah stagnan dalam perdagangan hari ini, berdasarkan data Bloomberg, rupiah tetap berada di posisi 17.877 rupiah per dolar Amerika Serikat saat penutupan perdagangan. Hal ini disampaikan analis pasar uang Ibrahim Aswabi, di mana sebelumnya rupiah sempat melemah sebesar 7 poin, tapi setelah itu rupiah tidak menunjukkan pergerakan naik atau turun. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat bergerak stabil di area 99,95 hingga 99,98 setelah sempat berada di level 100. Menurut Ibrahim, pergerakan mata uang disebabkan oleh ketegangan di Timur Tengah yang masih berlangsung, khususnya antara Amerika Serikat dan juga Iran. Pemutakhiran data indeks desa tahun 2026 di Kabupaten Madiun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim Kabupaten Madiun, per 11 Agustus 2026, pengisian data dari seluruh desa dipastikan telah rampung 100% dan kini tengah memasuki tahapan verifikasi lanjutan. Capaian status desa di wilayah Kabupaten Madiun saat ini didominasi oleh kategori desa mandiri, yang jumlahnya mencapai 174 desa, sementara 24 desa lainnya berstatus desa maju. Pendengar, demikian info terkini. Selengkapnya Anda bisa baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 13 Agustus 1961, tembok Berlin yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur mulai dibangun oleh pemerintah Jerman Timur. Tembok Berlin adalah sebuah tembok pembatas terbuat dari beton yang dibangun oleh Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur serta daerah Jerman Timur lainnya. Tembok pembatas ini juga bersamaan dengan pendirian menara penjaga yang dibangun sepanjang tembok, juga pendirian sebuah daerah terlarang yang diisi dengan ranjau anti kendaraan. Blok Timur menyatakan bahwa tembok ini dibangun untuk melindungi para warganya dari elemen-elemen fasis yang dapat memicu gerakan-gerakan besar, sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Meski demikian, dalam prakteknya, ternyata tembok ini digunakan untuk mencegah semakin besar larinya penduduk Berlin Timur ke wilayah Berlin Barat yang berada dalam wilayah Jerman Barat.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Budiono, nomor polisi AE5687HI. Hilang pada hari Selasa 11 Agustus 2026, di sekitar wilayah Geger, Kabupaten Madiun, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang menemukan, dimohon untuk menghubungi Saudara Handika Jakal Aryansyah yang beralamat di Desa Slambur, RT 05 RW 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 085179596922. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Erlinawati dengan nomor polisi AE6229BL, hilang pada hari Senin 10 Agustus 2026, di sekitar wilayah Taman Kota Madiun, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi Saudari Erlinawati yang beralamat di Jalan Barat Lapangan nomor 12 RT 21 RW 05 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 088-181-04756. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Budiono, nomor polisi AE5687HI, hilang pada hari Selasa 11 Agustus 2026 di sekitar wilayah Geger, Kabupaten Madiun. Sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi Saudara Handika Jakal Aryansyah yang beralamat di Desa Slambur, RT 01 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 085179596922. Pendengar, terima kasih untuk saat ini masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Hingga nanti jelang pukul 19, masih kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu zona 90-an. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Kansas adalah band rock Amerika Serikat yang populer pada tahun 1970-an. Band ini mencetak beberapa single hits, di antaranya Dust in the Wind. Dalam sejarahnya, Kansas telah memproduksi 9 album berstatus emas, 3 album multi-platinum, 1 album studio platinum, 1 album ganda live, dan sebuah single yang terjual 1 juta kopi, yakni Dust in the Wind. Kansas masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 selama lebih dari 200 minggu sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Inilah Dust in the Wind, Kansas.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!
1: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih yang disebut Sang Merah Putih wajib dikibarkan warga negara di rumah, di sekolah, kantor, gedung-gedung, transportasi pribadi dan umum yang dikibarkan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu, pengibaran bendera negara dapat dilakukan pada malam hari. Merah putih berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2 lebar banding 3 panjang. Ukuran 200 cm x 300 cm diperuntukkan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Ukuran 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara dan ukuran 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Ukuran 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Sudahkah Anda memasang sang merah putih?

0: RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistan, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa.
7: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal dan Agung, Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau
17: Lukman dan Agung sama? sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
18: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
15: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
15: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
15: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
15: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
17: Satu kali, Pak.
15: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
14: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
20: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhu adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
14: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
21: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
14: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
2: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
3: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
2: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
22: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
2: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program Satu RRI Madiun AM 1008 kHz dan FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Sajian Madiun malam ini di edisi Kamis 13 Agustus 2026, sesaat lagi akan kami hadirkan member agama Katolik. Dan untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 20.15 menit, dirangke dengan ragam budaya. Untuk malam hari nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kelenengan mat-matan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda member agama Katolik yang malam hari ini akan dihadirkan oleh Ibu Eti Pujian Haryanti yang akan mengantarkan topik berbuat baik atau berbuat jahat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua para pendengar program 1 RRI Madiun dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Kita bertemu lagi dalam siaran Mimbar Kakbah Katolik program 1 RRI Madiun. Saya Etik Puji Haryanti SPD, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Madiun, akan menemani saudara dalam 30 menit ke depan. Untuk mengawali siaran Mimbar Agama Katolik, marilah kita berdoa mohon kehadiran Tuhan dalam siaran ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan serta penyelenggaraan-Mu sepanjang hari ini hingga saat ini. Berkati, dampingilah, dan bukalah hati kami serta curahkanlah Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat memahami tentang pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat kepada sesama kami, dan kami bisa memilih langkah yang bijaksana dan terbaik untuk dilakukan sesuai kehendak Bapa dalam hidup kami. Karena semuanya ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada malam hari ini saya akan mengambil tema tentang berbuat baik atau berbuat jahat. Pada bacaan Injil hari ini saya mengambil bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang tersebut pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk

belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk membuat pilihan berbuat baik atau berbuat salah. Tapi Tuhan mengendaki kita untuk berbuat baik. Kadang orang terlalu sibuk dengan hukum dan lupa akan arti sebuah kasih persaudaraan. Hukum itu ada karena manusia. Hukum membuat aturan buat kita agar kita untuk bisa menjaga tidak berbuat yang kurang baik. Tetapi kita harus mematuhi peraturan hukum sesuai tetapi yang terbaik. Di sini kita juga harus mengambil sikap yang bijaksana, seperti yang dicontohkan oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Orang-orang Farisi tidak memberikan jawaban. Kadang kita bisa loh seperti orang Farisi, hanya diam di saat orang ada orang yang sakit atau mungkin jatuh, tidak melakukan perbuatan. Kadang kita lebih dari ego kita, memikirkan diri sendiri, memikirkan untung dan rugi. Karena kita kadang cepat-cepat sibuk mau ada suatu acara dan di samping kita mungkin ada orang yang terjatuh atau apa, malah kita tinggalkan, kadang kita kesusu karena waktunya yang sudah mepet atau apa. Padahal itu adalah kita diajarkan untuk berbuat kasih. Kita punya akal budi, kita punya pikiran. Tuhan sudah menciptakan itu, memberi kita segalanya untuk berpikir. Tetapi satu hal yang kita ingat, Tuhan mengajak kita untuk berpikir yang bijaksana dan baik. Apakah justru kita meninggalkan orang yang benar-benar jatuh kesakitan? Apakah kita tidak punya hati nurani atau kasih di dalam hati kita? Atau kita sudah terbiasa dengan cuek, alah peduli apa, sudah gak mau ambil pusing dengan apapun. Yang penting diri kita aman, tidak terlibat dengan orang tersebut, nanti malah urusannya panjang. Ataukah seperti itu? Janganlah kita seperti orang-orang Farisi yang hanya memikirkan kebenarannya sendiri dan melihat orang lain itu salah. Justru kadang membuat kesalahan dari orang lain, dicari-cari kesalahan, padahal orang tersebut adalah jujur, orang yang baik, orang yang mau menolong. Apakah kita mau seperti orang Farisi? Kadang orang menolong kita malah mencemooh. Mungkin orang itu menolong karena ada pamrihnya. Mungkin orang itu menolong karena ingin dipuji. Itulah keegoisan kita. Padahal kita tahu diri kita juga belum tentu benar. Berhadapan dengan pertanyaan yang mendasar tadi, kita diajak untuk berpikir. Pertanyaan itu berkaitan dengan perbuatan baik dan jahat, di mana orang-orang Farisi hanya diam saja. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi seperti orang Farisi atau mau menjadi seperti Yesus yang berbuat baik dan benar pada hari Sabat? Di sini kita bisa merefleksi dan merenungkan diri. Kita bisa berpikir. Kita bisa belajar dan meneladan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan pada saat hari Sabat? Itu pilihan kita, karena Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Tetapi Tuhan menghendaki untuk memilih yang terbaik, seperti yang Tuhan ajarkan. Inilah pilihan dari Tuhan. Sebetulnya Tuhan menghendaki agar kita berbuat baik. Jangan kita memikirkan kebenaran diri sendiri. Jangan kita mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Tuhan itu mengajarkan kasih, dan kita juga digendaki untuk berbuat kasih, karena Tuhan ingin menyelamatkan kita semua. Tuhan juga memberikan teladan ketika hari Sabat. Bila ada yang sakit, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus tetap membantu atau mengunjungi. Karena dengan apa yang kita lakukan bisa memberikan penghiburan atau semangat bagi orang yang sakit. Kita bisa melihat, apalagi orang yang sakit begitu lama tidak sembuh-sembuh, itu akan membuat dia itu stres, merasa sendirian, merasa tidak diperhatikan. Justru pada saat inilah Tuhan mengendaki kita untuk mengunjungi orang tersebut, untuk memberikan doa kepada orang tersebut, untuk memberikan semangat dan dukungan. Di saat inilah orang yang sakit tersebut membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan perhatiannya kita. Kita tidak tahu bahwa kehadiran kita kadang bisa menyembuhkan dia, paling enggak membuat dia semangat dan bahagia. Karena biasanya segala suatu penyakit itu berasal dari pikiran. Apa yang kita pikirkan kadang itu terjadi. Kalau kita yakin percaya pasti sembuh, kita yakin Tuhan pasti menyembuhkan dan memulihkan kita. Kalau kita mempunyai iman, maka semuanya serahkan saja kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja pada diri kita semuanya. Di saat inilah orang sakit butuh kita. Butuh kita menemani dia. Jadi dia tidak akan merasa kesepian dan sendiri. Ternyata masih ada saudara-saudara atau teman-temannya yang tetap ingat dia di saat sakit, yang mau menemani dia di saat sakit. Dengan semangat pada dirinya akan membawa semangat pada hatinya dan semangat pada tubuhnya. Dia akan semangat untuk sembuh. Terus tuh semangat inilah yang membuatnya untuk sembuh. Kita bisa meneladan Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kasih lewat bacaan ini. Terkadang dalam mengambil keputusan, kita masih berpikir untuk kepentingan sendiri, dan ego kita jadi masih berpikir untung dan rugi. Padahal Tuhan mengendaki ketulusan dan kasih pada hati kita. Kalau kita menolong itu harus dengan ikhlas, dengan niat yang ada pada diri kita. Kita tidak memikirkan pujian, tidak memikirkan upah. Tetapi kita memang melakukan ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarkan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kita sudah diajarkan untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau apa yang kita katakan atau lakukan bisa melukai diri kita, maka itu berarti juga melukai orang lain. Ini yang luar biasa dari bacaan hari ini. Dan kita bisa belajar dari Tuhan bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kalau kita dicubit sakit, maka jangan mencubit orang lain. Kadang kita tidak sadar untuk mengeluarkan kata-kata, bahwa kata-kata itu bisa melukai orang lain. Tetapi kita dengan mudah dan entengnya mengucapkan kata-kata yang begitu kasar, kadang melukai orang lain. Jadi kalau berbuat atau berkata, sebelum dilakukan atau diucapkan, berpikir dulu bahwa itu akan menyakiti orang lain dan bahkan bisa melukai orang lain. Kata-kata kita juga bisa membunuh atau membuat karakter seseorang itu mati. Dia tidak semangat lagi. Bisa jadi loh seperti itu. Makanya hati-hatilah dalam menggunakan perkataanmu.
Jadi apa yang akan kita katakan dan perbuat harus berdasarkan kasih dan ketulusan hati. Dalam emosi tanpa kita sadari secara spontan, tanpa berpikir, kadang kita mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakitkan. Maka untuk itu bisa kita berusaha untuk pengendalian diri. Itu tidak mudah, tetapi butuh proses. Pelan-pelan kita belajar untuk mengendalikan diri. Kalau kita bisa mengendalikan diri, maka semuanya akan membuat baik dan hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis dan baik lagi. Untuk itu, marilah kita membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan, agar kita selalu dibimbing dengan Roh Kudus. Kita jalin hubungan atau relasi dengan Tuhan dengan baik, dan apa yang kita lakukan harus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Jadi dari sini kita paham apa yang harus kita lakukan, yaitu berbuat baik dan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Kita tetap menghormati hukum, dan jangan hukum menghalangi kita untuk berbuat kasih. Kita harus bisa berbuat yang bijaksana dalam melangkah. Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu yang kita harus ingat. Maka mulailah hari ini kita belajar untuk bisa memilih berbuat baik atau berbuat jahat. Itu pilihan yang diberikan Tuhan. Kalau kita ingin diselamatkan, marilah kita berbuat baik, meskipun itu pada hari Sabat. Maka dari renungan ini, mari kita tutup dengan doa malam pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan serta penyelenggaraan-Mu sepanjang hari hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah mendampingi dan ajari kami tentang pilihan berbuat baik atau jahat dalam mengambil keputusan atau yang dilakukan dalam hidup kami sesuai kehendak Tuhan yang terbaik. Dan kami juga bisa memahami untuk bersikap bijaksana dengan ketulusan hati dan kasih dengan meneladan Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran dalam diri kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Saya dan semua para pendengar program 1 RRI Madiun pada malam hari ini, semua apa yang niat-niat baik kita, pekerjaan kita, semua yang kita lakukan diberkati Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, saya Eti Puji Haryanti, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Mohon undur diri, selamat malam, berkah dalam, Shalom.

Semalam mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Kamis 13 Agustus 2026. Anggota Komisi 5 DPR RI Ade Ginanjar mengharapkan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan keselamatan pelayaran. Hal itu menyusul kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB Rabu 12 Agustus 2026. Ade mengatakan evaluasi perlu mencakup kelautan kapal, pemeriksaan teknis, pemeliharaan mesin dan kelistrikan, hingga kesiapan alat keselamatan. Kepatuhan operator terhadap prosedur keselamatan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi. Diketahui peristiwa tersebut menyebabkan satu penumpang meninggal dunia, sementara sebanyak 172 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Menurutnya, jumlah peristiwa kebakaran kapal yang terjadi dalam waktu berdekatan perlu menjadi perhatian. Pemeriksaan kapal dinilai tidak cukup hanya memastikan kelengkapan dokumen, tetapi juga kondisi teknis kapal sebelum dan selama beroperasi. Pemerintah sebelumnya menyatakan KMP Putri Yasmin telah dinyatakan layak berlayar sebelum melakukan perjalanan. Ade turut menyoroti perbedaan data Denifis dengan jumlah orang yang berhasil dievakuasi. Ia menilai evaluasi terhadap insiden KMP Putri Yasmin juga perlu dilakukan dengan melihat kejadian kebakaran KM Mutiara Santosa 2 di perairan utara Sumenep pada 2 Agustus 2026. Komisi 5 DPR RI dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Kementerian Perhubungan pada 11 Agustus 2026. Pertemuan tersebut akan membahas insiden sekaligus mengevaluasi standar pengawasan kapal penyeberangan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pecinta sandiwara radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Samarinda dengan mengambil cerita Gelang Ibu. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak,
0: ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung Isa.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Iya, bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu, ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun Dev, berapa besarnya?
1: 20 juta Bu.
0: 20 juta?
1: Iya Bu, kalau boleh Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi kok.
0: Iyalah Deva, nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu.
1: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Syafi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yafi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yafi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yafi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan tentang remaja jompo. Remaja? Kok jompo?
1: Oh, no.
0: Istilah remaja jompo adalah untuk milenial yang mengalami kondisi lemah fisik, renta, dan cepat lelah. Selain itu, mereka juga merasakan nyeri pinggang, pusing, dan penyakit yang lainnya yang lazimnya dialami oleh lansia. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menyebabkan fenomena remaja tersebut terjadi. Di antaranya, kurangnya aktivitas fisik, anemia, gangguan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah rokok dan alkohol. Untuk mengatasi generasi jompo yang dialami oleh para remaja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, rutin melakukan olahraga minimal 2 kali seminggu, melakukan peregangan otot atau stretching, meditasi, kurangi aktivitas gadget, sesuaikan beban tas bawaan, dan yang terakhir, konsumsi makan-makanan yang sehat dan bergizi.
1: Alright.
0: Tubuh yang sehat dimulai dari diri sendiri.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Apa kabar pendengar? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, di kesempatan malam hari ini ngobrol bareng komunitas telah hadir di studio bersama Titikan Madiun School of Art yang hadir malam hari ini. Yang pertama ada Mbak atau Ibu ini yang sering hadir ini Ibu Dewi Kartika Rahayu. Selamat malam,
1: selamat
0: Bu Kartika.
1: Iya.
0: Juga ada Ibu Atmanisha Putri Yunita Sari SPD. Selamat malam. Baru hadir kali ini ya. Diajak sama Bu Kartika. Kalau Bu Kartika hampir setiap hari Kamis nih. Ya, makasih. Juga ada Bapak Hafid Asmi. Selamat malam Pak Hafid.
2: Selamat malam Pak.
0: Ya, juga adik kecil yang manis malam hari ini. Halo, selamat malam adik. Halo.
3: Ayo.
0: Halo. Namanya adik siapa? Ayo.
3: Harum.
0: Nah, harum lengkapnya siapa?
3: Harum Kaweder Putri Asmi.
0: Wah, pinter. Sudah sekolah kelas berapa?
3: TKB.
0: TK mana? TK-nya?
4: Namanya apa
0: TK-nya?
3: Masito.
0: TK Masito. Ya, terima kasih Adik Harum telah hadir di Studio Kunti Pro 1 RRI Madiun bersama Ibu Kartika, bersama Ayah ya ini.
2: Iya, betul.
0: Ayah dan juga Mbak Atmani sebagai edukator pendidik ya. Pendengar untuk malam hari ini dari komunitas Titikan Madiun School of Art akan membahas atau ngobrol-ngobrol bareng. Ini nanti santai aja Bu Kartika ya, santai kita ngobrol-ngobrol Mbak Atma ya. Pak Hafid, kita ngobrol-ngobrol. Baik. Tapi enggak ada kopinya nanti.
2: Aman, Pak.
0: Aman ya, nanti aman. Yaitu pameran tunggal lukisan anak lingkungan tersenyum. Ini ke Mbak Kartika dulu ya, Mbak. Tentang tema malam ini gimana ini?
5: Ya, kegiatan yang Harum lakukan saat ini sampai tanggal 30 nanti adalah pameran tunggal, Pak.
0: Nah,
5: pameran tunggalnya itu karena dia itu termasuk anak yang kritis, jadi dia punya tema tentang lingkungan gitu loh. Saya sendiri juga heran awalnya,
0: waduh, anak
5: kecil udah mikirnya ke arah sana.
0: Hari
5: ini.
0: Ini pelaksanaannya kapan, Bu?
5: Dari tanggal 9 kemarin sampai tanggal 30.
0: Sudah mulai 9 kemarin hingga nanti 30 Agustus ini ya. Ini dalam rangka mungkin juga peringatan HUT kemerdekaan itu.
5: Kita sambung-sambungkan ke situ, Pak.
0: Enggak apa-apa, memang anak kreatif, Bu ya. Anak kreatif.
5: Kemarin juga bikin lukisan bendera merah putih gitu.
0: Gitu, Adik Harum ya.
5: Dan konsep lingkungannya dia sebut lingkungan Indonesia kayak gitu.
0: Gitu, ya. Dalam pameran tunggal lukisan anak, ini memang khusus lukisan dari Adik Harum ya, Bu ya.
5: Iya, hanya lukisan Harum saja.
0: Tempatnya di mana, Bu, tempatnya?
5: Di Jalan Maudara nomor 4B, rumahnya Harum.
0: Di Maudara itu.
5: Winongo.
0: Oh, daerah Winongo, ya. Maudara. Di rumah di sana.
5: Iya, ancer-ancernya Kecamatan Winongo itu agak masuk gang.
0: Pameran untuk umum, Bu ya itu ya.
5: Iya, nanti silakan datang kalau yang ingin mengapresiasi.
0: Oh.
5: Bisa janjian ketemu sama saya.
0: Di sana ya, Bu. Jam, Bu, mungkin?
5: Jam bukanya jam pukul 10 sampai malam.
0: Itu khusus di galeri itu, Bu ya, atau
5: rumahnya,
0: mungkin seperti tempat-tempat untuk mungkin untuk santai-santai juga ada, Bu.
5: Ada. Tempatnya teduh.
0: Wah. Terkait dengan pameran tunggal, ini khusus pameran tunggal dari Adik Harum ya, otomatis di rumahnya. Ini tidak terlepas dari sang ayah ya. Gimana persiapan penjenengan untuk apa pameran tunggal ini, untuk pameran lukisan Adik Harum ini, Pak Hafid ya mungkin.
2: Persiapannya saya setiap malam itu Harum itu susah tidur, Pak.
0: Jadi
2: kadang tuh kalau siang gitu belum tentu dia mau ngelukis itu. Nah malam ya, gitu malah dia aktif-aktifnya.
0: Pengennya malam ya.
2: Malam jam 10, jam 9 gitu, sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Gitu.
0: Untuk memberikan motivasi kepada anak gimana Pak? Kan waktu malam.
2: Ya.
0: Harusnya malam itu kan
2: istirahat
0: jam tidur untuk anak-anak.
2: Ya saya menemani gitu, terus dia sambil gambar gitu saya tanya, Harum ini lukis apa? Terus dia bercerita tentang, oh ini lukis, ini papa ngelukis tentang apa lingkungan, lukis tentang kebakaran di hutan, terus ada ngelukis tentang itu, ada
5: sungai
2: yang tercemar gitu, karena saya pernah sama mamanya itu setiap hari Minggu biasanya kan saya ke bantaran ke sungai itu kan di jembatan itu ada kadang ada yang buang sampah sembarangan gitu. Terus dia kan melihat akhirnya dia menuangkan di kanvasnya
0: gitu. Dengan gambar-gambar seperti itu ya.
2: Iya.
0: Lihat secara langsung
2: dia memvisualkan di situ.
0: Di gambarkan pas itu ya kertas atau gimana. Persiapan sudah disiapkan sejak tanggal 9 ya Bu Kartika ya.
5: Dibukanya pamerannya tanggal 9.
0: Tanggal 9 enggak nanti 30. Bu, dalam pameran tunggal ini kira-kira yang dipamerkan hasil karya dari Di Harum berapa apa puluh?
5: Jumlahnya total ada
0: 75 pameran itu ya. Ukuran mungkin
5: beragam, ada
0: beragam.
5: Yang kertas A5, A4, A3, kanvas dari ukuran 20x20 sampai 150x200 cm.
0: Yang terbesar itu ya Bu ya, ukuran 1 meter lebih Bu ya, untuk pameran itu. Yang dilukis apa Bu yang ukuran besar itu?
5: Ya ini tadi yang lingkungan.
0: Oh lingkungan itu ya, lingkungan yang ada di seputar mungkin itu. Kemudian dari beberapa kegiatan ini mungkin aja Bu Kartika juga memberikan pembinaan ya terhadap Harum ya.
5: Iya.
0: Nah, ya. Gimana Bu untuk mengawali Harum ini tertarik dengan lukisan, terus Bu Harum terus membina terus gimana Bu?
5: Waktu pertama kali datang ke sanggar itu saya lihat personalitinya tuh anak yang percaya diri gitu. Komunikatif tuh sosialisasinya bagus. Dari situ punya bakat bercerita itu loh. Storytellingnya bagus. Nah saya pikir anak yang storytelling bagus biasanya lukisannya rumit, banyak
0: gitu.
5: Cerita gitu, banyak gambar. Ternyata benar.
0: Gitu ya ya ya ya, dari awal gitu ya Bu ya. Selain itu ke Mbak Atma ya, ini tidak terlepas dari edukator seorang pendidik. Gimana untuk pendidik anak seusia Di Harum sudah pinter, sudah menghasilkan karya puluhan ya, bahkan ratusan hasil karyanya lukis gimana Pak?
1: Karena Harum ini moodnya ini ya cukup cukup ini ya, kada tuh swing. Cukup banyak mood swing. Tapi di kala dia sudah saatnya fokus, dia akan fokus sendiri. Kita tuh nggak perlu kasih arahan, nanti dia akan menggambarkan rasa sendiri.
0: Oh gitu.
1: Kita hanya memancing saja.
0: Ya. Mungkin bisa ditanya Bu mungkin untuk Di Harum. Saya apa Bu Atma mungkin sebagai pendidik gimana? Ya.
1: Tentang ini ya. Harum.
0: Iya.
1: Pak Yati mau tanya. Harum itu lukisannya itu isinya tuh tentang apa? Tuh teman-teman yang di sana itu mau
0: ingin tahu.
3: Lingkungan.
1: Nah, lingkungan tuh seperti apa sih? Lingkungan yang dilihat Harum itu gambarnya besar sekali. Ada apa saja di dalam lukisannya Harum itu? Mungkin bisa dijelaskan tuh.
3: Ada gunung meletus sama konser, ada rumah, sungai, kebun binatang, orang camping, sama sawah.
0: Sawah.
3: Sama pantai.
1: Pantai. Bu Atma mau tanya nih, kok di sini ada gunung
0: bisa
1: meletus?
0: Bisa ditunjukkan Bu Atma, Mbak Atma. Nah,
1: kenapa
0: ini.
1: Di gambarnya ini ada gunung meletusnya? di sini. Terus hewan-hewannya kok turun? Mau turun kemana itu?
3: Turun ke rumahnya aku.
1: Kok bisa? Kok turun ke rumahnya Harum itu kenapa?
3: Soalnya hutannya kebakaran.
1: Hutannya kebakaran karena ada apa ini ya? Ada orang apa?
3: Ada orang lagi nyalakan api unggun tapi besoknya nggak dimatikan.
1: Oh, jadi hutannya tuh kebakaran.
3: Iya.
1: Jadi kebakaran. Akhirnya hewan-hewannya turun ke rumahnya Harum untuk apa?
3: Cari makan.
1: Oh, cari makan.
5: Terus yang dilakukan Harum apa ya?
0: Apa ya?
5: Waktu itu.
1: Yang dilakukan Harum apa? Mengadakan apa ini?
3: Konser.
1: Oh, Harum ngadain konser buat apa? Konsernya itu buat apa?
5: Buat membeli apa?
1: Membeli apa?
3: Buat mencari uang.
1: Buat mencari uang untuk beli
3: bibit
1: agar
3: pohon-pohonnya ada banyak.
1: Ada banyak biar hewan-hewannya bisa makan lagi ya.
3: Iya.
5: Terus kayaknya Harum juga nanam-nanam buah di situ.
1: Nih.
5: Sayur-sayur.
3: Enggak ada buah, cuma sayur.
1: Sayur buah ini buah apa?
3: Cherry.
1: Terus kok ada Putri Duyung ini? Putri Duyungnya kok lari itu kenapa?
3: Putri Duyungnya enggak mau keluar dari air.
1: Karena
3: pasirnya kotor.
1: Oh, pasirnya kotor. Ini ada pecahan apa ini?
3: Pecahan kaca.
1: Oh, pecahan kaca. Kenapa kok ada pecahan kaca itu?
3: Ada orang lempar botol kaca.
1: Di mana?
3: Di pasir.
1: Di pinggir pantai ya?
3: Iya.
1: Pinggir pantai. Akhirnya Putri Duyungnya enggak mau duduk di
5: pasir.
1: Biasanya duduk di pasir, terus karena ada pecahan kaca dia lari, takut ya. Takut. Jadi pesannya Harum untuk teman-teman yang di sana itu apa? Pesannya
0: untuk pemirsa YouTube RRI apa?
1: Untuk
0: ya.
2: Dilarang apa?
1: Harus mencintai
3: lingkungan.
1: Karena
3: nanti hutan kita rusak.
0: Gitu. Ya. Terima kasih untuk Dik Harum. Wah, cukup kendel ya. Dari sekian lukisan ya Mbak itu tadi yang sudah digambar atau dilukis oleh Adik Harum ya. Bu Kartika mungkin sebagai sekul ya Bu, pelukis dan Bu Kartika sendiri seorang pelukis juga ya. Setelah mengamati lukisan Adik Harum gimana Bu? Mungkin dari segi apa ya, pewarnaan, rasuki apa istilahnya, arsiteknya itu mungkin. Ya.
5: Harum ini anak yang tipe anak ceria, bukan tipe anak yang pemurung gitu. Jadi warna-warnanya yang colorful itu menarik sekali ya, eye-catching gitu kalau dipandang sangat kekanak-kanakan sekali. Namun yang menarik adalah bagaimana dia bisa menangkap sense of apa lingkungannya dia yang apa ya, yang tidak biasa ditangkap anak kecil yang lain gitu loh Pak. Semuanya itu beda yang
0: iya. Kemudian Pak Hafid ya, Pak Hafid sebagai ayah Pak mungkin mengetahui dari putra penjenengan yang masih usia kira-kira berapa, 6 tahun?
2: Baru 6 tahun.
0: Berapa tahun? Seusia 6 tahun sudah mempunyai profesi, keahlian seperti ini. Mungkin ada gen atau keturunan penjenengan bahkan lukis atau ibunya gimana Pak?
2: Kalau saya melukis di fisik itu belum pernah. Saya paling gambar digital gitu Pak.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Jadi untuk mendidik si Harum sendiri tidak ada hubungan mungkin kan di kanvas, Harum penjenengan di apa?
2: Paling saya cuman mancing Harum ini ada kayak gini, ada apa memstimulasi dia supaya mungkin memunculkan idenya dia gitu.
0: Gitu.
2: Terus saya juga support kalau dia butuh apa gitu. Harum, kamu butuh apa yang saya arahkan yang ini.
0: Jadi hanya menuruti gitu, iya, Pak. Tidak ada semacam masukan harus gini kan enggak, Pak ya.
2: Saya membebaskan, Pak. Bebaskan, ekspresinya dia gimana saya bebaskan.
0: Ya ya. Sebagai edukator Mbak Atma ya. Salah satu pendidik mungkin mendidik dalam segi apa ya, gambar atau mungkin dari ilmu tematik dan sebagainya. Ini ada perbedaannya enggak kalau khusus untuk pelukis itu ke Mbak Harum, di Harum ya?
1: Iya. Kalau menurut saya ini kembali lagi dari Kak Tika itu, iya, karena Harum itu cukup ceria. Jadi ya. Saya sebagai orang dewasa dan support orang tua, Kak Tika ini selalu membersamai, mendampingi dan mengarahkannya. Sehingga Harum sampai bisa di titik ini itu juga karena orang tua, Kak Tika dan Harum sendiri. Saya hanya bisa menyemangati sampai Harum bisa datang di siaran di sini itu sungguh membanggakan.
0: Mbak Kartika mungkin ada hasil karya dari Ade Harum yang bisa ditunjukkan untuk para pemirsa di malam hari ini. Wah, ini cukup banyak respon dari pendengar dan pemirsa ini. Wah, ini dari Danau Ke. Wow, adiknya lucu sekali Ade Harum. Ya, makasih. Jadi Amin Narsis, keren ya, dan pintar sekali adiknya. Nah, ini keren sekali Ade Harum. Nah.
3: Terima kasih.
0: Banyak ini dari pemirsa YouTube RRI ya. Coba itu.
3: Ini lukisanku.
0: Itu. Tentang apa? Coba Mbak Atma coba
1: lihat dulu. Ini tentang apa ini, Kak?
0: Coba ditunjukkan Mbak ke. Nah, ini seperti itu. Nih. Bisa lihat Ade Harum. Tentang apa Ade Harum itu? Yang mana yang dibawa Mbak Atma?
1: Yang mana ya, Mas?
2: Yang ini aja.
0: Oh, yang itu aja. Coba ditunjukkan. Coba. Itu ada gambar apa itu yang atas?
3: Yang atas. Yang mana?
0: Ini. Itu. Itu.
2: Ini apa ini?
3: Putri Duyung.
0: Putri Duyung.
3: Lagi menjaga laut.
0: Wih, Putri Duyung menjaga laut ya. Di Harum dalam melukis itu ada yang bantu enggak?
1: Ada yang bantu enggak?
0: Apa dilukis sendiri dengan sendiri, ketenangan kan? Atau di mana?
1: Harum kerjainnya itu sendiri atau di mana?
0: Apa dibantu sama ayah, sama ibu, apa bu guru?
1: Sendiri ya.
0: Apa
3: sendiri?
0: Sendiri.
1: Malam atau pagi? Ngerjainnya malam, pagi. Adik Harum tuh fokusnya tuh di pagi hari, siang hari atau sore hari?
3: Malam hari
0: ya, seperti dikatakan oleh bapaknya tadi ya, malam hari.
1: Fokusnya di malam hari. Kenapa kok suka malam hari? Biasanya anak kecil kan bobok kalau malam hari. Harum melukis
3: soalnya nggak ada ngantuknya.
0: Ngantuknya.
1: Jadi kalau siang tuh ngantuk ya. Kalau siang berarti istirahat, malamnya itu Harum fokus melukis, belajar
3: fokus
1: melukis.
3: Fokus melek.
1: Fokus melek.
3: Pernah melek sampai jam 1.
1: Karena jam melukis 1. Ya itu ya.
0: Karena melukis
1: ya.
3: Nonton TV.
0: kalau gabut nonton TV dulu ya, istirahat ya.
1: Oh, iya.
0: Gimana,
1: gini,
0: Mbak Atma?
1: Setiap dia melukis ini dia enggak selalu monoton melukis, Harum mungkin ini ketika sudah belum ada imajinasi atau itu dia mainan dulu. Dia tuh gitu. Sambil mainan itu dia sambil mikir, sini aku melukis apa ya? Ini tak isi apa? Dengan imajinasinya sendiri dan yang telah dia lakukan itu apa? Selama dia melewati hari-hariannya itu contohnya yang tadi ketika dia melihat sungai di Bantaran itu didetailkan, dituliskan di kanvas, dilukis di kanvas.
0: Ya.
1: Seperti itu. Nah,
0: terus di Harum itu bawa lukisan gambar apa itu? Coba ditunjukkan ke pemirsa. Coba itu. Kasih tahu teman-temannya yang lihat lukisan itu. Itu lukisan apa itu?
3: Planet Galaksi.

0: Itu mau dikirim di mana sih itu?
1: Enggak dikirim di mana-mana.
0: Mungkin Kak Tika bisa ini menjelaskan.
2: Kita ngikutin kompetisi ke India.
3: Oh gitu, itu ya Pak.
2: Tapi dikirimnya berupa file.
3: Kirim file.
2: Kemana-mana masih karya asli yang dikirim.
3: Bu Kartika, penjenan selaku apa dari sekolah ini Bu ya. Kira-kira event-event yang diadakan sekolah penjenan sendiri untuk menunjang apa lukisan-lukisan, mungkin selain di Aru mungkin ada peserta yang mengikuti situ mungkin.
2: Ya, nanti kita tanggal 30 itu ada agenda besar Pak. Bisa jadi disebut agenda yang bersejarah juga di Kota Madiun nanti. Bahwa Pak PLT Wali Kota mengajak adik-adik untuk berkarya bersama nanti. Sekitar 300 sampai 500 anak di sepanjang PSC. Dan kita akan memamerkan juga karya-karya adik-adik yang sudah jadi sebelumnya. Itu di depan Balai Kota nanti.
3: Oh gitu.
2: Ya.
3: Ini ada yang pengen pertanyaan ini ya. Mungkin ditujukan ke orang tua mungkin ini. Dari Bu Bapak ini Pak Nijihas ya. Menjadi seniman apalagi pelukis itu butuh biaya besar dan ketelatenan. Lalu apakah sebagai keluarga atau orang tua sudah mengerti konsekuensinya dan sanggup memahaminya? Ini gimana Pak Hafid mungkin?
4: Kalau saya sangat mendukung gitu Pak, karena di industri sekarang ini seni itu sangat penting. Kita tahu apa misalkan sebuah brand itu dia launching produk, produknya bagus, proper untuk semuanya. Cuman kalau seninya nggak ada itu kurang laku nanti. Orang lihat tuh pasti oh ini bagus.
3: Tertarik ya.
4: Iya, daya tariknya itu lebih gitu. Misal kayak mobil misalnya, mobil itu kan harus irit, harus apa bagus. Itu juga pasti mempertimbangkan estetika itu dari seninya juga itu.
3: Iya.
4: Produk apapun pasti itu.
3: Pasti tidak lepas dari seni itu. Ya terima kasih sebagai orang tua tetap mendukung Pak ya ini. Sanggup mendukung. Ya untuk bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh Harum ya. Mungkin mau adakan gini-gini walaupun ada pembiayaan atau anggaran yang besar tetap didukung Pak ya ini.
4: Iya. Kebetulan saya juga bergelut di bidang kreatif juga.
3: Oh gitu, apa Pak penjenan di rumah?
4: Saya di Leader Craft.
3: Oh gitu, produknya apa? Produk.
4: Iya.
3: Kemudian ini dari Bu Sisulawati, boleh berbagi tipnya ke teman-teman ya di Arum, Mbak Arum ya ini. Kok sudah banyak karya di usia yang masih dini? Nah ini mungkin Bu Kartika atau Bu Atma, masih kecil kok sudah banyak ini karyanya, gimana Bu Kartika?
2: Jadi ya Harum ini sudah belajar di sanggar itu 1 tahun lebih.
3: Oh 1 tahun.
2: Jadi selama 1 tahun itu kita bagi dalam waktu 1 bulan anak-anak itu memiliki 4 karya baru Pak. Karyanya baru terus sesuai dengan ide imajinasinya dia ketika ingin belajar apa waktu ke sanggar itu memang saya bebaskan kayak gitu. Jadi selalu fresh.
3: Ya.
5: Dan juga seni itu membantu perkembangan anak secara menyeluruh dari imajinasinya, melatih fokus, motorik dan serta belajar dia bisa belajar menghargai prosesnya sendiri. Dalam seni itu tidak selalu ada jawaban benar atau salah. Sehingga anak lebih bebas mengeksplorasi kemampuannya.
3: Ini ada pertanyaan untuk di Harum, kira-kira nanti di Harum gimana? Mungkin nanti bisa bantu ya Bu Kartika, Pak Hafid, sama Mbak Atma dari ini. Biasanya kamu dapat ide untuk menggambar dari mana di Harum atau melukis dari mana? Nah ini idenya gambar dan

0: apa dia melukis itu dari mana, Dek Arum? Ide.
1: Dapat ide melukis itu dari mana?
0: Dari mana?
2: Dari pikiran.
1: Dari pikiran.
0: Ya, ya memang cukup jelas itu dari pikiran Dek Arum ya, wah cerdas sekali ini.
1: Terus?
0: Dari apa lagi? Nah,
1: setiap mama papa aja Dek Arum keluar itu bisa ya? Bisa buat ide ya untuk melukis kakak ya?
2: Ya.
1: Iya. Contohnya apa? Contohnya apa yang Harum lukiskan itu? Kan banyak tuh, ada puluhan lukisan
0: ya,
1: tuh.
0: Ya, itu. Nih, lukisannya yang gambar apa, Pak Hafid? Coba ini tunjukkan. Contohnya. Itu
3: Selosia.
2: Selosia.
1: Selosia. Itu tentang apa?
0: Tentang apa
1: itu?
2: Selosia.
1: Tentang apa?
3: Istana
2: di Selosia. Istana di Selosia.
0: Ya, terima kasih. Ini dari pikiran sendiri ya untuk tadi. Dari Mas Roma Doni, ini buat Mbak Atmaja nih. Terima kasih. Siapa Mbak? Roma Doni. Terima kasih. Dari Grand Koran, bagaimana? Nah, ini untuk di Harum lagi ya. Ini bisa dibantu Bu Kartika, Pak Abi dan Mbak Atma. Bagaimana kamu membagi waktu antara sekolah, bermain, berkarya dan kegiatan apa lainnya? Lu melukis ini bagaimana?
1: Jadi ini ada yang tanya di YouTube, itu ada yang tanya.
2: Apa?
1: Gini, Harum kan kalau pagi sekolah, sore ada les, lalu melukis lagi. Itu cara membagi Harum, itu cara membaginya gimana? Untuk meluangkan waktunya, untuk meluangkan waktu melukis itu waktu apa? Pas apa? Waktu apa?
0: Waktu senggang apa pas longgar apa nggak main pas nggak main. Nah, ini cara bagi waktunya.
2: Apa?
1: Ulang lagi. Harum pagi sekolah. Ya, Harum itu pagi sekolah, siang ada les. Lalu untuk waktu untuk melukis itu gimana?
4: Kapan
1: itu?
2: Malam.
0: Jadi sudah bisa membagi waktu ya waktu untuk sekolah ya sekolah.
2: Malam sama pagi.
0: Pagi.
2: Kalau hari libur.
1: Libur sekolah.
0: Itu untuk meluangkan waktu untuk melukis ya di Harum ya.
2: Iya.
0: Di Harum juga mengatakan bahwa itu inisiatif ide itu dari pikiran sendiri Bu Kartika ya, selaku pendidikan seorang pelukis. Setelah mengetahui lukisan dari Di Harum sendiri, mungkin ada saran atau gimana? Kurang gini gimana Bu?
4: Ya, secara teknis memang saya arahkan supaya gitu. Dia juga sambil belajar. Jadi learning by doing-nya
0: prosesnya dia. Cara untuk memberi warna. Pohon harus gini, harus gimana gitu.
4: Kalau warna pilihannya sendiri.
0: Pilih sendiri.
4: Bentuk juga ya. Misalnya teknik cara mewarnai biar cepat. Pakai kuas yang besar, caranya gini. Nanti mau bikin outline. Yang dipilih spidol yang ukurannya segini gitu saja, Pak. Mengarahkannya.
0: Bu, untuk kategori anak ya, Bu. Ini kan masih umur 6 tahun ya, Bu. Tentang lukisan dibatasi enggak itu untuk anak-anak? Ini baru masih umur 6 tahun ya. Ini lukisannya tidak boleh. Lukisan seperti apa yang mengandung apa gitu mungkin.
4: Enggak. Jadi kita pinter-pinternya mengarahkan aja
0: gitu. Mungkin mancing gitu. Mungkin Pak Hafid selaku orang tua ya, di rumah gimana? Apa di papan-papan banyak lukisan yang ditempel di situ?
5: Banyak di rumah itu, Pak.
0: Jadi
5: Saya itu kalau dia ngelukis itu saya bantuin aja nggak berani. Karena menurut saya itu kayak goresan-goresan anak itu beda dengan goresan-goresan orang tua. Nanti kalau saya bantuin itu malah nanti maksudnya dia memvisualkan apa yang dipikirannya dia itu nanti jadi beda.
0: Ya.
5: Jadi saya biarkan. Ya saya cuma bantu nyiapkan kayak cat, akrilik kayak gitu, buat skate, buat ngecat tuh saya bantu menyiapkan gitu aja. Saya temenin kan gitu.
0: Iya. Mbak Atma Penjena sebagai edukator pendidik ini adalah orang kedua dari ayah ibu ya mungkin. Gimana Penjena? Tadi Pak Habib sudah mengatakan ikutnya nggak ikut cawe-cawe Pak ya. Iya. Apa itu yang kalau Mbak Atma gimana?
6: Sebagai edukator anak ini saya melihat pamerannya Harum. Pertama kali solo exhibition-nya Harum ini bukan hanya tentang menampilkan hasil karyanya saja, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi anak. Untuk menyampaikan gagasan dan perasaannya sendiri. Karena anak-anak itu juga memiliki cara pandang yang unik ya Bapak ya. Gitu. Kadang tuh sulit ditebak juga ini lukis gambarnya itu tuh tentang apa. Apalagi anak-anak ini juga memiliki cara pandang yang unik itu terhadap dunia dan di sekitarnya. Contohnya di lingkungan tadi yang di sungai itu ada sampahnya, ada sepatu rodanya itu juga. Melalui lukisan ini Dek Harum ini bisa belajar mengamati, berpikir kreatif dan mengomunikasikan pesan yang ingin disampaikan melalui lukisan.
0: Support dari Bunda Berlian ini ya. Keren Di Harum, semangat lanjutkan. Terima kasih Di Harum. Terus dari Rahmawati ini, Di Harum paling suka melukis tentang apa? Lah ini, ayo coba.
6: Harum lebih suka melukis tentang apa? Yang paling disukain tuh melukis apa? Ditanya
0: sama
2: Marmet.
0: Marmet.
2: Sama
4: Love.
2: Sama bintang.
0: Oh, bintang.
2: Atau bunga.
0: Bunga.
6: Harum suka ini. Maksudnya ini apa?
0: Apa ini?
6: Lukisan ini. Ini ada siapa?
2: Mama.
6: Oke. Coba ditunjukkan sebentar.
0: Coba.
2: Ini mama. Ini papa. Ini aku.
0: Oh.
6: Maksudnya apa?
0: Maksudnya apa itu?
6: Kenapa Harum melukis ini tuh kenapa?
4: Kenapa banyak love-love itu?
6: Kenapa? Banyak sekali love-love-nya ini. Tulisannya apa ini? Ini Harum sendiri yang tulis. Tulisannya tentang apa ya? Coba dibaca nih.
2: Aku sayang mama papa.
6: Kenapa kok?
2: Dan mama dan papa.
6: Kenapa? Kok Harum melukis ini? Kenapa? Rasanya apa? Waktu melukis ini tuh rasanya Harum gimana?
2: Senang.
6: Karena mama papa apa?
2: Baik.
6: Baik dan selalu apa? Selalu nemenin Harum ya.
0: Ya.
6: Itu loh di sana itu ada yang tanya itu.
2: Apa? Apa woi?
0: Loh. Pak Fit selaku orang tua terutama menemani di malam hari Pak ya.
5: Iya.
0: Malam hari itu kan waktu-waktu mungkin kalau sebagai orang tua supaya enggak ngantuk, itu ya paling enggak yang ngopi dan sebagainya. Kalau di hari ini gimana Pak untuk memberikan spot jam sekian kok belum ngantuk. Mungkin apa yang disukai? Apa camilan apa mungkin?
6: Mamanya
0: yang tahu mungkin.
5: Bapaknya. Saya hanya menemani aja dia itu kalau mau ngelukis gitu memang harus apa ya, harus didampingi karena dia nanti akan butuh airnya ganti atau gimana
0: gitu. Oh gitu ya, iya, untuk warna itu ya harus iya. pakai air ini.
5: Terus
0: ini,
5: kadang gitu. Dia kan manjat tinggi gitu kan, yang gambar besar itu kan dia harus manjat. Ya mau nggak mau saya harus ngawasi.
0: Oh gitu, ya ya, tetap harus menemani. Pokoknya sampai selesai.
5: Sampai ngantuk.
0: Ngantuk tengah malam, dini hari bahkan enggak ngantuk ya. Dek Harum, kalau melukis itu senangnya di tempat-tempat yang gimana? Atau tempat yang teduh, atau mungkin tempat yang sepi, atau mungkin tempat yang ramai, atau gimana Dek Harum?
2: Sepi dan dingin.
0: Sepi dan dingin. Otomatis sepi dan dingin di mana? Di dalam kamar kalau sepi.
2: Di kamar.
0: Terus?
2: Tidur.
1: Oh, di kamar.
0: Oh, di kamar tidur. Melukisnya di kamar tidur. Dalam melukis itu di Harum sepertinya ya umpama gambar pohon, gambar gunung, hewan. Ini untuk berapa apa istilahnya menyelesaikan berapa waktu gitu.
1: Berapa lama
5: melukis
1: melukisnya itu berapa lama,
5: berapa hari
0: mungkin
5: kemarin
0: melukis yang terakhir apa Pak Hafid?
5: Kemarin melukis yang besar di kanvas itu 2 meter kali 1,5 meter.
0: Itu makan waktu berapa hari itu?
1: 2 minggu.
5: Hampir 2 minggu.
0: Oh, 2 minggu.
5: Iya.
0: 2 minggu itu istilahnya full apa mungkin disambi ya, teman-teman sekolah ya.
5: Sekolah.
0: Itu pulang sekolah tadi meluangkan waktu itu.
5: Iya. Kadang malam
0: siang,
5: sore sambil mainan terus melukis lagi. Terus mainan lagi.
0: Oh gitu.
5: Ya, selayaknya anak kecil gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Sistem
0: ya.
1: Ngerjain proyek kayak
0: gitu. Ya.
1: Proyekku harus selesai tanggal sekian gitu, ada deadline-nya.
5: Nah. Tapi tetap ya harus di itu, Pak.
1: Ditemenin.
0: Ditemenin itu ya, ya orang tua, ya guru itu ya yang ya harus
1: membersamai
0: anak itu. Bu Kartika di sekolah pelukis ya, di sekolahan pelukis penjenin kan mempunyai komunitas atau terutama mempunyai anak-anak ya seusia Harum atau mungkin di atas Harum, ada enggak yang lukisannya itu sudah khusus di sekolah lukis minyan itu ada enggak ada lukisan yang sudah apa gaungnya di mana kemana itu Bu?
1: Oh iya, kebetulan terbeli sudah.
0: Oh iya,
1: sudah terbeli. Harganya lumayan sih untuk lukisan anak-anak, hampir 10 juta Pak, ada ya Pak. Iya terus.
0: Oh iya ya.
1: Nanti proyek sama Pak Wali nanti juga ada
6: lelang.
1: Nah. Di koleksi.
0: Jadi oh koleksi. Nanti,
1: ya, ini. Sudah kita perkenalkan bahwa karya seni itu berharga, patut dihargai, patut diapresiasi dengan cara seperti itu.
0: Ya, ini sama pertanyaan dengan Bu Anu ini tadi, lukisannya hanya dipamerkan atau dijual belikan gitu.
1: Oh iya. Kalau Harum pernah saya tanya sih. Kalau karyamu disukai orang apa boleh dibeli? Boleh.
0: Oh,
1: kan soalnya gitu. Ada anak lain yang enggak boleh, Pak.
0: Oh, gitu. Ya nah, ya ya ya.
1: Dikoleksi.
0: Untuk Pak Hafid ya mungkin ya. Anak seumur gini ya mungkin dari hasil karya yang udah istilahnya untuk membantu apa perlengkapan ya itu kan harus beli dan sebagainya
5: ya.
0: Tadi Bu Kartika mengatakan sudah terjual bisa ya apa bisa membantu untuk beli-belikan apa perlengkapan atau peralatannya itu kan?
1: Kalau untuk Harum belum Pak.
0: Oh belum.
1: Anak yang lain.
0: Oh yang lain.
1: Harum saya tanya kalau misalnya ada yang
0: mau
1: beli, dia boleh.
0: Oh boleh, ya boleh. Dan nanti akhirnya ya bisa untuk apa menambah membeli alat-alat itu pak mungkin ya untuk itu.
5: Iya.
1: Investasi lagi.
0: Bu Atma untuk Harum ya memang seusia Harum ini harus ada pengawasan dan gimana kelihatannya gimana ini anak. Orang cerdas mungkin ya tingkah laku dan sebagainya itu mungkin ya apa gimana ya
6: kalau Harum ini itu orangnya ini ya. Bapak bisa diulang lagi pertanyaannya?
0: Ya, setelah mengetahui bisa ngelukis, ini kadang-kadang anak itu kan coro orang mengatakan, wah anaknya kok menjilo atau gimana dengan teman-teman yang lain itu?
6: Oh enggak, Harup ini anak yang
0: penurut atau gimana?
6: Cukup, anak ini anak yang tidak memiliki rasa tinggi,
0: ya, sudah bisa Harup dibaca ya.
6: Sosialnya bagus, sosialnya sungguh-sungguh bagus karena
0: ya.
6: Ketika ada orang baru selalu diajak berteman.
0: Gitu, ya, terakrab ya, sering.
6: Dia tanggap, anaknya tanggap.
0: Ini banyak support dari pendengar pemirsa. Ini semangat belajarnya ya, Harum. Semoga jadi pelukis profesional. Karena mendunia. Amin. Juga dari Bu Setianingsih, Harum pinter banget ya. Tidak terasa Mbak Kartika, Mbak Atma dan Pak Hafid, 1 jam kita ngobrol. Sudah di penghujung acara. Ini untuk Bu Kartika aja ya. Harapan ke depan sebagai closing statement ini, Bu.
4: Harapan ke depan semoga apa yang dilakukan Harum di masa kecil ini bisa menjadi inspirasi oleh teman-teman yang lain, sehingga banyak yang meniru bahwa berkarya itu penting.
0: Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Hafid, Mbak Atma dan Bu Kartika di Ngobrol Pro 1 RRI Madiun. Kita akhiri, jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam semuanya.
7: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Kitha Madiun ngrembakaken budidaya maggot kangge nangani perkawis sampah organik ingkang dipun asilaken masyarakat sarta nyengkuyung gerakan pemilahan sampah saking kriya. PLT Wali Kitha Madiun F. Bagus Panuntun ngandharaken Pemkot sak menika nembe nyiapaken sejumlah panggenan kangge ngrembakaken budidaya maggot kanthi ngawontenaken survei kangge mesthekaken kesiapan panggenan sarta kebetahan infrastrukturipun. Miturut Bagus Panuntun, budidaya maggot badhe kelaksanaken kanthi jumlah alit lan ageng. Kangge jumlah alit sasaranipun dateng kelompok masyarakat gunggung antawisipun kasaket kepala keluarga sawetawis kangge jumlah ageng badhe nelarasaken kalian kebetahan lan kapasitas panggenan ingkang dipun siapaken. Rencananipun wonten sekawan panggenan ingkang badhe kangge ngrembakaken budidaya maggot. Inggih menika wonten wilayah Kelurahan Demangan, Kelurahan Kartoarjo lan Kelurahan Madiun Lor. Saking sekawan kelurahan kula wau ingkang dipun rancang kangge ngrembakaken kanthi jumlah ageng wonten wilayah Kelurahan Mangharjo. Bagus negasaken, program kula wau selaras kaliyan upaya pemerintah kangge njurung pemilihan sampah saking sumberipun inggih menika wiwit saking rumah tangga. Gunggung tigang doso songo aparatur sipil negara atau ASN daftar seleksi terbuka 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPTP ing lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto ngandharaken sedaya formasi nyekapi aturan wates paling segede sekawan pendaftar sehingga saged nglajengaken tahapan seleksi bibar pendaftaran dipun tutup Senin 12 Agustus kapengker. Kepala Dinas Tenaga Kerja dados jabatan ingkang paling dipun remeni kanthi jumlah sedasa pendaftar dipun susul Kepala Dinas Perpustakaan lan Kearsipan gunggungipun 8 pendaftar. Sekawan formasi lintunipun inggih menika Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah utawi BPPKAD, Kepala Dinas Penanaman Modal lan Pelayanan Terpadu Satu Pintu utawi DPMPTSP, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo serta Kepala Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Agus nyebat panitia seleksi salajengipun meriksa administrasi sedaya peserta kangge mesthekaken nyekapi prasyarat ingkang dipun tetepaken. Bibar seleksi administrasi peserta ingkang lolos badhe tumut seleksi kompetensi manajerial lan tahapan-tahapan salajengipun. Kejawi kompetensi seleksi ugi kegayutan kalian rekan rekam jejak integritas lan moralitas peserta. Peserta ingkang buatan nyekapi prasyarat badhe gugur lan buatan saged nglajengaken tahapan seleksi. Gunggung sekarang mulai saking satu sang doso walu deso ing Kabupaten Madiun minggah status saking deso maju dados deso mandiri ada dasar hasil pemutakhiran lan verifikasi data indeks desa kalehewu 6 likur. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Madiun, Reno Meta Wardani ngandharaken pengisian data indeks desa Kalehun Melikur sampun dumugi 100%. Hasilipun gunggung 107 doso sekawan deso kanthi status mandiri lan sekawan likur deso status maju sehingga wonten sekawan las deso ingkang minggah statusipun kabandingaken tahun kapengker. Adresar data Kalewu Slawi Kabupaten Madiun gadah 107 desa kanthi status mandiri lan 308 desa status maju. Lajeng tahun Kalewu Melikur gunggung sekarang 11 desa maju minggah status dados desa mandiri sehingga jumlah desa mandiri dados 107 desa sekawan desa. Metro Treno, indah-indahan status deso mujudaken hasil tekad sesarengan pemerintah deso, kecamatan, lan pemerintah daerah kanthi nyengkuyungan
pandamping desa ing Kabupaten Madiun. Bibar tahapan verifikasi ing tataran Kabupaten Rampung sedaya data desa sakmenika dipun proses wonten tataran provinsi kangge dipun verifikasi. Sedaya desa ingkang mlebet wonten sistem dashboard indeks desa Kementerian Desa lan Pembangunan Daerah Tertinggal sampun rampung dipun input lan kantun nenggo verifikasi pemerintah Provinsi Jawa Timur sarta Kementerian Gegayutan. Pemerintah Kitha Madiun nembe ninaoni langkung lebet kangge makarya sarengan kalian perhutani kangge ngrembakaken wisata edukasi nglestareaken hutan ing tengah kita sarta kangge mbikak destinasi enggal kanthi manfaataken potensi kawasan kehutanan. Balete Wali Kitha Madiun Bagus Panuntun nindakaken rencana kasebat kanthi rawuh wonten kantor perhutani Pevro Foresti Institute PEFI ing Jalan Rimba Mulia Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo. Bagus nyebat kawasan perhutani gadah potensi wisata ingkang ageng kanthi wiyarahan ingkang wonten destinasi saged dipun ngrembakaken kanthi maneka wujud utaminipun ingkang ngutamakaken edukasi kehutanan. Wonten kesempatan kala wau Bagus periksani sejumlah fasilitas ingkang dipun biji saged dipun ngrembakaken dados perangan saking kawasan wisata edukasi. Potensi ingkang saged dipun ngrembakaken boten namung arboretum nanging ugi kawasan hutan, fasilitas penginepan ngantos panggenan ingkang dipun kelola dening Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH. Pemkot Madiun salajengipun badhe nyiapaken landhesan makarya sarengan lumantar nota kesepahaman utawi MOU lan perjanjian kerjasama atau PKS kanthi mekaten Bagus ngajap saged ngrembakaken maneka potensi perhutani kanthi integrasi kalian destinasi enggal ingkang dipun siapaken Pemkot Madiun. Pawarto singgang pungkasan. Festival Jaranan Tergalek Terbuka atau FJTT kalawan melikur dipun pesdaaken badhe dados edisi ingkang sangat istimewa. Mlebet umur 30 tahun, Festival Jaranan resmi mlebet wonten program Karisma Event Nusantara atau IKEN Kementerian Pariwisata. Mlebetipun FJTT wonten kalender KEN ateges dipun ageni ing tataran nasional sanggo festival jaranan tergalek sejajar kalian maneka acara ikonik daerah inintunipun kados festival Riok Ponorogo lan Jember Fashion Com Karnaval tau JFC. Koordinator panitia FJTT Resha Jaya ngandharaken mlebetipun FJTT wonten kalender KEN boten namung dados frustrasi kemawon nanging ugi dados tanggel jawab ageng tumrap sedaya tim panitia kangge ningkataken kualitas acara. Resha Jaya negesaken FJTT mujudaken aset ageng tumrap sedaya masyarakat Trenggalek. Wonten kegiatan FJTT tahun 2016 badhe langkung utamakaken jati diri hasil daerah lumantar kesenian jaranan Turangga Yaksa. Identitas menika badhe dipun damel kanthi visual lumantar materi promosi ingkang gabungaken unsur kearifan lokal. Sejumlah visual badhe nampilaken karakter Turangga Yaksa ingkang dipun gabung kalian unsur kembang sulur lan kembang cengkeh. Wontenipun kembang cengkeh ngandut tujuan kangge negesaken identitas Trenggalek ingkang dados sejarah agraris ingkang sugih potensi alam. Para marso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Nuwun para marso wulujeng dalu pepanggihan wonten atur giaran kelenengan mat-matan lumantar program Satu RRI Motiun kepareng mangki badhe katoraken menungku panglupur gending kang sepisan badhe kaperso bawa pusparaga kalajengaken gending ciptoning kasambet ladrang pangkur sumbaga katamben ketawang srepek pucung palaran. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Masih di sajian gending-gending Jawa hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Area Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi mendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro24.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, bersama saya Nindya Prilia akan menemani ruang dengar Anda untuk hari ini di Jumat 14 Agustus 2026 hingga siang nanti pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Madiun pagi ini masih akan menemani ruang dengar Anda pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur akan dihadirkan sesaat lagi, yang mana pada pagi hari ini bersama Ustadz Nur Adi Septanto SPDI, Sekretaris PW Persis Jawa Timur, dengan tema Mengapa Hati Membatu, yang mana nanti akan dipandu oleh presenter Dini Wardani pendengar, yang disiarkan langsung dari RRI Surabaya dan pastinya juga disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya, Pro 1 Madiun, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Sumeneb, dan juga dirilai oleh RRI Stasiun Penyiaran Kediri, RRI Stasiun Penyiaran Sampang, dan juga RRI Stasiun Penyiaran Tuban. Akan dihadirkan sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Berjaringan Mutiara Pagi, begitu ya, berjaringan bersama dengan Korwilno 10 Jawa Timur. Hari ini disiarkan langsung bersama dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Sampang, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Kediri dan RRI SP Tuban. Dan pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber, yakni Ustadz Nur Adi Septanto, SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah, insya Allah senantiasa dalam kebaikan.
1: Baik, amin, amin. Terima kasih Ustaz untuk waktunya bersama dengan Persatuan RRI Surabaya. Kami juga mengundang atensi Anda mendengar di 0315345474 dan juga di 0813341442 bersama dengan Ustaz Nur Adi Septanto, SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur dengan tema Mengapa Hati Membatu. Baik, silakan Ustaz untuk mengadima pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini temanya untuk gimana itu?
1: Rada gimana ya? Apalagi habis weekend biasanya kebatu ya Ustaz ya. Akhirnya membatu gitu ya.
2: Ini punya konotasi yang macam-macam nih. Ternyata batu itu juga jadi bahan bakarnya api neraka.
1: Baik.
2: Ya. Jadi Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa quduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia.
1: Oke, baik.
2: Ini kan ada hikmah yang agung di dalam ayatnya ini. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah seorang staff di sebuah industri smelting ya, peleburan logam. Itu dia bilang kalau salah satu benda yang butuh panas tinggi itu batu. Untuk meleburnya itu malah lebih panas daripada kebutuhan besi ataupun aluminium. Ini kan punya hikmah sesungguhnya bahwa ternyata ada benda yang butuh panas tinggi untuk menghancurkannya. Nah kalau kemudian kita hubungkan dengan kenapa hati kita bisa keras membatu itu?
1: Ya, benar.
2: Itu kalau bukan kekuatan yang maha dahsyat, sulit untuk mendapatkan kelembutan hati, ya.
1: Baik,
2: kalau
1: ya,
2: bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha kuat, ya hati itu tetap akan membatu. Nah apa sebab orang itu kemudian hatinya membatu? Nah di antara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hatinya itu mati keras ya, bahkan nanti menolak kebenaran, sulit menerima hidayah, kaku, tidak luwes gitu ya, itu karena dosa.
1: Oke, baik.
2: Jadi Nabi sampai menggambarkan kalau orang berdosa itu muncul bintik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, dia mencabut dari perbuatan itu, dia memohon ampunan kepada Allah, maka hatinya akan bersih kembali. Tapi kalau dia merepetisi, mengulang, dan bahkan mungkin lebih dari itu, maka hatinya akan tertutup dan mati hatinya. Nah, jadi pendengar yang dirahmati Allah, ini mukadimah dari saya. Insya Allah kita akan banyak lebih berdialog karena hari ini banyak orang yang kehilangan akal sehatnya demi memperturutkan hawa nafsunya, demi mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya, tapi kemudian merugikan banyak orang. Begitu pendengar yang dirahmati Allah.
1: Jadi itu yang menyebabkan atau mengakibatkan bahwa saya hati itu membatu gitu ya Ustaz ya. Jadi artinya penyakit hati ini juga nyata begitu ya Ustaz. Agar bagaimana caranya agar kita ini terhindar dari penyakit
2: hati. Coba kalau divisualisasi bintik hitamnya itu ada di mata kita atau di wajah kita. Ini di hati karena masih di dalam ya, enggak
1: kelihatan.
2: Coba kalau di wajah kita yang menghitam satu-satu-satu. Gelap itu jadi dakocan kita.
1: Baik, ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Pak Giman.
1: Pak Giman. Baik, monggo silakan Pak Giman.
2: Pak Giman di mana nih, Pak?
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giman Surabaya.
3: Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa menimba ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Gini Ustaz, saya ini terpaksa menanyakan ini supaya tidak jadi pikiran dalam diri saya. Dan mudah-mudahan yang mendengarkan dan pencerahan ilmu dari Ustaz.
2: Amin.
3: Karena ini harus dipertanyakan agar saya bisa mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi. Sekarang ini lagi ada masalah problem dalam dunia sosial media. Ternyata agama kita yang selalu dipelecehkan, penistaan agama. Yang lagi ramai sekarang ada challenge di sosial media menghafal Al-Quran berhadiah
2: miras, masya Allah,
3: minum mangkomer. Jelas di agama Islam di Al-Quran itu diharamkan. Tapi kenapa orang-orang ini kok berani-beraninya melecehkan, bahkan menghafal Al-Quran berhadiah miras? Loh, itu kan bertentangan sekali dengan Al-Quran. Yang saya pertanyakan gini Ustaz, kenapa selalu agama Islam kita yang selalu dilecehkan? Kenapa tidak agama yang lain? Kenapa tidak menghafal Injil berhadiah makan babi? Kenapa kalian seperti itu? Kok mesti Islam, misal? Ini jelas saya sebagai seorang Islam Muslim ya, tidak terima dengan ini. Maka ini harus dikelirkan. Mudah-mudahan jawaban Islam ini bisa mencerahkan saya dan bagi yang mendengarkan, supaya ini tidak berlarut-larut kejadian seperti ini. Jelas-jelas ini saya merasa dilecehkan karena kapal saya. Jelas-jelas di Al-Quran haram, tapi ada challenge menghafal Al-Quran berhadiah miras. Bahkan ada di sosial media makan babi baca bismillah.
1: Baik. Pak Giman ya. Terima kasih Pak Giman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, di balik Pak Giman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Iya, benar. Pak Ahmad Abdullah ya.
4: Betul.
1: Baik. Ya, monggo silakan.
4: Ya. Assalamualaikum, Bapak Ustadz yang saya hormati. Salam kenal dan salam sehat selalu.
2: Nggih, Pak, sama-sama. Jenengan juga sehat. Ahmad Abdullah ya?
1: Iya.
4: Ya, betul. Ahmad Abdullah, wong cilik hidup di daerah pinggiran ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak disilikan ya. Tetap semangat ya. Mohon doa barokahnya.
2: Amin. Barakallahu fikum.
4: Kemurahan ibadat. Ini yang saya tanyakan, mengapa hati ya, hati ini diutamakan ya daripada kewajiban seperti sholat itu. Kalau sholatnya baik ya, tapi hatinya busuk, itu mengapa kok dinilai kurang, Pak Ustaz? Hati didepankan. Bagaimana bila hatinya wanita tidak patuh pada suami ya? Nah, apakah dosanya besar karena pintu tobat ada di pihak suami? Sebaliknya, bila si suami berhati kasar sama wanita, bagaimana hukumnya? Lebih berat mana? Itu cukup sekian berkat. Mohon maaf. Salam sehat. Salam ukhuwah Islamiyah dan salam Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya, disimpan dua dulu pertanyaan di pagi hari ini. Monggo silakan.
2: Itu satunya kayaknya pejuang 45 saya.
1: Pejuang 45 ya. Pejuang subuh ya Ustaz. Ya, tadi Pak Giman tadi menanyakan adanya challenge ya atau mungkin tantangan begitu di media sosial yang ini tentu meresahkan kita bersama begitu ya Ustaz ya, karena ketika ada challenge-challenge yang menggugah iman, kelihatannya itu dibungkus agama, padahal itu adalah hal-hal yang lebih banyak mudzorotnya begitu ya dibandingkan dengan maslahatnya ketika dilihat lebih jauh. Ini akan mempengaruhi keimanan kita yang pasti. Kadangkala kita ikut sesuatu hal atau challenge itu dengan harapan wah ini kalau pasti menang, ini selain ada kebanggaan diri begitu ya, ini ada juga ibaratnya reward begitu, dan juga tapi rewardnya ini dipertanyakan, rewardnya kok miras, ini kan sangat bertentangan sekali dengan syariat. Nah seperti apa ketika kita menghadapi challenge-challenge yang seperti itu Ustaz?
2: Iya, jadi yang pertama Pak Giman, itu ranah hukumnya sudah ditangani pihak Polda Metro Jaya kalau nggak salah kemarin ya di update itu. Yang jelas ini kan sudah direspon penegak hukum ya. Nah domain kita ini bagi anggota masyarakat ataupun pendidik, ini tentu lebih panjang usianya daripada peristiwa itu sendiri. Mungkin nanti akan ketutup tuh peristiwa-peristiwa dengan kehebohan-kehebohan yang lain. Nah, yang ingin saya tekankan, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang satu, dunia itu Allah ciptakan yang namanya ujian. Ujian keimanan.
1: Baik.
2: Ya. Akan terseleksi itu dengan sendirinya orang-orang yang membenarkan agama dengan cara yang benar, itu akan tersaring dengan sendirinya dengan orang-orang yang memang ingin mempermainkan agama.
1: Oh, baik.
2: Ya, Allah menyebutnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falayalamannallahu alladzina sadaku walayalamannal kadzibin. Supaya Allah tahu nih siapa orang-orang yang membenarkan agama dengan sebenar-benarnya, dan siapa orang yang mendustakan agama. Begitu. Jadi ini adalah seleksi yang sesungguhnya semakin nyata, orang yang berpihak kepada kebenaran dan siapa yang mencampur adukkan kebenaran dengan berbagai macam bungkus tadi itu. Yang kedua, memang itu kerjaannya syaitan.
1: Oke, baik.
2: Ya, kenapa saya katakan kerjaannya syaitan? Allah menyebut itu di surah Al-Hijr ayat 39. Syaitan itu diungkapkan dalam narasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah diusir karena durhaka kepada Allah. La uzayyinanna lahum. Kami akan hiasi kemaksiatan dengan keindahan. Itu kerjanya syaitan. Jadi kalau orang kemudian mengikuti, larut dalam permainan syaitan, ya wis bolo setan. Sudah. Fix itu sudah.
1: Baik. Kalau tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah. Silakan.
2: Kenapa hati itu menjadi sentral ya? Karena memang petunjuk Nabi menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam hati di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Yang kalau itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya.
1: Okay,
2: jadi kalau hati ini jelek, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, yang segumpal daging tadi adalah hati. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga kemudian menderivasi, mengikutkan antara deskripsi hati adalah sebagai sentral perbuatan dengan niat. Niat itu letaknya di hati. Orang mau mencuri masa ngomong, "Eh, aku hati nyolong." Kan enggak mungkin kan? Ada niat buruk itu disimpan.
1: Oh, baik. Ya? Tapi tetap dicatat ya Ustaz, walaupun masih.
2: Oh iya, jadi artinya bahwa hati ini kenapa menjadi penting sekali diperhatikan, supaya hati hidup itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menjadikan hati kita hidup itu kata para ulama, waghidha'ur ruhi, dan konsumsi ruhiyah kita itu al-a'malus shalihah, amal yang soleh. Tapi kalau hati kita ditutup dengan dosa-dosa kemaksiatan, hatinya rusak, bahkan sampai mati hatinya.
1: Oke, baik. Begitu. Itu yang mengakibatkan hati membatu sesuai dengan tema kita begitu.
2: Betul.
1: Ya, ya. Oke, baik. Semoga sudah terjawab Pak Giman dan juga Pak Ahmad Abdullah ya. Oke, ditahan dulu San. Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Selamat pagi juga, Mbak.
1: Selamat pagi Pak Rendra. Silakan Pak Rendra.
5: Terkadang itu ya, karena orang yang sudah melakukan ibadah haji.
1: Iya.
5: Tapi gini, yang saya tanyakan gini, Mbak. Kadang imannya tuh enggak kuat. Enggak kuatnya gini, sedikit pun kalau ada enggak punten.
1: Iya.
5: Lah enak arek wedok. Iku model koyo gak kuat terus kudu-kudu piye gitu loh modelnya. Nah, intinya kan ya kan kalau menurut saya kan dipandang umurnya itu berapa, kan dilihat dulu. Nah, tapi menyikapi hal kayak gitu. Meskipun kita haji, tapi kalau berbuat maksiat lah. Terus yang harus kita lakukan itu apa? Gitu. Dan saya sebagai apa ya? Sebagai orang yang ya tahu dirilah intinya ya. Mboyon delok umurmu samono.
1: Nah,
5: terus yang harus kita lakukan itu apa? Dan hukumnya itu bagaimana? Dan mengklarifikasinya itu nanti kita bagaimana, Mbak? Yang saya tanyakan itu aja.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Rendra.
5: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz. Ketika seperti itu, hajinya diterima enggak? Kemudian ya namanya manusiawi ya sebenarnya Ustaz ya. Ketika melihat lawan jenis itu menarik gitu dalam tanda kutip begitu ya. Ini tapi persoalannya adalah ketika saat haji, artinya sedang menunaikan ibadah
2: rukun. Ini proses Islam, ya, gitu, sedang ya. Proses haji.
1: Ini kan juga percuma maksudnya gini ya, ketika sudah mengeluarkan biaya mahal, kemudian harus menyiapkan kesehatan dan sebagainya. Ketika di tanah suci percuma dong, tabiatnya nggak berubah gitu ya. Seperti apa
2: Ustaz? Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pokok masalah kita tadi, supaya hati kita tidak mengeras, tidak membatu, sulit. Jadi bahwa kita harus pastikan hati kita itu nyaman dengan ketaatan itu dulu.
1: Baik.
2: Pastikan hati kita lebih nyaman dengan ketaatan, Pak Rendra. Bagaimanapun juga ujian itu pasti akan hadir. Tidak mungkin kita tidak akan menghadapi ujian. Bahkan semakin keimanan kita tinggi, itu ujiannya juga semakin berat. Buktinya apa? Para nabi yang keimanannya paling dekat dengan ketakwaan kepada Allah, yang paling beriman kepada Allah SWT, ujian mereka lebih berat. Artinya bahwa tidak mungkin kita mau menghindari dari ujian ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu ujian manusia pasti akan mampu dilewati. Itu keyakinan yang kedua, bahwa Allah memberikan ujian itu pasti manusia sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Cuman kita ini hatinya kemudian mengikuti hawa nafsu atau mengikuti petunjuk Allah. Berarti kuat-kuatan ini tarik-menarik. Bersihkan hati kita. Ya, supaya niat kita ketika ke tanah suci itu beribadah kepada Allah, bersihkan semua dari kepentingan duniawi, lepas sudah. Terus gak ngereken dunia kayak model-model gitu. Artinya benar-benar kita pure. Ya Allah, saya niat hadir ke sini ya, untukmu. Soal ada gangguan-gangguan ya pasti akan hadir.
1: Baik.
2: Tapi bersihkan. Pokoknya bersihkan aja deh.
1: Ya. Termasuk taubat diterima ya Ustaz ya?
2: Insya Allah kalau itu dia serius ya. Walaupun kadang-kadang manusia masih mengulang lagi, tapi Allah masih membuka pintu taubatnya. Teruslah bertobat. Ya, jangan pernah berhenti bertobat.
1: Baik. Ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, Bu Isiharo, silakan.
6: Iya, begini Ustaz. Kalau memang itu tidak sama rezekinya Pak Ustaz ya. Ada yang bisa diundang sama Allah ke sana, ke
2: Mekah,
6: maksudnya. Ada yang rezekinya masih belum ada. Apakah yang masih belum ada itu dengan taatnya, kesabarannya, selalu sholatnya, selalu didahulukan pokoknya dengan azan langsung menuju ke musola. Terus berdoa agar bisa dipanggil panjenengan ya Allah, jangan dari manapun, dan selalu berdoa begitu. Seumpama kita sampai akhir hayat tidak bisa, apakah kita juga dapat pahala yang kita berdoa tadi Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik,
1: monggo silakan.
2: Ini pentingnya niat. Ini pentingnya niat, benar. Ibu Istikharah, kemudian Pak Rendra yang sudah menunaikan ibadah haji dan itu punya pengaruh ya secara mentalitas, kemudian keimanan dan ketakwaan. Kegelisahan itu sebenarnya bagian dari proses ya menuju kepada ketaatan yang lebih tinggi.
1: Ya.
2: Gak enak iki perasaan aku iki.
1: Ya.
2: Maksud aku wis kaji kok modeling ini.
1: Ya.
2: Nah, itu kan kegelisahan. Sehingga itu harus ditindaklanjuti.
1: Okay.
2: Ditindaklanjuti dengan memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu sesungguhnya Allah akan meluaskan rezeki kita. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Termasuk tadi Ibu istikharah, ketika orang sudah meniatkan diri dengan segala kemampuannya, loh kok sampai titi mangsan itu belum ada tiket untuk datang ke tanah suci. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala tidak apa namanya tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Allah tidak akan menyalahi janjinya karena memang kita belum sanggup. Karena dalam hadis itu jelas orang yang punya kewajiban berhaji itu inistata'a ilaihi sabila. Kalau dia memiliki kesanggupan, ya kesanggupan fisik, finansial, kesehatan dan kesanggupan yang istita'ah tadi itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Tadi yang bergabung selamat pagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bandung.
1: Dari Bandung.
7: Ya.
1: Oke, silakan Pak Ahmad Irwan.
7: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan ya.
7: Ini saya mengikuti tolabul ilmi ketemu dengan putri cantik dari Surabaya.
2: Ya masa putri ganteng Pak. Putri ya cantik dong.
1: Baik.
7: Begini Pak, tadi masalah itu kan yang pertama tadi mudah-mudahan ya Pak ya kasus yang di Jakarta itu kan penghinaan. Mudah-mudahan pihak kepolisian betul-betul betul-betul menegakkan hukum lah, tidak ada seperti dan para ulama pun juga mari kita bersama untuk angkat bicara masalah itu, mendukung hukuman kepada kepolisian karena itu penghinaan itu yang pertama. Yang kedua ini masalah iman Pak Ustaz. Kalau mau masalah iman di sini kan godaan-godaan semacam semacam ayang judol atau misal dan narkoba tersebut. Alhamdulillah sama selamat tidak pernah tergoda hal-hal itu kuat. Tapi di sisi lain Pak, yang paling gak kuat dan godaan iman wanita itu kan maka tidak salah kan. Kalau harta, kalau godaan laki-laki pada umumnya lah selain harta adalah wanita. Nah, itu semua saya bicara jujur aja Pak. Justru hal-hal seperti itu, komam ya Pak. Kalau diri saya, alhamdulillah badan saya bersih dari miras, bersih di miras, tidak pernah apapun hal. Tapi ini godaan leman imah saya adalah godaan wanita. Bagaimana? Pak dulu, Pak dulu sekarang sudah enggak.
1: Okay.
7: Makasih yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Kita dulu Ustaz ya ada lagi yang bergabung pagi hari ini. Kita sapa lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.
8: Waalaikumsalam.
1: Baik. Selamat pagi, Budian. Silakan Budian.
8: Tadi orang itu kan berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang enggak. Terus bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang yang keras hati? Kalau diberi nasihat, kalau diajak untuk berbuat kebaikan dia enggak mau. Dan dia itu selalu apa yang dia apa kalau diajak musyawarah itu enggak pernah mendengarkan perkataan orang lain tapi dia tetap aja pendiriannya sendiri. Itu bagaimana cara menyikapi kita bahkan orang itu apa ya keras kepala gitu.
2: Kepala batu keras kepala gitu ya.
8: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Yang lain sabar dulu. Di WhatsApp ini udah banyak nih Ustaz. Monggo silahkan mungkin satu-satu dulu.
2: Baik, Pak Ahmad Irwan, ya dunia itu memang Allah ciptakan diantaranya dihuni oleh yang namanya wanita. Jadi itu sudah sunatullah dan Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Memang Allah ciptakan ya makhluk yang bernama wanita itu memang menjadi ketertarikan itu ya. Nah, tinggal ya tentu Allah sudah memberikan akal, memberikan petunjuk, ya itu yang kita gunakan, bukan semata-mata hawa nafsu kita, ya keinginan-keinginan kita. Kalau suka sama perempuan, ya binatang juga ada jenis jantan dan betina, ya. Yang membedakan kita punya akal dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang suka sama betina yang lain, udah tinggal sikat aja kan, tidak ada pemikiran macam-macam, tidak pakai KUA, tidak pakai ya tidak ada urusan dengan itu karena memang binatang tidak dibebani tanggung jawab syariat. Nah, kita ini punya tanggung jawab syariat. Allah sudah bekali dengan akal, dengan petunjuk. Ya gunakan akal dan petunjuk itu. Jangan sampai akal dan petunjuk ditutup dengan hawa nafsu. Lak podo karo iya tadi itu. Makhluk Allah yang namanya binatang karena tidak punya akal dan petunjuk ya. Baik. Jadi itu yang membedakan kelas kita, Pak. Pak Ahmad Irwan. Jadi kelas kita memang kelas orang yang berakal dan diberi petunjuk. Ya, binatang aja kadang-kadang masih bisa kok secara ghoriza ya, cara naluri. Iya. Dia juga apa namanya? Ya adalah apa binatang enggak sewenang-wenang begitu ya.
1: Baik.
2: Ya, tapi kalau manusia kadang-kadang hawa nafsunya mengalahkan petunjuk yang diyakininya. Ya. Kemudian Ibu Dian tadi ya. Gimana sih menghadapi orang yang keras hati
1: ketika dikasih masukan gak mau terima, betul, dan lain sebagainya?
2: Memang melembutkan hati itu dengan pengorbanan.
1: Okay.
2: Di antara kelembutan hati itu dengan kerelaan berkorban. Nah, ya apa terapinya kalau ini udah keras sekali? Ya, ya tentu memang tidak bisa karena hati yang keras itu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah melakukan usaha untuk memberikan pengertian ya, koreksi dulu kita. Jangan-jangan kita enggak ikhlas nih.
1: Oh, baik. Keikhlasan juga menentukan hasil ya.
2: Betul. Kenapa? Karena kadang-kadang feedback itu nyata. Kita ngomong dengan ikhlas atau dengan harapan yang seakan-akan kicek aku berpengaruh buat dia.
1: Ada motif tersembunyi
2: iya, gitu kadang-kadang ya? Itu cek nek dek iku ero lho aku iki sapa? Aku sing iso ngandani sing liyane gak.
1: Oke, baik.
2: Jadi kadang-kadang egonya atau superioritas dirinya akan mendominasi. Maka ikhlaskan. Mungkin kalimat kita singkat, bahkan kadang tidak bertutur kata pun itu bisa membekas bagi dia. Sehingga kelembutan hatinya akan terpancar dan memantulkan keikhlasan itu kepada orang yang kadang kalimat yang singkat atau sikap tertentu yang tidak sengaja sekalipun bisa berpengaruh buat orang lain.
1: Oke, baik. Ya,
2: jadi jangan menjustifikasi dia keras hati. Okay. Jangan-jangan kita juga keras hati karena kita ingin memaksakan pikiran kita kepada dia. Maka baik. Pertama kali menurut saya koreksi dulu. Kita udah ikhlas belum nih ngomongin ke dia. Nah, kemudian berikutnya kalau kita benar-benar udah ikhlasin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang akan bisa mengubah hati kan Allah.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab kita begitu ya, Ustaz.
2: Tidak secara mutlak begitu, okay. Tapi kita tetap bertanggung jawab kan untuk memperbaiki, kemudian mengarahkan, tetap kita akan melakukannya. Nabi sampai akhir hayatnya pamannya, itu Nabi terus mengendorse paman ngomong itu la ilaha illallah gitu kan. Bilang, ucapkan itu.
1: Okay.
2: Supaya aku bisa berhujah di hadapan Allah. Tapi pamannya kan enggak. Sampai meninggal dunia masih dalam keadaan mengikuti ajaran nenek moyangnya. Artinya sampai akhir hayat masih punya kewajiban untuk membimbing umat gitu loh.
1: Baik.
2: Begitu. Jadi jangan relasi kita dengan dia itu bukan relasi, karena yang akan menentukan pengaruh itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar usaha yang sewajarnya. Begitu.
1: Baik. Jadi maksudnya kita sudah berusaha diserahkan kepada Allah begitu
2: ya, Ustaz ya. Ning ojo terus mandek.
1: Oke. Okay,
2: teruskan baik. Aja mungkin dengan metode yang lain, improvisasi kah atau dengan atau menggunakan orang lain. Jadi jangan seakan-akan kita nih udah nih.
1: Oke, baik.
2: Tapi dia wis babo sak karep-karepmu. Okay, nah, gitu.
1: Baik. Ya, ditahan dulu Ustaz yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
9: Ya, dengan Pak Suko Irianto Krian.
1: Pak Suko Irianto, monggo silahkan Pak Suko.
9: Iya. Matur sumanuwun. Assalamualaikum Ustaz.
2: Nggih, waalaikumsalam.
9: Hadi. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
9: Salam kenal.
2: Nggih, Pak.
1: Baik.
2: Saya manggilnya Pak Suko atau Pak Iri nih, Pak?
9: Ya. Nggih, Pak Suko. Pak Suko. Pak Iri. Ini selalu dengki kemauan.
1: Oke.
2: Nggak, Pak. Nggak, guyon, Pak. Ini
9: almaun.
2: Nggih. Ampun diambil hati, Pak. Guyon, Pak.
1: Silakan.
9: Ini kalau tanglet.
2: Nggih.
9: Kalau baca di kitab suci Al-Quran. Nggih. Di surah Al-Alaq. Ayat 2 itu tentang soal masalah kolakol insana alaka. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Soal masalah ini yang saya tanyakan, cara bagaimana beliaunya termasuk Allah menyempurnakan dari segumpal darah menjadi disempurnakan wujud manusia atau bayi. Sedangkan yang saya tanyakan kepada penjenengan soal masalah gimana cara untuk bisa menata hati agar tidak keras di samping itu soal masalah lisan.
2: Oh, masya Allah ya.
9: Iya, ini agar tidak sok budon atau kusnudon. Mengarahnya kemana?
2: Iya, iya, iya.
9: Ya, hanya ini, Ustaz. Selamat. Aktivitas semoga sukses selalu.
1: Amin.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko Irianto. Monggo silakan Ustaz, mungkin langsung bisa dijawab.
2: Ya, gini Pak Suko Irianto, tentang Allah memang menyempurnakan ciptaannya ya. Kalau mau dikaji secara empiris itu sudah ada kajian ilmiahnya yang dilakukan oleh para ahli apa namanya kandungan itu ya di tahun sekitar tahun 80-an itu ya. Berkumpulnya dokter-dokter di Arab Saudi ya dan itu menunjukkan nanti jenengan bisa sambungkan dengan di surah Al-Hajj itu Pak. Nah, itu di surah Al-Hajj juga mengungkapkan bagaimana tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu. Ya, yang para ahli itu kemudian tidak menegasikan atau bahkan menegaskan bahwa apa yang disebut Al-Quran itu sama dengan kajian fakta ilmiah begitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa benar-benar Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Lalu apa hubungannya dengan menata hati kita ini? Nah, ketika kita sudah meyakini Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia, yang punya beberapa unsur tadi itu, yang tumbuh kembangnya dari darah dan seterusnya. Nah, karena kita yakin Allah yang menciptakan itu, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik. Tidak ada petunjuk yang lebih utama untuk untuk diikuti oleh manusia itu kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nih logikanya pabrik mikrofon ini itu kan punya aturan pakai
1: SOP-nya
2: gitu, kan punya manual book-nya itu. Maka yang bikin pabrik A mustahil pabrik B yang ngasih manual book-nya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau mengikuti petunjuk selain dari Allah kan mustahil. Yang tahu betul petunjuk itu ya yang menciptakan kita. Ya makanya nata hati yang pertama perbaiki keimanan kita. Yang kedua memperbanyak istighfar. Yang ketiga jauhi dosa supaya hatinya bersih tadi itu.
1: Baik, kemudian sudah terjawab ya Ustadz ya. Kita ke WhatsApp dulu. Di WhatsApp ini banyak banget Ustadz yang bertanya ya. Ada Ibu Septia di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lahir bulan September nih. Waalaikumsalam.
1: Mau bertanya Ustadz, bagaimana ketika kita ini susah untuk ikhlas ya. Ada beberapa persoalan yang membuat saya ini susah untuk ikhlas dan sepertinya ini adalah kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi penyakit hati dan akan berujung kepada benci sama seseorang. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia. Kemudian ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah dan memiliki banyak angan-angan, hatinya akan membatu? Terima kasih. Baik. Monggo silakan Ustadz, ada dua pertanyaan dulu ya, sabar dulu yang lain.
2: Susah ikhlas. Ya memang ikhlas itu pahalanya kan gede. Kalau ringan ya hadiahnya payung.
1: Baik.
2: Jadi Bu Septia, bagaimana kualitas keikhlasan kita itu satu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang ikhlas itu punya indikator ya. Indikator utamanya dia tidak pernah terpengaruh dengan ucapan ataupun sikap dari manusia. Yang dia butuhkan validasinya bukan dari manusia. Dia butuh hanya validasi dari Allah. Ya Allah bersihkan hatiku. Artinya ada feedback yang buruk sekalipun yang dia terima, dia tidak mengubah sikapnya terhadap apa yang sudah dia lakukan. Sehingga itu menjadi hal yang menurut dia ya sudah, itu kan sikap dia. Kalau katakanlah kita berbuat baik kemudian feedbacknya negatif, itu kan sikap dia, bukan sikap saya.
1: Baik.
2: Dan saya tidak akan menanggung dosa orang lain.
1: Baik. Nah,
2: jadi Ibu Septia tidak perlu terlalu dalam mencampuri urusan kesalahan, dosa, sikap negatif orang lain. Udah itu cara dia merespon kebaikan kita.
1: Baik.
2: Ya, jadi kita tetap saja bersihkan hati, kemudian hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
2: Andaikan kita kemudian bisa merespon secara lebih tepat, ya. Allah menyebutnya itu idfa billati hiya ahsan. Balas feedback buruk itu dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata cara terbaik kita adalah diam, udah, diam itu lebih mulia daripada kita kemudian ngomel di medsos, update story, wis diapi kok malah ngini misalkan. Tidak perlu gitu. Itu akan membuat kita semakin menggumpal itu. Nanti yang baca story kita akan ngerespon, ono apa Mbak Yu?
1: Nah, baik.
2: Keluarlah itu lambe turahnya. Cerita akhirnya kan rusak lagi lah itu dia. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Artinya diam ini kadang-kadang ada beberapa orang yang diam ini malah tidak menyelesaikan masalah atau persoalan, Ustaz. Malah terkadang mengabaikan persoalan, ya. Artinya seperti kok enggak diselesain sih, malah diam aja gitu.
2: Iya. Ya tentu ini bukan berarti kita mengabaikan masalah. Diam itu juga bisa berarti untuk merenungkan. Andaikan saya kemudian membicarakan dengan orang yang tidak tepat, andaikan ini kemudian saya respon dengan apa cepat, ya, itu boleh jadi belum punya pikiran yang lebih jernih, direnungkan dulu, dirasakan dulu ini benar atau tidak. Jadi nalar kita dulu yang berpikir, kemudian baru dirasa. Jangan pakai rasa baru berpikir.
1: Baik. Ya,
2: logika kita dulu ditangkap, iki jane arek iki sikapnya seperti ini, benar apa enggak? Lalu kalau kemudian dirasakan, oh iya, jadi aku ya keliru. Tapi kalau kita rasa, wah, nalar kita akhirnya enggak jalan.
1: Jadi meredam emosi dulu, diam ya untuk meredam emosi gitu. Tapi akan berbeda ketika persoalannya itu adalah persoalan hutang piutang, Ustaz. Contoh nih, Ustaz. Contoh mungkin ketika ada hal yang mungkin barangkali ini menjadi apa ya? Aku tuh ada teman yang berhutang begitu, kemudian ditagih bolak-balik kok nggak bisa terus gitu. Akhirnya kan di satu sisi juga butuh uang itu, kemudian di sisi lain ini ternyata dianya sendiri juga susah untuk di apa ya, Ustaz, untuk dikasih tanggung jawabnya begitu ya. Nah, kemudian ini berujung terhadap keikhlasan tadi mungkin begitu ya. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Karena kan apakah cukup dengan diam atau seperti apa?
2: Ya, diingatkan satu secara manusiawi, secara wajar ya. Kalau memang tidak memiliki kemampuan, ya sudah, fanadhiratun ila maisara. Sampai dia memiliki kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya itu. Nah, yang kedua, kalau dia sengaja mengabaikan itu ya. Memang ini persoalan yang apa muamalah ini panjang memang ya.
1: Riskan gitu ya.
2: Iya. Sehingga ketika kita sudah punya pengalaman seperti ini, jangan diulang lagi di kemudian hari. Tapi dengan masalah yang ada ini, andaikan misalkan itu besar misalkan ya. Ya tentu kita punya

0: Iya, biar enggak feedback ya pagi hari ini.
1: Iya, betul.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Rahman Situbondo.
0: Pak Rahman Situbondo. Silakan Pak Rahman.
1: Iya. Ya, asalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi saya mau tanya Ustaz, masalah pribadi saya sendiri ya.
0: Iya.
1: Saya selalu kalau baca Al-Fatihah, apa itu selawat, apa itu istighfar.
2: Okay.
1: Saya selalu baca di dalam hati, Ustaz. Walaupun saya berbicara seperti ini, tapi hati saya selalu membaca.
2: Masya Allah.
1: Itu bagaimana, Ustaz? Apa tidak apa ya dalam pembicaraan saya dengan hati ini yang selalu beristighfar, berselawat. Walaupun kita berbicara dengan orang lain, tapi hati saya tetap berselawat. Bagaimana Ustaz? Hukumnya itu bagaimana? Oke, terima kasih Ustaz.
0: Terima kasih Pak Rahman.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ustaz.
2: Tetap saja zikir dengan lisan itu sangat dibutuhkan. Ya.
0: Baik.
2: Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah karena mengingat Allah. Artinya lisan basah itu karena ada gerakan di lidah kita, di lisan kita. Sekalipun bahwa zikir dengan hati itu adalah perbuatan yang mulia, tapi zikir dengan lisan itu juga dibutuhkan. Karena menjadi penting lisan kita mengucapkan, hati kita membenarkan, amal perbuatan kita mewujudkan.
0: Jadi seiring apa yang diucapkan, apa yang diniatkan,
2: konsep
0: sama apa
2: hati,
0: yang dilakukan.
2: Konsep apa namanya, artikulasi dan konsep fisik perbuatan nyatu, nyambung. Hatinya kemana, lisannya kemana, pikirannya kemana nanti jadinya. Nah,
0: baik.
2: Jadi harus punya frekuensi yang sama, begitu.
0: Tapi kalau baca di dalam hati, apakah itu tercatat juga, Ustaz?
2: Ya, tetap itu akan menghidupkan ruh kita ya.
0: Ya.
2: Namun yang sangat dibutuhkan karena Rasulullah sudah memvalidasi hendaklah lisanmu. Itu. Jadi ada fisik ya, kelihatan.
0: Walaupun mungkin pelan begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iya, enggak harus keras-keras juga ya. Apalagi kalau sebelah kita juga sedang khusyuk. Ya, maka ya jangan sampai
0: mengganggu
2: ketaatan kita mengganggu kehusuan orang lain.
0: Baik,
2: gitu.
0: Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Hartini Ustaz ya.
2: Cinta dunia tadi.
0: Ya, ketika apakah orang yang lalai sangat cinta dunia ini bergantung kepada selain Allah, ini akan memiliki banyak angan-angan begitu ya. Hatinya akan membatu, Ustaz.
2: Betul. Jadi karena dia tidak menjadikan skala prioritasnya Allah Subhanahu wa taala, itu fix juga bagian dari proses mengerasnya hati, bahkan kemudian sampai matinya hati. Ya, contoh ini.
0: Baik.
2: Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa jangan kebanyakan tertawa, overdosis, berlebihan lah ya.
0: Baik.
2: Ya senyum tertawa itu boleh. Nabi juga tersenyum, Nabi juga pernah tertawa. Tapi jangan sampai berlebihan. Maksud urip gaen guyon tok. Ya, maka karena apa? Karena tertawa yang berlebihan tadi itu tumitul qalb, akan mematikan hati.
0: Baik.
2: Apalagi cinta dunia, kemudian
0: hedonisme apa, gitu ya.
2: Hedonisme, ya mengabaikan nilai-nilai religiositas itu ya. Wis gawe apa salat kok ene wis tuwek. Lah nek sampai tuwek. Ya kalau umurnya besok kemudian enggak ada. Siapa yang menjamin situ sampai usia 70 misalkan. Sekarang masih usia 35, 40 atau 45. Masih keluar masuk diskotik.
0: Baik.
2: Ya, macam-macam lah perbuatan-perbuatan maksiat dia lakukan. Dia berharap muda foya-foya, tua
0: kaya raya,
2: kaya raya mati masuk surga. Lah kok
0: enak. Iya, baik. Ya, kemudian ada Pak Setiawan Mujari. Ini semoga bisa terdengar ya di
2: voice Setiawan.
0: Pak Setiawan Mujari ya.
2: Oh ya.
0: Oke, kita coba dengarkan. Semoga ini masih bisa terputar ya Pak Setiawan Mujari ya, untuk voice note-nya di pagi hari ini.
3: Prioritas dirinya akan
4: Ustaz dan pertanyaan saya ini mungkin
3: di luar
0: dan iya, mungkin Pak Setiawan Mujari, mohon maaf, ini suara radionya lebih kencang begitu ya daripada suara jenengan. Jadi kalau diputar itu kami mendengarnya tuh ada dua, suara radio sama suara jenengan.

0: Nah, monggo kalau barangkali untuk bertanya begitu, untuk fokus ke suara jenengan saja begitu ya, suara Anda saja, sehingga tidak tumpuk gitu ya. Kalau tumpuk kan bingung kita dengerinnya ya Ustaz ya. Iya. Ya mungkin kalau merekam pertanyaan mungkin agak jauh dikit dari radio begitu ya. Terima kasih Pak Setiawan Mujari untuk pertanyaannya.
1: Tapi jangan jauh-jauh nanti.
0: Iya, nanti hilang. Gak bisa pulang. Mungkin terakhir begitu ya, pagi hari ini ada Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf untuk Mas Farid dan juga Kak Mila, ini belum bisa terjawab ya karena durasi juga, karena menit ke-51 ya. Saya mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, saya ini memiliki teman, kemudian teman saya ini, dia ini orang yang tidak pernah nurut sama orang tuanya. Ketika saya tanyakan kenapa gak pernah nurut sama orang tuanya, ternyata Ustaz, dia ini memiliki pengalaman yang buruk kepada orang tuanya, karena dia dari kecil itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua dan ikut neneknya. Saya mencoba untuk memberitahu, kemudian ketika memberitahu ini ternyata kok malah dia ini sepertinya hatinya sudah membantu kepada orang tuanya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah saya harus memberitahu terus-terusan? Yang kedua, apakah hatinya sudah mati atau membantu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Monggo silakan Ustaz. Ini agak sedikit horor ya.
1: Jadi pintu masuk kelembutan hati itu selain tadi pengorbanan. Yang kedua adalah pendengar yang dirahmati Allah, itu menerima keadaan. Faktanya Nabi Muhammad itu lahir tanpa ayah, artinya ayahnya sudah meninggal dunia. Itu ujian. Yang kedua, dia kemudian disusui oleh ibunya, lalu kepada Suwaib al-Aslamiyah, kemudian ke Halimatus Sa'diyah. Umur 6 tahun Nabi kehilangan ibunya. Umur 8 tahun Nabi kehilangan kakeknya. Ini ujian, semuanya ujian. Dan ini membentuk bahwa apa? Allah sedang menyiapkan utusan Allah, Rasul memimpin manusia yang punya kepedulian yang sangat tinggi, perhatian yang sangat tinggi, kasih sayang yang sangat tinggi kepada umatnya. Kita meneladani itu. Coba pelan-pelan temannya itu diberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Memang orang tuanya gak ada ya, tapi ini orang tuanya ada nih. Ini kan sebetulnya masih punya ikatan batin yang sangat kuat, ikatan nasab yang sangat kuat, masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah karena itu pengalaman buruk atau horor tadi, horornya kayak apa ya, kita enggak tahu apakah tindakan fisik atau verbal atau sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang yang diharapkan. Itu tugas kita sekarang adalah menerima. Bagaimanapun juga keduanya adalah berstatus sebagai orang tua kita. Padahal Allah menyebut ridhollah fi ridhol walidain. Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan keriduan kedua orang tuanya. Jadi lembutkan hatinya dengan menerima. Ya apa itu bapak ibumu. Bagaimanapun juga keduanya itu punya kedudukan yang tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan tetapkanlah perbuatan baikmu kepada kedua orang tua. Tidak boleh kita kemudian, sekalipun orang tuanya pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai harapan kita, kita belum coba menelusuri jane iki mbiyen apa, kok bapak sama ibu melakukan ini, kenapa waktu itu melakukan ini dan itu, apa yang kemudian waktu itu, sehingga kita bisa tahu ada latar belakang yang kemudian mereka mungkin gak sanggup mendidik anaknya, dititipkan neneknya misalkan. Kenapa waktu itu tidak ada kasih sayang yang saya dapatkan dari orang tua? Mungkin orang tua punya alasan. Dan mungkin ketika kita kecil, kita belum punya nalar berpikir yang cukup untuk mencerna itu semuanya. Nah ketika kita sudah dewasa, sikap kita ya tidak boleh sekeras itu. Ya, lembutkan hati kita dengan pengorbanan, kemudian menerima, kemudian yang terakhir dengan doa. Kalau sudah di ini ya di konseling dengan apa berbagai metode, tidak ya doalah sudah. Doa mengiringi itu sebagai bukti kepasrahan kita kepada Allah. Yang menguasai hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan kita lepaskan begitu saja, meskipun secara fisik kita tidak bertemu, tapi doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Baik, ya terima kasih Ustaz, pertanyaan dari Mas Hendra pagi ini ya. Karena sudah di menit ke 56 Ustaz, monggo silakan untuk singkat saja untuk simpulan dari pengadima pagi ini.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ketaatan-ketaatannya, dengan zikir-zikirnya, dengan istighfarnya. Ya. Tapi yang tidak mendapatkan ampunan salah satunya adalah al-mujahirin. Orang-orang yang menampakkan, yang membanggakan, yang terang-terangan berbuat dosa.
0: Baik.
1: Ya, dia terang-terangan melakukan dosa, dia terang-terangan berbangga diri dengan dosa-dosanya. Ini salah satu indikator orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya hatinya sudah mati, sudah membatu, sulit menerima hidayah, sulit menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhi orang-orang yang seperti ini dan dekati orang-orang yang soleh, agar kita kecipratan kesolehannya, kecipratan bau harumnya, dan manakala kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang yang soleh itu, ya, menarik saudara-saudaranya yang seiman, mengingat oh dulu dia pernah bersama-sama saya di suatu pengajian, oh pernah dengerin Mutiara Pagi di RRI. Itu bagian dari cara Allah kemudian menolong hamba-hambanya yang mau bergelut atau circle-nya circle positif. Begitu Mbak Dini.
0: Untuk doa pagi hari ini Ustaz.
1: Ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل الزمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: Amin. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nur Adi Saptanto SPDI. Beliau adalah Sekretaris PBB Persi Jawa Timur. Sehat selalu Ustaz, semoga lain waktu bisa kembali ke studio Persatu RRI Surabaya. Pendengar saya sudah untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur bersama dengan RRI Surabaya, RRI Semenep, Sampang, Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Saya Dini Wardani pamit dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita agak terlambat dulu intervensi kita ke sana, dan memang geografisnya kita agak kesulitan kan, di sana ya hutan, antara ini juga jauh.
2: Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, jangan membakar sampah di kebun.
3: Tahun ini sepi sekarang, beda dengan tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya beda, nurun jauh ya, hampir 50%.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 14 Agustus 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, prevalensi stunting di Kabupaten Madiun menunjukkan tren penurunan. Selama Juli dan Agustus 2026, telah terjadi 18 kasus kebakaran di wilayah Kota Madiun. Fenomena lesunya daya beli masyarakat atau indeks ekonomi turut dirasakan para penjual bendera dan atribut Agustusan. Selain itu, pendengar dan pemirsa Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lain yang dihimpun tim redaksi kami. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Nindya Aprilia.

0: Informasi pertama pendengar dan juga pemirsa, prevalensi stunting di Kabupaten Madiun menunjukkan tren penurunan. Namun, dua kecamatan masih menjadi pekerjaan rumah karena prevalensi stuntingnya berada di atas rata-rata kabupaten. Berikut laporan Ulfa Larasati.
1: Prevalensi stunting di Kabupaten Madiun menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Madiun, prevalensi stunting turun dari 5,48% pada tahun 2024 menjadi 5,14% pada tahun 2025 dan kembali turun menjadi 5,02% pada Juli 2026. Meski menunjukkan tren penurunan, pemerintah Kabupaten Madiun masih memiliki pekerjaan rumah di dua kecamatan, yakni Saradan dan Pilang Kenceng. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, prevalensi stunting di kedua kecamatan tersebut masih berada di kisaran 7-8%. Hari mengatakan keterlambatan intervensi dan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam penanganan stunting di dua kecamatan tersebut.
2: Iya, karena begini, karena kan kita agak terlambat dulu intervensi kita ke sana dan memang geografisnya kita agak kesulitan kan di sana ya hutan, antara ini juga jauh ya. Ini juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Jadi kita makanya pada kesempatan yang ini kita terus antisipasi untuk kecamatan Pilang Kenceng sama Saradan.
1: Di sisi lain, Hari menjelaskan upaya pencegahan stunting yang dilakukan Pemkab Madiun tidak hanya menyasar balita, tapi juga pada remaja melalui pemberian tablet tambah darah, edukasi calon pengantin, hingga imunisasi untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Ia menargetkan prevalensi stunting di Kabupaten Madiun dapat ditekan hingga di bawah 5%. Bahkan, Hari berharap angkanya dapat mencapai di bawah 2,5% seperti target internasional. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: BEM Kampus dan Ormas Kepemudaan se-Kabupaten Magetan berdialog dan ngopi bersama Forkopimda setempat membincang berbagai isu dan masalah sosial kebangsaan. Laporan Yusron Al-Fatah.
3: Pemerintah Kabupaten Magetan membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa melalui dialog kebangsaan dan ngopi bareng Forkopimda bersama Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah Magetan. Kegiatan yang berlangsung di ruang jamuan Pendopo Surya Graha Magetan itu dihadiri Bupati Magetan bersama jajaran Forkopimda setempat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Magetan Joko Trihono mengatakan, dialog itu menjadi langkah untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah dengan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah karena membawa gagasan, idealisme, dan keberanian untuk menyampaikan pandangan. Joko menyontohkan peran pemuda dalam perjalanan bangsa telah terlihat sejak Sumpah Pemuda 1928 hingga perjuangan kemerdekaan pada 1945. Semangat dan keberanian pemuda tersebut menurutnya juga dibutuhkan dalam pembangunan daerah saat ini. Joko menilai idealisme dan pemikiran para mahasiswa serta pemuda akan berarti bagi proses pelaksanaan pembangunan, pemerintahan maupun kemasyarakatan di Kabupaten Magetan. Ia menyatakan mahasiswa memiliki perspektif yang berbeda dengan birokrasi. Perbedaan tersebut dinilai penting agar pemerintah mendapatkan masukan yang lebih beragam dalam menjalankan pembangunan.
4: Ini merupakan sebuah langkah awal kita di dalam membuka komunikasi dengan adik-adik mahasiswa. Artinya, dulu bangsa ini berdiri, ya kan, didorong oleh gerakan pemuda. Artinya bahwa sebuah pemikiran dari adik-adik pemuda ini memberikan sebuah arti penting bagi pertumbuhan Kabupaten Magetan. Kita memiliki 3 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Magetan. Dan idealisme-idealisme pemikiran teman-teman mahasiswa ini akan berarti bagi proses pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, maupun pelaksanaan kemasyarakat yang ada di Kabupaten Magetan.
3: Dialog dan ngopi bareng tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian pandangan mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara pemerintah daerah, Forkopimda, BEM, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepemudaan dan pembangunan daerah serta kondisi sosial masyarakat saat ini. Pemerintah daerah berharap komunikasi semacam itu dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga aspirasi mahasiswa dan pemuda dapat disampaikan secara langsung sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengembangan terutama di wilayah Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, sebanyak 18 kebakaran terjadi pada periode Juli dan Agustus 2026. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar menghimbau masyarakat untuk turut melakukan pencegahan. Laporan Aristika.
5: Warga Kota Madiun perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Sebanyak 18 kejadian kebakaran tercatat melanda wilayah Kota Madiun sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Mayoritas kejadian tersebut terjadi di lahan kosong maupun kebun. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Agus Purwowidakdo mengatakan, tren kebakaran selama sebulan terakhir menunjukkan peningkatan pada lahan dan kebun. Kondisi cuaca yang cenderung kering turut membuat api lebih mudah menjalar. Terlebih masih ditemukan masyarakat yang membakar sampah atau material kering di lahan. Karena itu, Agus mengimbau masyarakat tidak sembarangan membakar sampah, terutama di kebun maupun lahan kosong. Sebab api yang semula kecil dapat dengan cepat membesar dan merembet ke area sekitar. Menurut dia, beberapa kejadian juga dipicu kelalaian. Masyarakat meninggalkan lokasi ketika api belum benar-benar padam. Bara yang masih tersisa kemudian kembali membesar dan memicu kebakaran. Selain faktor kelalaian, kondisi lahan yang kering membuat material seperti sampah atau semak-semak mudah tersulut. Hal tersebut meningkatkan resiko api cepat membesar, terutama ketika tidak segera ditangani. Untuk menekan angka kejadian, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun terus melakukan mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi tidak hanya menyasar kawasan permukiman, tetapi juga tempat usaha dan pertokoan. Agus menyebut kebakaran di rumah tangga umumnya dipicu peralatan memasak, terutama kompor. Sementara di tempat usaha, salah satu penyebab yang kerap ditemukan adalah korsleting listrik.
6: Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, jangan membakar sampah di kebun. Itu sekarang ini banyak-banyak kebakaran karena ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu yang membakar di lahan-lahan kosong itu. Dan kemudian juga ada kelalaian, sudah terlanjur bakar, apinya belum padam, sudah ditinggal pergi. Nah, ya akhirnya sekam ini ditinggal berapa waktu, apinya membesar. Ini yang sering menimbulkan masalah akhir-akhir ini. Apalagi cuaca sekarang kan lagi kering akhirnya mudah sekali sama-sama tersulut api.
5: Agus berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan petugas pemadam kebakaran ketika terjadi insiden. Pencegahan sejak awal dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi resiko kebakaran, terlebih saat kondisi cuaca kering. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang melibatkan pembakaran, serta tidak meninggalkan lokasi sebelum memastikan tidak ada bara yang berpotensi kembali menyala. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Prospek cuaca Madiun Raya 13 hingga 15 Agustus 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan, peluang hujan rendah atau nihil. Laporan Sabrina.
7: Perkembangan kondisi iklim hingga awal Agustus 2026 menunjukkan kecenderungan atmosfer yang semakin mendukung kondisi kering di Jawa Timur. Fenomena El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole positif menjadi faktor dominan yang berkontribusi terhadap berkurangnya suplai hujan di wilayah Indonesia. Pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengungkapkan, kondisi itu diperkuat oleh hari tanpa hujan, HTH, yang semakin panjang, bahkan mencapai kategori ekstrim, lebih dari 60 hari tanpa hujan di beberapa wilayah. Kemudian meningkatnya kemunculan titik panas hotspot di Jawa Timur yang mengindikasikan kemarau semakin intens dan kering. Sementara untuk prospek cuaca di wilayah Madiun Raya diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah atau nihil, baik pagi, siang, hingga malam hari.
8: Pada pagi hari, cuaca cerah hingga udara kabur, suhu udara berkisar 18 hingga 25 derajat Celcius dengan kondisi yang relatif dingin. Pada siang hari, cuaca cerah terik dengan tutupan awan yang sangat minim, sehingga potensi pertumbuhan awan hujan relatif rendah. Suhu udara meningkat hingga 28 sampai 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk malam dan dini hari, cuaca cerah hingga cerah berawan. kemudian berpotensi berubah menjadi udara kabur hingga kabut tipis, terutama di wilayah pesisir Pacitan dan kawasan lereng pegunungan di Magetan.
7: Setiaris menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan ekstrim akibat puncak musim kemarau seperti di Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Selain itu, perlu diwaspadai angin kencang pada siang hingga sore hari yang berpotensi menyebabkan pohon tumbang. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Koperin Kabupaten Pacitan mengklaim digitalisasi UMKM Pacitan telah berkembang pesat dengan catatan lebih dari 6.000 pelaku UMKM terdaftar di Lokapasar. Laporan Angela Rizka.
9: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Koperin Kabupaten Pacitan mencatat sekitar 6.000 lebih pelaku UMKM telah terdaftar di Lokapasar. Kepala di Koperin Pacitan Muhammad Ali Mustofa menilai catatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM di Pacitan telah berkembang pesat. Meski begitu, Ali mengakui bahwa tidak seluruh pelaku UMKM cakap dalam berteknologi. Oleh sebab itu, di Koperin Pacitan memiliki ruang inkubasi digital, yaitu program pendampingan untuk para pelaku UMKM yang akan merambah Lokapasar.
10: Nah, di ruang inkubasi digital ini, kami melakukan pelayanan itu mulai dari melayani foto produk. Nah, biasanya teman-teman ini foto produknya itu kurang eye-catching, nah seperti itu. Nah, sehingga dibawa ke sini produknya, nanti kami di sini ada personilnya, alatnya juga sudah lengkap. Kami bantu untuk membuatkan bahan baku untuk membuat konten.
9: Ali menegaskan pihaknya tidak sekedar menggelar pelatihan untuk para pelaku usaha, namun juga melakukan pendampingan dari dasar hingga produk para pelaku UMKM siap dipasarkan. Ia juga menambahkan, di Koperin Pacitan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT akan melayani setiap pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan. Bahkan PLUT KUMKM Pacitan juga memiliki working space yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026. Kegiatan itu diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Laporan Ulfa Larasati.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui kegiatan Anugerah Pajak Daerah 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban. Penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah dan kecamatan, hingga mitra instansi yang dinilai memenuhi kriteria kepatuhan dan kontribusi dalam pelaksanaan perpajakan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
12: Ya, ini bentuk apresiasi dari pemerintah daerah kepada wajib pajak yang alhamdulillah masyarakat Kabupaten Madiun luar biasa. Jadi banyak yang ya sebelum jatuh tempo sudah lunas. Seperti misalkan saya pajak P2B itu kan 30 September lah, tapi Agustus sudah selesai. Ini kan bentuk ketaatan terhadap pajak. Kami harapkan nanti seluruh masyarakat taat pajak. Karena katanya orang bijak itu taat pajak gitu.
11: Menurut Hari, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak turut mendukung pembangunan daerah. Pembayaran pajak lebih awal membuat penerimaan yang masuk dapat segera diketahui dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hari menambahkan sektor pajak menyumbang hampir 50% terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Madiun. Sejumlah pajak yang menjadi sumber penerimaan antara lain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Hari mengungkap Pemkab Madiun terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pajak. Sosialisasi dilakukan melalui camat dan kepala desa, serta melibatkan instansi vertikal seperti KPP Pratama Madiun dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah termasuk bahana bersahaja. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, Ketua Paguyuban UMKM Sahitya Kita menghimbau para calon pelaku usaha untuk melakukan perencanaan yang matang sebelum mulai berbisnis. Laporan Angela Reska.
13: Ketua Paguyuban UMKM Sahitya Kita, Atilia Estin, meminta masyarakat yang ingin memulai usaha untuk melakukan perencanaan yang matang. Tidak hanya dari segi modal, para calon pelaku usaha juga perlu memperhatikan sasaran pasar yang dituju. Ati juga menghimbau para calon pelaku usaha untuk melakukan percobaan, sekaligus berdiskusi dengan sesama rekan pengusaha.
14: Jadi kalau mau spekulasi ya dihitung dulu, dilihat dulu marketnya di mana, pasarnya di mana, bagaimana itu bisa diterima atau tidak. Mungkin bisa trial dulu dan sharing-sharing ke teman-temannya. Mm-hmm. Karena memang bahaya sekali Mbak Angela, kalau sampai itu adalah sekali lagi adalah modelnya yang berpinjam, maka bahaya. Saya merasakan silahkan untuk mencoba usaha tetapi berhati-hati.
13: Selain itu, Ati juga mengapresiasi peran dan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kuperin Pacitan yang telah memberi wadah bagi para pelaku usaha dengan adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Pacitan. Ati menilai dengan adanya pendampingan dari pemerintah, para calon pebisnis dapat lebih berhati-hati. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara KUAPPAS 2026 telah rampung. Pemerintah Kota Madiun dan DPRD tekan kesepakatan 4 program prioritas dan kenaikan pendapatan asli daerah PAD. Laporan Aris Deka.
5: Pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS Kota Madiun 2026 akhirnya rampung. Nota kesepakatan dokumen tersebut diteken dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun belum lama ini. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan sejumlah program prioritas pembangunan tetap menjadi fokus dalam perubahan anggaran tersebut. Di antaranya pengembangan ekonomi inklusif yang didukung infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM yang berdaya saing global, berikutnya peningkatan harmonisasi sosial untuk mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang berkualitas, serta peningkatan transformasi tata kelola melalui kelembagaan kolaboratif, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi pendapatan asli daerah PAD, Bagus menyebutkan terdapat kenaikan sekitar 14 miliar rupiah. Tambahan tersebut berasal dari sejumlah sektor, terutama pajak daerah sekitar 10 miliar rupiah. Sisanya berasal dari retribusi daerah serta pendapatan daerah lain yang sah. Bagus menegaskan pelaksanaan perubahan kegiatan akan terus dikawal bersama DPRD. Masukan dan saran dari legislatif diperlukan agar program yang disusun dapat berjalan optimal.
15: Dengan kondisi Kota Madiun yang kurang lebih ya 7 bulan ini, tentunya banyak hal-hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya perubahan-perubahan ini, bagaimana supaya capaian-capaian kita ini lebih maksimal. Program-program prioritas hari ini, visi-misi, target, terus program-program yang ada hari ini kita pengen mulai mengupgrade. Sehingga tahun 2026 dalam bangun fondasi ini setidaknya sudah disiapkan mulai dari tahun 2026. Sehingga nanti 2027 transformasi, upgrade-upgrade program ini sudah siap untuk dijalankan.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan perubahan KUAPPAS 2026 juga diarahkan untuk mengakomodasi program prioritas yang sebelumnya belum tercapai. Menurut dia, pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD APBD telah dilakukan. Dalam forum tersebut, eksekutif mempresentasikan perubahan anggaran yang diperlukan untuk mendukung program-program yang belum tuntas.
16: Habis ini nanti akan ada rapat dengan pendapat terkait dengan RKA, Rencana Kerja Anggaran yang disodorkan kepada kita ke DPRD. Tentunya mekanisme ini harus dilalui agar nanti semua target dari RPJMD, RKPD itu bisa diselesaikan di tahun 2026 ini.
5: Armaya menyebut sebagian target pembangunan sudah tercapai, sementara target yang belum terrealisasi jumlahnya relatif tidak banyak. Karena itu DPRD akan mendorong agar target tersebut dapat diselesaikan melalui perubahan anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, fenomena lesunya daya beli masyarakat atau indeks ekonomi turut dirasakan para penjual bendera dan atribut Agustusan, di mana omset mereka kali ini merosot tajam dibandingkan sebelumnya. Laporan Yusron Al-Fatah.
17: Faktor ekonomi juga, ya. Yang tahun lalu masih bisa dipakai sekarang.
3: Indeks ekonomi, mungkin hal itulah yang paling menggambarkan kondisi penjualan bendera dan umbul-umbul serta atribut 17 Agustus lainnya menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini. Alih-alih ramai pembeli, para pedagang bendera di Magetan justru mengeluhkan penjualan yang kian sepi. Warjang, salah seorang pedagang bendera yang mangkal di Jalan Raya Takeran Magetan, menyebut omset penjualannya tahun ini turun hampir 50% dibandingkan musim sebelumnya. Padahal pada tahun lalu, pedagang asal Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu bisa mengantongi omset sekitar 1 juta rupiah dalam sehari. Selama berjualan sekitar 2 pekan, biasanya omset yang ia raih mampu mencapai 14 juta rupiah. Namun kondisi tahun ini berbalik. Dalam sehari, 5 bendera atau umbul-umbul terjual sudah dianggap cukup. Nilai penjualannya hanya sekitar Rp150.000 dalam sehari dan itu pun tidak menentu. Warjang menilai sepinya pembeli tidak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat saat ini di mana daya beli sedang lemah. Selain itu, kemudahan membeli bendera secara daring turut mempengaruhi pedagang yang mengandalkan penjualan secara langsung. Selain itu, masyarakat masih menggunakan atribut atau bendera tahun sebelumnya untuk menghemat pengeluaran di tengah kesulitan ekonomi yang ada.
17: Tahun ini sepi sekarang. Beda dengan tahun kemarin. Tahun-tahun sebelumnya beda. Nurun jauh.
18: Jauh
17: nurun. Hampir 50% kataku. Lumayan besar kalau musim-musim kemarin. Sehari bisa dapat 1 jutaan. Musim-musim kemarin. Kalau tahun ini sehari laku 5 biji juga udah alhamdulillah. Paling 150.000. Ya mungkin faktor adanya online, terus faktor ekonomi juga. Ya, yang tahun lalu masih bisa dipakai sekarang. Palinglah impas.
18: Impas ya?
17: Ya. Ya, di sisa waktu beberapa hari lagi semoga banyak yang laku sekarang.
3: Bendera model panjang atau bandir masih menjadi salah satu jenis yang paling banyak dicari. Harganya bervariasi, mulai Rp5.000 untuk ukuran kecil hingga Rp25.000 untuk ukuran lebih besar. Warjang yang mulai berjualan di Magetan sejak 31 Juli lalu itu membawa berbagai jenis bendera dan umbul-umbul dari Majalaya Bandung untuk dijual hingga menjelang hari kemerdekaan. Jika pada musim sebelumnya stok yang dibawa bisa terserap dalam jumlah besar, namun tahun ini ia memperkirakan hanya sekitar 4 kodi barang yang dapat terjual. Penurunan penjualan juga membuat pendapatannya tak banyak tersisa setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Magetan. Ia menyebut hasil jualan tahun ini paling tidak hanya cukup untuk menutup biaya, bahkan berpotensi merugi. Warjang dan sejumlah pedagang bendera lainnya masih akan bertahan berjualan hingga menjelang hari H kemerdekaan tiba. Setelah itu, mereka akan berencana kembali ke Bandung. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa, TPPKK Kabupaten Madiun menggelar Lomba Cipta Menu PMT Balita. Laporan Dayus Warno.
19: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Madiun beserta dinas terkait menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Pemberian Makanan Tambahan PMT Berbahan Lokal Hasil Pemanfaatan Tanah Pekarangan PTP untuk balita dengan bahan yang bersumber dari pangan lokal. Lomba yang diikuti oleh 15 kecamatan ini bertempat di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun. Ketua TPPKK Kabupaten Madiun Erni Hariwuryanto menyampaikan bahwa lomba tersebut bukan sekedar siapa yang mahir memasak, tetapi merupakan ruang edukasi kreativitas para kader PKK untuk membuktikan bahwa bahan pangan lokal yang ada di sekitar bisa dijadikan menu pemberian makanan tambahan PMT yang lezat, menarik, dan syarat akan gizi untuk balita.
18: Saya berharap menu-menu kreatif ini tidak berhenti di meja pemilihan juri. Saya meminta seluruh ketua tim gerak PKK kecamatan, desa, atau kelurahan untuk terus mensosialisasikan makanan bergizi yang berasal dari pekarangan, terutama resep-resep yang nanti menjadi pemenang diterapkan di posyandu-posyandu sebagai PMT untuk balita.
19: Menurut Nyonya Erni, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana cara mengolah potensi kekayaan menjadi hidangan PMT yang menarik, di mana hidangan tersebut bisa diambil dari bahan lokal seperti umbi-umbian, sayuran hijau, buah, telur, hingga budidaya ikan yang merupakan sumber pangan dan gizi keluarga. Nyonya Erni juga berpesan kepada seluruh ketua TPPKK kecamatan, desa, dan kelurahan untuk terus mensosialisasikan makanan bergizi yang berbahan lokal dari pekarangan, khususnya resep-resep yang nantinya bisa menjadi pemenang agar diterapkan di posyandu-posyandu sebagai PMT bagi balita. Adapun pemenang lomba cipta menu PMT kali ini diantaranya juara 1 diraih oleh Kecamatan Kebonsari, juara 2 diraih oleh Kecamatan Geger, juara 3 diraih oleh Kecamatan Dagangan, juara harapan 1 diraih oleh Kecamatan Saradan, dan juara harapan 2 diraih oleh Kecamatan Dolopo. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

Ya, mendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. Prevalensi stunting di Kabupaten Madiun menunjukkan tren penurunan. Selama Juli dan Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus kebakaran di wilayah Kota Madiun. Fenomena lesunya daya beli masyarakat atau indeks ekonomi turut dirasakan para penjual bendera dan atribut Agustusan. Pendengar dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News. Serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @RRI_Madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindya Prilia, selamat pagi.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Agustus 1893, Perancis menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan sistem plat nomor. Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Di Amerika Serikat, plat nomor dikenal sebagai plat izin atau license plate. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya, plat nomor jumlahnya sepasang untuk dipasang di depan dan belakang kendaraan. Plat nomor memiliki nomor seri atau plat seri, yakni susunan huruf dan angka yang dikhususkan bagi kendaraan tersebut. Nomor ini di Indonesia disebut nomor polisi dan biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan yang bersangkutan, seperti warna, merek, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan atau VIN, dan tentu saja nama serta alamat pemiliknya. Semua data ini juga tertera dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK yang merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan bagi kendaraan tersebut.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Pantau cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang harus diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini, pendengar, saatnya Nindi hadirkan informasi perakiraan cuaca. Untuk wilayah kota Kabupaten Madiun Raya, Provinsi Jawa Timur, hari ini di Jumat 14 Agustus 2026, pendengar, yang mana informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk. Dihadirkan pada pagi hari ini pendengar perkiraan cuaca, yang mana beberapa wilayah ini serupa ya pendengar, yaitu untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan juga di Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi. Pada pagi hari ini hingga di malam hari nanti, perkiraan cuacanya sama pendengar, yaitu cerah, yang mana selain dari perkiraan cuaca ada perbedaan dari suhu udara dan kelembapan udaranya. Dari Kota Madiun pendengar, pada hari ini suhu udara diperkirakan pada 21 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara antara 43 sampai 91%. Dari arah anginnya pendengar, dengan kecepatan 18,5 km per jam arah angin dari selatan. Kabupaten Madiun di hari ini diperkirakan suhu udaranya antara 20 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 45 sampai 90%, kecepatan angin 18,5 km per jam dari arah barat laut. Lalu Kabupaten Magetan pendengar, pada hari ini diperkirakan suhu udara ada di antara 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara di 54 sampai 83%, kecepatan angin ada di angka 18,5 km per jam dengan arah anginnya dari selatan. Kalau dari wilayah lain pendengar, yaitu ada di Kabupaten Ngawi, yang mana pada pagi hari ini suhu udara ada di angka antara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara di 46 sampai 84%, dari kecepatan angin sendiri ada di 18,5 km per jam dan arah anginnya dari tenggara pendengar. Lalu bergeser ke dua wilayah lain, yang mana dua wilayah lain ini pendengar ada dari Kabupaten Pacitan. Pada pagi hari ini hingga di sore hari nanti diperkirakannya cerah dengan perbedaan pada malam harinya diperkirakan udara kabur, suhu udara 19 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan udara 66 sampai 98%, arah angin dari tenggara, kecepatan 26 km per jam. Di informasi wilayah terakhir ada dari Kabupaten Ponorogo pendengar, yang mana pagi hari ini hingga sore nanti diperkirakan cerah, berlanjut di malam harinya ya. Ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara antara 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara di 49 sampai 92%, arah angin dari tenggara, kecepatan 24,8 km per jam pendengar. Dan diinformasikan pendengar, dalam hal ini data perakiraan cuaca diperoleh secara resmi dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, dan mana informasi cuaca bersifat dinamis dan diperbarui sesuai dengan kondisi terkini. Demikian pendengar perakiraan cuaca untuk wilayah kota Kabupaten Madiun Raya Provinsi Jawa Timur hari ini Jumat 14 Agustus 2026 melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk.
0: ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, saatnya dihadirkan informasi berkaitan dengan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok untuk wilayah Jawa Timur. Pada edisi hari ini, pendengar, Jumat 14 Agustus 2026, yang mana melansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di wilayah Jawa Timur. Pada hari ini pendengar dihadirkan informasi dari komoditas beras, di mana beras premium pada hari ini, di pagi hari ini, ada di angka Rp14.706 1 kg, sementara beras medium ada di Rp13.006 1 kg-nya. Dari beras bergeser ke gula, gula kristal putih pada hari ini ada kenaikan sebesar 0,57%, yang mana kemarin di angka Rp17.132 1 kg, pada pagi hari ini ada di angka Rp17.229 1 kg-nya. Lalu dari gula bergeser ke minyak, di mana minyak goreng curah 1 kg-nya pada pagi hari ini ada di angka Rp18.353. Ini artinya ada penurunan cukup banyak pendengar, yaitu sebesar 9,36%, karena kemarin masih di angka Rp20.253 1 kg. Dari minyak goreng curah bergeser ke minyak goreng minyak kita pendengar, 1 liternya pada pagi hari ini ada di angka Rp15.937. Dan dari

0: minyak geser ke daging, pendengar, daging sapi. Daging sapi pada pagi hari ini, sapi paha belakang ini ada di angka Rp118.500 1 kg. Daging ayam ras di Rp34.791 1 kg. Sementara daging ayam kampung satu ekornya ada di angka Rp71.541 pendengar. Dari daging ya, bergeser ke ayam ini. Telur ayam pada hari ini, telur ayam ras ada di angka Rp24.500 1 kg. Sementara untuk telur ayam kampung di Rp49.387 1 kg. Dari telur ayam kita bergeser ke komoditas berikutnya, yaitu untuk cabai, pendengar, cabai merah keriting belum terupdate ya. Cabai merah besar di Rp35.500 1 kg. Cabai rawit merah Rp45.250 1 kg. Sementara bawang merah pada pagi hari ini di angka Rp30.750 1 kg. Dan bawang putih di angka Rp30.291 1 kg-nya pendengar. Dan demikian informasi berkaitan dengan ketersediaan dan juga perkembangan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur pendengar, melansir dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok Wilayah Jawa Timur.
1: Demikian info harga pasar.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Ya, mendengar ada Selagi Aku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto dan juga Rio Febrian masih menemani Anda di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi nanti di jam 7 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti warta berita. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.